0: Memasuki pekan keempat, pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan serta memperkuat dukungan terhadap kegiatan salvage. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
2: Tiga pekan berlalu, operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tetap dilanjutkan tim SAR gabungan. Basarnas menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional ke wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak. Langkah tersebut tetap didukung kegiatan salvage untuk membantu pencarian serta evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan di lapangan. Dukungan terhadap kegiatan salvage juga menjadi bagian penting dalam upaya pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR Gabungan Nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan salvage guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
2: Selain pencarian di permukaan laut dan wilayah pesisir, tim SAR gabungan terus mendorong serta mendukung pelaksanaan kegiatan salvage. Upaya tersebut dilakukan untuk membuka akses pencarian dan membantu proses evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Di tengah keberlanjutan pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR tetap dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
3: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Cuman untuk upaya pengangkatan kapal atau misalnya yang lebih besar kami harapkan itu percepatnya evakuasi.
2: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan salvage sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi dengan tetap menjaga kedekatan bersama rakyat sekaligus menjalankan peran secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik. Septiani Kinasih melaporkan selengkapnya.
4: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
5: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
4: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tetapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga, sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
5: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Randus Inyoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, bangunan infrastruktur dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
6: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya, kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Begitu, boleh ada tugas-tugasan, tapi itu setelah itu balik lagi. Jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama. Tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
5: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
7: Laporan khusus. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%.
8: Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim. Ini sangat sulit, tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu melawan Thailand di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi.
7: Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu dengan skuad Timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di edisi pertama FIFA ASEAN Cup ini. Karena menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka lebar.
9: Nanti Coach John bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah tentu Indonesia ingin juara juga.
7: Duel ini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan Timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
10: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif, gitu, karena di saat kita membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di lini tengah dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivor kan, dua pemain yang sangat kuat juga.
11: Yeah.
10: Mereka juga agresif dan kebetulan memang juga kita butuh pemain yang juga berbeda di kiri gitu, karena di pertandingan sebelumnya kan ada Dan James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
7: Diketahui, Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, masyarakat
12: ya, nama saya Gilbert,
0: mengharapkan bahwa timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini, yaitu pada laga perdana untuk FIFA Asian Cup 2026.
12: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja. Kalau penyerang, maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah. Target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi hall player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus, itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang, tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA Asian Cup 2026 gitu.
13: Oke, okay. Oh, untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya, akan saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand ya. Karena intinya Indonesia harus menang di gol, jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah, itu aja.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Indonesia versus Thailand, satu laga menuju sejarah baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Satu pertandingan lagi, satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final FIFA Asian Cup dengan peluang setara untuk menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini jauh melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena uji kualitas dua raksasa dengan rivalitas panjang. Sepanjang sejarah, Garuda dan Gajah Putih telah bertemu sebanyak 78 kali, di mana Thailand mengantongi 37 kemenangan berbanding 25 milik Indonesia. Statistik tersebut membuktikan Thailand memiliki keunggulan historis. Namun, statistik masa lalu tidak otomatis menentukan arah pertarungan final. Terlebih, Indonesia memiliki rekam jejak mental yang matang saat berhadapan dengan Thailand di berbagai momen krusial, di mana persaingan keduanya selalu syarat akan drama dan prestis. Menariknya, Indonesia juga memiliki catatan kandang yang cukup solid ketika menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, pasukan merah putih tidak bisa hanya mengandalkan api semangat dan gemuruh supporter. Kedisiplinan taktis, konsentrasi penuh, efisiensi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi penentu utama di lapangan. Final bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam kalkulasi. Kesalahan kecil akan membuktikan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus pulang dengan kepala menunduk. Skuad Garuda wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kompas pembelajaran, bukan beban psikologis. Laga puncak ini wajib ditaklukkan dengan keyakinan utuh bahwa kita mampu menumbangkan Thailand. Final bukan lagi waktu untuk berkutat pada rekor lama atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Final adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa untuk menyalahkan Iran. Setelah pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat di Arab Saudi akibat perkelahian di cockpit. Kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Israel menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris. Sementara Kejaksaan Agung Uni Emirat Arab menyatakan, temuan awal menunjukkan kopilot menyerang kapten dengan kapak darurat dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan kondisinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dix dalam keterangan pers menjelang pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta nanti malam. Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan Timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penentuan gelar. Dix menyatakan siap memimpin Timnas Indonesia dalam menghadapi Thailand pada partai puncak. Pemain Borussia Mönchengladbach itu juga mengaku bangga dengan pencapaian Indonesia yang berhasil melaju ke final FIFA Asian Cup 2026. Menurutnya, pertandingan melawan Thailand akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Dix menilai peluang tetap terbuka karena final hanya ditentukan melalui satu pertandingan. Ia juga menyatakan keyakinan terhadap kemampuan rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand, di mana Timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di SU GBK malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
11: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan.
15: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan exit tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami juga menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti berhenti melewati garis stop dan juga memotong arus serta berputar arah tidak pada tempatnya. Yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati karena masih banyak kami temukan pengendara roda 2 yang menerobos jalur berlawanan arah dan juga menerobos traffic light di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan juga terdapat beberapa pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 147 kasus laka lantas dengan rincian 4 meninggal dunia, 7 luka berat, dan 121 luka ringan. Dari 147 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya, seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri kembali ke studio. Silakan.
11: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Can Bey pagi ini.
1: Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Jambi.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama di Pro 1 RRI Jambi. Dan tentunya di segmen ini kita bersama di Jambi Menyapa ya, dalam opini publik. Ya, Jambi Menyapa pagi ini pendengar dengan satu pembahasan terkait mengenai daripada keikutsertaan masyarakat ya. Ini jadi tantangan pelaksanaan OPBM di Kota Jambi. Ya, untuk itu bagaimana tanggapan dan juga komentar Anda pendengar di opini publik, silakan sampaikan. Dan di line telepon kami 0811-6707-8850 ya. Atau Anda ingin menanggapi melalui pesan WhatsApp, juga kami persilakan di nomor yang sama di 0811-6707-8850.

0: Baik pendengar, silakan Anda yang ingin bergabung pagi ini, yang mana keikutsertaan masyarakat sebagai tantangan dalam pelaksanaan OPBM di Kota Jambi ya, silakan. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, apa kabar DJ? Sehat?
1: Iya, alhamdulillah berkat doa kita semua.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Wah, cuaca di Jambi
0: cukup. Cuaca pagi ini di luar berkabut asap yang pekat sekali kayaknya nih DJ.
1: Iya, sama banget, tapi di Sikole agak cerah.
0: Agak cerah, di sini kagak cerah.
1: Iya.
0: Di sana iya, agak di cerah, di sini cerah. Kagak cerah. Karena pekat sekali cuma pagi ini asapnya.
1: Iya. Lawan birunya enggak kelihatan, cuma cerah.
0: Benar. Di Sumbar ya. Iya deh. Baiklah, DJ.
1: Tor monitor ketua apa topiknya sekarang?
0: Ini mengenai daripada OPBM, keikutsertaan masyarakat sebagai tantangan dalam pelaksanaan OPBM di Kota Jambi. Ini mengenai program pengelolaan sampah yang ada di Kota Jambi nih, DJ.
1: Betul sekali itu, kalau sampah ini penyakit dunia ini. Setiap kita manusia lahir satu punya sampah.
0: Iya.
1: Satu. Jadi bisa dihitung berapa banyak sampah di dunia. Nah, ini juga harus jadi pemikiran kita dari yang kecil sampai ke presiden.
0: Iya.
1: Bagaimana cara untuk pengelolaannya. Lihat aja yang di TV yang kebakar, yang berhektar-hektar kan, mau dikemanakan itu sampah.
0: Iya, betul.
1: Jadi bisa-bisa ini kalau nggak dicari jalan keluar, kita nanti-nantinya ketimbun sampah semua. Nah, makanya dicari jalan keluar, way out-nya bagaimana, pengolahan, pemilahan, bisa-bisa diusahakan sampah didaur ulang untuk dimanfaatkan untuk kompos, untuk bahan bakar, itu harus kita pikirkan mulai dari sekarang.
0: Iya.
1: Nah, dari masyarakat terkecil sampai presiden memikirkan cuma bagaimana jalan keluarnya.
0: Iya, betul.
1: Supaya sampah negeri kita ini tidak menjadi negeri sampah.
0: Iya.
1: Soalnya setiap manusia
0: ada
1: mulai
0: sampahnya,
1: dari bayi
0: ya?
1: Sampai meninggal ada sampahnya.
0: Betul.
1: Nah, ini jadi payah sekali kalau dibiarkan. Demikian aja ikut nimbrung pagi ini.
0: Baiklah, terima kasih.
1: Salam buat kru TPR. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih untuk DJ di Sumatera Barat ya, yang pagi ini sudah hadir dan mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital ya. Untuk Anda yang ingin bergabung, kami nantikan 0811-6707-8850. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali, Pak Ulang.
0: Iya, Pak Mustofa, apa kabar, Pak?
2: Alhamdulillah sehat. Kalau suasananya ya sudah agak mending karena sudah bolak-balik diguyur hujan.
0: Alhamdulillah.
2: Cuman kalau kabutnya masih dikit-dikit antara ada kiriman dari daerah lain.
0: Betul. Baiklah, mudah-mudahan lebih baik lagi setiap harinya ya, yang kita harapkan ini ya, Pak.
2: Makin cerah semuanya ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Cerah, umumnya cerah cuaca dulu kan. Ya juga yang terutama cerah pikirannya.
0: Benar, apalagi awal pekan hari ini ya, Pak ya. Baiklah, Pak Mustofa, kita bicara mengenai daripada keikutsertaan masyarakat sebagai tantangan dalam pelaksanaan OPBM di Kota Jambi. Ini terkait mengenai pelaksanaan operasi pemberantasan, maksudnya pengelolaan sampah.
2: Ya. Benar ya, yang baru saja dikatakan oleh Dijo dari Pacang itu kan. Katanya setiap lahir satu sampah kan gitu.
0: Iya.
2: Yang namanya sampah itu kan macam-macam enggak ya, ya. Dari plastik, kertas dan lain sebagainya kan gitu. Makanya dari kita pribadi masing-masing atau keluarga masing-masing, kita harus pandai-pandai, pinter-pinter mengelola sampah atau tidaknya menaruh sampah, jangan ditaruh di sembarangan.
0: Jangan sembarangan tempat, iya.
2: Namanya sampah kan kadang-kadang kalau seperti kertas, plastik itu kan kalau ada angin, nah terus ikut angin ke entah ke selatan, entah ke timur kan gitu. Makanya kita harus hati-hati dan pokoknya harus tanulah sampah itu ditaruh tempat yang mungkin seperti kayak di kalau di lubang banyak gitu Mbak ya. Mungkin dikasih lubang kan bisa, tapi harus di perkotaan Mbak. Kan gak ada lubang, paling tong sampah kan gitu. Tong sampah entah kotak kayu, entah kotak apa itu kan.
0: Baik.
2: Cuman, nah itu setelah dikumpulkan di kotak mesti kemana kan gitu.
0: Iya.
2: Makanya, ya bukannya jadi semuanya ya. Ya terutama di kotak-kotak besar gitu kan yang jadi momok itu kan. Kalau kamu udah ngumpul itu mau dibuang kemana kan gitu.
0: Iya.
2: Maka kita harus pinter-pinter, pandai-pandai. Mungkin ada tuh kemarin kalau gak salah tuh menjelang... Kalau nggak salah hari RRI di Jambi kan ada pengelolaan sampah menjadi bahan baku apa gitu ada. Saya dengar di RRI kan. Jadi itulah yang diutamakan cara mengatasi, mengelola dan mengarahkan caranya buangnya dengan sembarangan. Yang ini ke sini, yang itu ke situ kan gitu. Yang kedua kalinya terus juga terus dibudidayakan sukuran kayak tadi Bang Idul tadi jadi kompos. Jadi bahan baku apa, sepati-sati itu kan bisa untuk apa, untuk lain-lainnya kan gitu. Jadi semuanya itu harus pandai-pandai kita dan kita semuanya. Jangan hanya cuma pemerintah saja, kita masyarakat semuanya, hati-hati semuanya. Masih hati-hati dalam mengumpulkannya dan membuangnya dengan sembarangan. Jadi kalau kita menghemat, menghati-hati dan kita menjaga lingkungannya, kalau... di lingkungan keluarga menjaga lingkungannya bersih masing-masing kan semuanya bersih Mbak.
0: Iya betul.
2: Dari sampah dan hati-hati buang sampah dengan sembarangan kan gitu. Saya kira semuanya bisa bersih.
0: Iya.
2: Apa kan ya namanya manusia juga sama kan. Yang penting kita jaga dan gimana baiknya sampah itu supaya tidak menjadi momok untuk sampai desa sampai ke tingkat nasional bahkan internasional. Jadi kan kita tuh semuanya harus bilang bareng-bareng gitu loh Mbak ya. Dengan cuma pemerintah aja, ya bisa semuanya, masyarakat semuanya, baik kalangan yang di desa, mungkin sampai di kota besar, semuanya berpartisipasi cara mengelola atau sampah itu tadi. Terima kasih, Mbak Nur. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar dimana saja Anda berada. Itu dia tadi ada dua penelpon kita Pak Mustafa dan DJ ya. Nah Anda ingin bergabung pagi ini di Opini Publik kami nantikan. Ya, karena memang pendengar keikutsertaan masyarakat ini merupakan salah satu faktor penting ya dalam keberhasilan pelaksanaan OPBM. Nah, OPBM di sini itu adalah operasional pengelolaan berbasis masyarakat. Nah, dalam pengelolaan sampah ya khususnya di Kota Jambi. Dan pengelolaan sampah ini pendengar disebutkan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat sejak tahap pemilahan, kemudian pengurangan, pengumpulan dan pengolahan sampah ya. Silakan Anda ingin bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya.
3: Selamat pagi Mbak Ula.
0: Selamat pagi juga Bang Antoni nih ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Betul.
0: Apa kabar Bang Antoni? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat Mbak Ula.
0: Alhamdulillah. Terima kasih sudah tetap setia mendengarkan siaran Pro 1 RRI Bang Antoni ya. Baik.
3: Siap Mbak Ula.
0: Sudah sarapan belum Bang?
3: Alhamdulillah sudah.
0: Sudah. Alhamdulillah. Baiklah.
3: Iya.
0: Oke. Bagaimana tanggapan Bang Antoni tentang keikutsertaan masyarakat sebagai tantangan pelaksanaan OPBM di Kota Jambi nih Bang?
3: Iya. Ini sangat menarik pagi hari ini Mbak.
0: Iya.
3: Dan yang beberapa bulan lalu sempat dibincangkan juga ada yang pro atau yang tidak gitu ya OPBM ini ya.
0: Betul.
3: Ini sebenarnya Mbak kalau program pemerintah ini kalau misalnya positif ya kan mungkin bagi masyarakat Jambi itu nggak masalah Mbak.
0: Iya. Yeah.
3: Ini yang jadi apa permasalahan rata-rata ini untuk sampah. Di pihak kelola RT yang mengelola ya kan, tapi tidak memerata Mbak, beda-beda RT beda lagi caranya.
0: Gitu.
3: Misalnya ada yang 30.000 per bulan
0: untuk iurannya ya.
3: Ada yang 50.000 Iya, untuk iurannya ada yang 50 ribu per bulan,
0: baik.
3: Ada yang 20 ribu. Seharusnya memang benar-benar dari wali kota ditentukanlah
0: menetapkan gitu, besaran iurannya seperti itu.
3: Iya, harusnya dan biar nggak ada konflik untuk kedepannya gitu Mbak.
0: Iya,
3: gitu, maksud
0: baik.
3: Saya. Kalau seperti ini kan masyarakat ini jadi gimana ini, jangan-jangan RT yang bermain itu yang berpikir masyarakat kan Mbak gitu. Jadi banyak ujung-ujungnya kan informasi ini saling bertanya Mbak. Di RT kamu berapa? Oh, di RT saya 30, di RT kamu 40. Ada yang 20 ribu. Kalau saya 20 ribu kan di sini ya, masih terjangkau lah gitu kan. Kalau tempat 50 ribu, 40 ribu itu Mbak, bagaimana Mbak untuk perbulannya? Sementara sebelumnya penataan kota untuk sampah, tempat-tempat sudah disediakan gitu loh Mbak ya kan.
0: Baik.
3: Nah, sementara untuk pembuangan sampah ini udah dihabiskan semua untuk di kota gitu. Mungkin hanya tertinggal beberapa titik lah gitu. Nah, ini mungkin belum diselesaikan secara maksimal, Mbak, gitu menurut saya, Mbak. Nah, harusnya memang wali kota ataupun dinas kebersihan langsung mengumumkan untuk iuran sampah merata untuk setiap RT-nya sekian, gitu kan. Jangan sampai masyarakat ini berpikir ini jangan-jangan dari pihak RT bermain, gitu loh. Akhirnya masyarakat ujung-ujungnya lesu sendiri ingin ikut tuh enggan gitu loh sebenarnya. Jadi sebagai ini catatan juga Mbak untuk kedepannya seperti itu untuk pemerintah Mbak gitu barangkali. Ini benar-benar dibincangkan lebih spesifik kalau menurut saya gitu Mbak ya.
0: Baik.
3: Nah itu barangkali Mbak. Terima kasih Mbak.
0: Itu saja Bang Antoni. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar dimana saja Anda berada, kita masih di Opini Publik Pro 1 RRI. Anda yang ingin memberi tanggapan terkait daripada pembahasan kita pagi ini, keikutsertaan masyarakat sebagai tantangan dalam pelaksanaan OPBM di Kota Jambi ya. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali Mbak Ulan.
0: Iya, apa kabar Bang?
4: Alhamdulillah, sehat. Maulana saya juga ya.
0: Alhamdulillah sehat. Ini kembali pekan atau cerah di Bungo pagi ini?
4: Kalau cuaca masih tetap ada asapnya Mbak. Tapi ya kemarin, karena kemarin kan hujan agak lebat juga kemarin.
0: Iya, baik. Gitu. Baik. Bagaimana tanggapannya nih Bang JJ terkait daripada OPBM ini?
4: Ya sekarang kan tema ini kan sudah peranjuk kita kemarin ada juga tema ini kan opini ini. Sekarang ini kalau aku rasa macam mana Pemda itu sampah ini mungkin bisa dikumpulkan, cuma di mana mau dibuang itu aja soalnya. Bisa satu tempatkah? Apa Pemda itu membeli tanah kan 10 hektar itu disatukan di situ dulu sementara waktu pembuangannya. Sekarang ini kalau sampah itu bisa lah masyarakat mau mengikuti aturan wali kota ya, seperti ada pengumuman. Tetapi sekarang ini sampah itu, kita solusi sampah itu mau dibuang kemana, Pak Asma? Nah, ini kan mungkin pemikiran dari Pak Wali Kota lah ya, mungkin membeli satu areal di luar kota mungkin ya, tidak mengganggu lingkungan masyarakat di sekitarnya. Sisa juga makanya ini Pak, kalau sampah juga masih begini-gini juga, ya begitu-begitu juga.
0: Betul.
4: Tempat pembuangan sampah ini mana? Apakah dibakar, apa di jadikan pupuk apa jadikan apa itu yang penting Pak. Berapa banyak sampah itu akan setiap harinya tetap bisa dimusnahkan gitu kan.
0: Betul.
4: Kalau macam ini kan gitu kumpul-kumpul kemana arahnya yang jadi solusi untuk pemerintahan ya. Itu aja Mbak ya.
0: Baiklah. Terima kasih Bang Jiji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, pengelolaan sampah itu adalah tugas kita bersama ya. Ini memang butuh sekali partisipasi masyarakat kita ya, karena dalam pelaksanaannya ini dapat menjadi tantangan ketika masih ada masyarakat yang belum terbiasa untuk memilah sampah dari sumbernya. Dan pastinya juga pendengar kurang aktif mengikuti kegiatan pengelolaan sampah atau belum memiliki kesadaran yang konsisten untuk mengurangi dan mengolah sampah itu sendiri. Dan kondisi tersebut itu dapat memengaruhi efektivitas program karena keberhasilan pengelolaan sampah berbasis masyarakat ini sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan. Bagaimana tanggapan Anda? Silakan di line telepon 0811-6707-8850. Anda yang ingin menyuarakan tanggapan Anda di pagi hari ini untuk opini publik kita ya, Pro 1 RRI Jambi.

Baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, pelaksanaan OPBM di Kota Jambi ini juga perlu didukung ya dengan yang namanya sosialisasi yang berkelanjutan, kemudian edukasi mengenai pemilahan dan pengurangan sampah, pemberian fasilitas yang memadai juga, serta pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan. Dan pastinya dengan demikian, masyarakat juga tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam pengelolaan sampah di lingkungannya sendiri. Dan pastikan pendengar, kita jaga bumi kita bersama-sama, ya kan? Kita dukung dan terus membantu daripada semua program-program pemerintah untuk keberlangsungan hidup kita yang lebih baik nantinya. Ya, pendengar, kita akan siap-siap untuk mengikuti daripada siaran langsung ya dalam rangka hari ulang tahun ke-81 TNI 5 Oktober 2026 hari ini. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Di markas besar Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur ya, kita akan mengikuti melalui siaran Pro 3 RRI nantinya pendengar. Dan kami mohon maaf pendengar untuk sajian Jambi Menyapa. Dalam dialog Jambi Menyapa pagi ini, kita alihkan ke Studio Programa 4 RRI Jambi di frekuensi modulasi FM 88, maksud kami di FM 99,2 MHz ya. Formasi 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Jambi pendengar. Nanti di jam 8 kita akan mengikuti siaran langsung peringatan HUT ke-81 TNI dari Pro 3 RRI Jakarta. Selamat pagi, dan saya tuntaskan opini publik pagi ini. Selamat menjalankan aktivitas Anda. Tetaplah bersama kami dan kita ikuti lagu-lagu di pagi ini yang memberikan semangat untuk Anda semuanya, dan tetap mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
1: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
2: Siklus air terus berputar. Jagalah air untuk masa depan kita.

0: sebagai petugas pelayanan pelanggan. Sebelum melakukan pembayaran, periksa kembali nama penerima, nominal transaksi, dan tujuan transfer. Hindari menggunakan jaringan WiFi publik untuk mengakses layanan perbankan atau dompet digital karena berpotensi meningkatkan resiko keamanan. Ingat, keamanan transaksi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kehati-hatian penggunanya. Nikmati kemudahan transaksi digital dengan tetap waspada, karena satu langkah kecil untuk memeriksa kembali dapat melindungi Anda dari kerugian yang tidak diinginkan.
1: Baik pendengar, dimana saja Anda berada, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar, kami mohon maaf menginformasikan kembali untuk siaran daripada peringatan HUT ke-81 TNI hari ini 5 Oktober 2026 nanti tepat di jam 8 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat ya. Nah, untuk itu kita akan mengikuti dialog Jambi Menyapa melalui Pro 4 RRI Jambi ya, melalui daripada channel YouTube kami RRI Jambi Net ya. Pastikan Anda tetap mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi pendengar, dan kita akan bergabung untuk mengikuti dialog Jambi pagi ini melalui channel YouTube RRI Jambi Net dan di FM 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi pagi ini ya. Tetap di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, Sa, lapar banget nih. Makan di mana ya?
1: Ya udah, kita makan di Sushi Mall aja. Tempatnya bagus, lagi viral lagi. Banyak spot untuk foto-foto cantik.
0: Sushi pinggir jalan lebih enak loh, Sa. Harga terjangkau untuk ukuran pelajar seperti kita ini.
1: Emang rasanya sama dengan yang di mall, Vi?
0: Loh, jangan salah loh, Sa. Pendagang kaki lima, tapi rasanya bintang lima. Mending kita beli situ aja. Sekaligus

0: kita mendukung UMKM yang ada di sekitar kita.
1: Oh gitu.
0: Iya dong, udah harga murah, enak lagi. Dan UMKM kita bisa naik kelas.
1: Oke deh, gas kita makan sushi.
0: Yang di kaki lima kan?
1: Iya, ayo.
0: Oke, gas.

0: Aduh bun, kok langit hari ini warnanya abu-abu? Mata Aira juga perih banget nih.
1: Iya sayang, itu karena asap kendaraan dan sampah yang dibakar sembarangan di luar. Udara kita jadi kotor dan bikin sakit.
0: Tapi bun, Aira pengen main sepeda di luar. Biar langitnya biru lagi dan udaranya segar kayak di taman, Aira harus gimana bun?
1: Gampang nak, Aira bisa jadi pahlawan udara bersih. Tugasnya, buang sampah pada tempatnya, gak bakar sampah sembarangan. Dan ajak Ayah naik sepeda atau jalan kaki kalau jaraknya dekat.
0: Siap bun, Aira mau tanam pohon kecil juga di halaman biar udaranya makin segar dan wangi.
1: Pintar anak bunda. Nah kalau lingkungan kita bersih nak, udara yang kita hirup juga pasti sehat.
0: Ingat ya teman-teman, bersih kotaku, sehat udaraku.
1: Yuk ciptakan lingkungan bersih dan udara sehat untuk tumbuh kembang buah hati kita.

pengadilan. Guy pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Sohogi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Guy berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Nah, kita akan bahas topik lainnya ya, di mana hari ini adalah diperingati sebagai hari ulang tahun TNI yang ke-81. Dianggap menjadi momentum penting untuk merefleksikan posisi kekuatan pertahanan Indonesia. Di usia ke-81 ini, TNI diharapkan pada potensi perang modern yang bukan lagi sekedar adu kekuatan fisik tentara ataupun persenjataan seperti tank atau pesawat di medan tempur ya, di medan tempur terbuka. Jadi perang modern ini adalah konflik yang memanfaatkan integrasi teknologi tinggi, manipulasi informasi, dan juga serangan menggunakan siber di berbagai dimensi sekaligus. Nah, bagaimana kemudian TNI di usianya ke-81 ini menjawab tantangan potensi perang modern tersebut? Kita bahas soal ini lebih lanjut. Anda juga bisa berkomentar di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Dan kami sudah bersama dengan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Irvani.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Hadrian, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi.
0: Pagi. Pak, ini tadi kalau kami tampung di awal ya, pendapat para pendengar, mereka menyoroti tentang perkembangan potensi perang modern, tidak lagi menggunakan kekuatan fisik tentara ataupun tank nanti ke depannya begitu. Nah, sejauh mana kemudian mereka mempertanyakan TNI siapkah mengantisipasi itu? Kalau menurut Pak Hadrian bagaimana?
2: Ya, tentu seiring dengan perkembangan teknologi hari ini, mau tidak mau kita harus beradaptasi.
0: Yeah.
2: Nah, saya melihat keinginan pemerintah sangat kuat sekali untuk modernisasi alutsista kita. Dan tentu dengan perkembangan ini ya, kami tentunya di DPR juga melihat TNI akan sangat siap mengikuti perkembangan zaman
0: atau yeah,
2: modernisasi itu.
0: Nah, ini kan tentu perlu dukungan pendanaan ya, Pak Hadrian ya, pendanaan pertahanan kita. Pak Presiden kan secara terbuka sudah mengakui bahwa belanja pertahanan Indonesia berada di bawah angka ideal global, yaitu 2% sampai dengan 2,5% dari PDB lah. Nah, ini bagaimana untuk dukungan anggaran kepada TNI agar memang siap menghadapi perang modern seperti itu, Pak Hadrian?
2: Kalau kita melihat komposisi anggaran 2027 itu sangat ideal sekali sebenarnya diberikan kepada Kementerian Pertahanan melalui kementerian itulah nanti porsi anggaran itu dibagi ke masing-masing matra. Nah, oleh sebab itu kami di DPR sangat meyakini langkah-langkah progresif yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo untuk memperkuat pertahanan kita. Memang kita ini kan negara besar, kemudian negara kepulauan yang memang membutuhkan pengawasan yang tidak mudah. Nah, hari ini zamannya sudah modern, bukan konvensional lagi,
0: sehingga
2: TNI kita dituntut untuk memiliki kemampuan dalam hal penguasaan teknologi.
0: Ya, nah transformasi ke arah sana bagaimana kalau Pak Hadrian lihat perkembangannya dari TNI?
2: Sangat bagus sekali, dan walaupun misalnya kita lagi-lagi ketika berbicara transformasi teknologi tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
0: Ya.
2: Nah, tetapi saya melihat keinginan kuat dari pemerintah. Moga-moga fiskal kita segera pulih, segera sehat, dan apa yang ditargetkan oleh Bapak Presiden, pertumbuhan ekonomi kita 8%, maka itu sangat ideal untuk memperkuat alutsista dan sistem pertahanan dan keamanan kita.
0: Ya, nah TNI kan kalau tidak salah kan sudah membentuk Satsiber atau Satuan Siber TNI ya, Pak Hadrian ya. Ya. Kemudian kan juga sudah melatih prajurit kita dalam taktik perang drone, kemudian juga memproduksi drone domestik seperti drone Elang Hitam begitu. Nah, langkah-langkah seperti ini apalagi memang harus lebih dikembangkan oleh TNI, Pak Hadrian, menghadapi perang modern nantinya.
2: Iya, saya melihat komposisi anggaran yang dimiliki oleh TNI hari ini memang porsi yang besar untuk pelatihan-pelatihan prajurit kita, terutama dalam mengantisipasi perang teknologi itu tadi.
0: Yeah.
2: Oleh sebab itu, memang lagi-lagi saya sampaikan bahwa ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
0: Dukungan anggaran besar begitu ya, Pak Adrian ya?
2: Dukungan anggaran yang tidak sedikit, ya dukungan anggaran yang besar, karena memang peralatan ini kan peralatan canggih, teknologi modern, sehingga mau tidak mau kita harus beradaptasi. Walaupun hari ini misalnya beberapa kapal perang canggih itu kita belum mampu untuk membeli yang baru misalnya kan, ya paling tidak kita belajar dari yang dimiliki oleh negara lain.
0: Ya.
2: Mudah-mudahan saya kembali lagi di awal bahwa kondisi fiskal kita membaik sehingga akan sangat memungkinkan untuk kita memiliki peralatan TNI yang lebih modern lagi dari yang kita miliki hari ini.
0: Ya, nah tadi kalau satu lagi disorot masyarakat Pak Adrian ya, ini kan tuntutan bagi prajurit TNI kan cukup besar agar mereka bisa bertransformasi menjadi prajurit yang modern dengan potensi perang modern seperti itu. Nah, para pendengar kita tadi meminta agar ini juga diperhatikan masalah kesejahteraannya, jangan tuntutannya tinggi, kesejahteraannya juga tidak berimbang ke arah sana. Itu bagaimana Pak Adrian menanggapi itu?
2: Ya, saya sepakat dan Presiden juga sudah mengalokasikan anggaran untuk kesejahteraan TNI. Nah, kesejahteraan ini menjadi hal yang sangat penting di saat tuntunan dan beban tugas yang tidak mudah hari ini. Dengan tantangan global yang luar biasa hari ini, dibutuhkan kesiapsiagaan kita semua, termasuk TNI yang menjadi ujung tombak dari pertahanan dan keamanan negara.
0: Yeah.
2: Ini di DPR juga sudah menyepakati kesejahteraan TNI itu, dan tentunya itu menjadi modal yang kuat untuk mempersiapkan tentara kita lebih modern, lebih tangguh, lebih siap untuk menjaga segala kemungkinan yang terjadi.
0: Ya, dan kita mampu ke arah sana begitu ya, Pak Adrian ya?
2: Insya Allah mampu. Mampu kita.
0: Nah, ini terkait dengan HUT TNI Pak yang ke-81 hari ini dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat. Apa catatan Pak Adrian soal ini?
2: Ya, pertama TNI kita semakin hari semakin solid, semakin tangguh, semakin kuat, dan semakin siap untuk bertransformasi dari cara perang konvensional menjadi perang menggunakan teknologi modern.
0: Ya.
2: Yang kedua, tentu kami berharap TNI semakin dekat dengan rakyat, semakin dekat dengan masyarakat, dan tentu sebagai pengayom, pelindung, dan pengaman masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian yang ketiga, tentu soliditas menjadi kunci keberhasilan dalam melaksanakan tugas. Sehingga saya berharap tidak ada ego masing-masing, tidak ada ego masing-masing individu dalam rangka memperkokoh dan mempersolid persatuan dan kesatuan bangsa. Kita berharap TNI makin maju
0: ya,
2: dan tentunya makin modern. Demikian Mas.
0: Baik, kalau begitu Pak Adrian, terima kasih banyak. Kami nantikan perkembangan dari Komisi 10. Selamat pagi Pak Adrian. Demikian tadi Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Adrian Irvani ya. Silakan Anda bisa memberikan komentar juga. Tahukah Anda berdasarkan rilis terbaru dari Global Firepower 2026, kekuatan militer konvensional Indonesia menempati peringkat pertama di Asia Tenggara dan peringkat ke-13 di dunia. Ini memang harus ada dukungan dari sisi finansial seperti disampaikan oleh Pak Adrian tadi ya dari DPR, agar militer Indonesia ini bisa bertransformasi lebih besar lagi untuk menghadapi potensi perang modern, di mana perang modern tidak lagi mengandalkan adu kekuatan fisik tentara ataupun juga kekuatan dari persenjataan seperti tank, pesawat, dan lain sebagainya, tetapi sudah mengarah kepada perang modern yang memanfaatkan integrasi teknologi tinggi, manipulasi informasi, bahkan serangan di berbagai dimensi menggunakan siber. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh Tentara Nasional Indonesia. Nah, apa antisipasi yang sudah dilakukan oleh TNI? Jadi TNI sejauh ini sudah membentuk seperti satuan siber atau Sat Siber TNI di tingkat Mabes dan masing-masing matra. Kapasitasnya memang belum diperkuat secara masif ya, karena memang ini ada arus dukungan teknologi, kemudian juga ahli siber yang kompeten dan dukungan anggaran seperti disampaikan Pak Adrian tadi. Nah, kemudian Indonesia kabarnya juga sudah memproduksi drone domestik seperti drone Elang Hitam dan melatih para prajurit dalam taktik perang drone. Meski sistem pertahanan udara berbasis counter drone atau jamming dan laser masih diperluas untuk di objek vital nasional. Nah, ini perkembangan terkini ya yang disiapkan TNI dalam rangka mengantisipasi perang modern ke depannya nanti. Silakan Anda bisa memberikan komentar juga.
1: Wawancara Pro 3.
3: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
4: Biasanya, berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
5: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia. Pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Catatan peristiwa.
6: Sejarah peringatan HUT TNI 5 Oktober tak terlepas dari pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang ditetapkan melalui maklumat pemerintah pada 5 Oktober 1945. Kala itu, Badan Keamanan Rakyat atau BKR diubah menjadi TKR yang berguna sebagai alat pertahanan negara saat kedatangan pasukan sekutu yang diboncengi oleh Belanda dalam wujud NICA. Sejarah pembentukan TNI telah melalui jalan panjang, bahkan namanya berganti-ganti dari BKR hingga ABRI. ABRI adalah peleburan TNI dan polisi yang dilakukan pada 1962 di bawah pemerintahan Soekarno. Setelah era reformasi 1998, tiga angkatan militer, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dikembalikan seperti semula dalam wujud TNI. Angkatan militer tersebut kembali terpisah dari kelembagaan polisi yang memiliki institusi sendiri, yaitu Polri.
1: Indonesia menyapa pagi.
0: Nah, kita masih bahas soal hari ulang tahun ke-81 TNI ya. Silakan Anda bisa memberikan komentar juga. Jadi peringatan hari ulang tahun TNI hari ini menjadi momentum penting untuk refleksi posisi kekuatan pertahanan Indonesia di tengah dinamika geopolitik global yang tidak menentu dan lompatan teknologi yang masif. Di usia ke-81 TNI dihadapkan pada potensi perang modern yang bukan lagi sekedar adu kekuatan fisik tentara, tank ataupun pesawat di medan tempur terbuka. Jadi perang modern ini adalah konflik yang memanfaatkan integrasi teknologi tinggi, kemudian manipulasi informasi, sampai serangan di berbagai dimensi dengan menggunakan siber. Nah, tema resmi HUT TNI ke-81 adalah TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Slogan ini memiliki makna mendalam yang terbagi menjadi dua pesan utama, di mana TNI Kuat Bersama Rakyat artinya menegaskan kembali jati diri TNI sebagai tentara rakyat yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Kebersamaan dan kemanunggalan dengan rakyat menjadi kekuatan inti militer Indonesia dalam menghadapi berbagai spektrum tantangan pertahanan. Nah, kemudian Indonesia berdaulat, adil dan makmur menitik beratkan pada visi strategis pertahanan nasional untuk menjaga kedaulatan penuh wilayah NKRI, sekaligus mendukung pencapaian cita-cita nasional dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang adil dan makmur. Nah, berdasarkan hasil survei nasional terbaru yang dirilis oleh Lembaga Riset Indikator Politik Indonesia serta didukung oleh data Poltreking Indonesia, TNI menempati peringkat pertama sebagai lembaga publik yang paling dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Sementara berdasarkan rilis terbaru Global Firepower 2026, kekuatan militer konvensional Indonesia menempati peringkat pertama di Asia Tenggara dan peringkat ke-13 di dunia. Ini memang masih ada catatan ya, seperti disampaikan para pendengar kita sebelumnya, bahwa perlu dukungan anggaran lebih besar kepada TNI agar memang lebih siap menghadapi potensi perang modern. Di samping juga soal kesejahteraan para prajurit yang memang harus diperhatikan di tengah tuntutan yang semakin kompleks dan semakin besar terhadap kemampuan prajurit TNI. Nah, baik, nanti kita terus pantau perkembangannya. Baik, kita masih bahas soal ini ya. Kami sudah bersama dengan Sekretaris PC 1324 GM FK PBI atau Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri TNI Polri dan Putra-Putri Purnawirawan TNI Polri Kabupaten Jember, Ria Sukaryadi SOS. Selamat pagi.
7: Selamat pagi.
0: Pagi, Pak Ria. Pak, kalau melihat TNI yang usianya sudah ke-81 seperti saat ini, perkembangannya bagaimana?
7: Ya, selamat hari ulang tahun TNI yang ke-81. Ini merupakan kedewasaan TNI dalam usia yang ke-81-nya ini. Yang mesti kita ingat pertama adalah bahwa TNI ini lahir dari rahim perjuangan rakyat, tidak dalam keadaan kemewahan, yeah, tetapi dalam keadaan yang sulit dan penuh kesederhanaan, bahkan mungkin keterbatasan alutsista, kalau boleh disebut begitu, pakaian dan sebagainya, baik itu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, maupun TNI Angkatan Laut. Kita tahu TNI Angkatan Udara kita menggunakan kapal-kapal pesawat perang yang rusak, kemudian dibenahi, dijadikan kendaraan pasukan perang mereka. Begitu juga dengan TNI Angkatan Darat. Tidak semuanya langsung berpakaian serba mewah sebagaimana pasukan-pasukan Belanda pada waktu itu. Bahkan ada juga yang pakai helm baja, baju perang, tetapi tidak pakai sepatu, yeah, hanya pakai kaki saja. Inilah keprihatinan kelahiran TNI kita dahulu, jauh dari kemewahan. Nah, saat inilah menjadi momentum bersama untuk mengevaluasi tentang TNI kita di tengah-tengah geopolitik dunia dan geopolitik kawasan.
0: Yeah.
7: Apakah TNI ini masih dapat kepercayaan yang besar dari masyarakat untuk terus menjaga, mengamankan negara Kesatuan Republik Indonesia? Menurut saya itu yang perlu kita pikirkan bersama. Kan begitu?
0: Ya. Nah, ini kalau ada survei ya, survei dari Indikator Politik Indonesia dan juga Poltreking Indonesia, TNI ternyata masih menempati peringkat pertama sebagai lembaga publik yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Itu bagaimana menurut Pak Ria? Seperti yang Bapak singgung tadi, apakah TNI masih bisa dipercaya oleh masyarakat atau tidak?
7: Nah, itu berarti kan sudah terjawab, ya, bahwa sampai usianya yang ke-81 ini TNI masih dipercaya oleh rakyat sebagai ibu kandung yang melahirkannya,
0: ya,
7: yang memiliki rahimnya. Dan tema HUT TNI yang sekarang ini adalah TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Nah, karena itulah profesionalisme TNI lebih dituntut lagi oleh masyarakat, lebih dekat lagi kepada masyarakat. Kegiatan TNI seperti TMMD, ya, TNI Manunggal, masuk desa dengan rakyat itu sangat terasa.
0: Ya. Yeah.
7: Di tempat saya pun banyak sekali program TMMD itu yang dirasakan oleh masyarakat. Membuat tandon air, membangun saluran irigasi, dan sebagainya. Itu semua terlihat oleh rakyat. Itu yang membuat rakyat ini percaya kepada TNI.
0: Ya.
7: Dan apresiasi kepada pemerintah kita hari ini bahwa telah memberikan anggaran yang cukup besar kepada pertahanan keamanan.
0: Ya.
7: Bahwa ini lebih besar daripada anggaran pendidikan. Artinya apa? Artinya negara punya perhatian besar terhadap ketahanan negara Republik Indonesia.
0: Ya. Nah, tadi Pak Ria kan sempat menyinggung ya kondisi geopolitik global maupun kawasan yang tidak menentu begitu, dan juga potensi perang yang berubah dari perang fisik dan persenjataan ke perang modern begitu ya. Nah, sejauh mana Pak Ria melihat kesiapan TNI untuk mengantisipasi itu?
7: Betul. Hari ini perang tidak ditentukan di perbatasan antar negara. Karena perang hari ini telah terjadi, serangan itu tidak di perbatasan, tetapi sudah masuk ke dalam rumah-rumah masyarakat kita, ya. Masuk ke dalam pikiran masyarakat kita yang berusaha menjauhkan rakyat dengan TNI-nya, yang menjauhkan, menciptakan perpecah belahan bangsa. Itu terjadi dengan proxy war hari ini, dengan kejahatan-kejahatan apa ini, perang melalui cyber.
0: Ya.
7: Nah, kalau TNI tidak memperkuat daya perangnya dengan kemampuan yang seperti ini, maka kita pola pertahanan-pertahanan lama membuat pertahanan-pertahanan di perbatasan-perbatasan ternyata di dalamnya kita sudah keropos. Di antara masyarakat terjadi perpecahan, di antara masyarakat diprovokasi untuk tidak menyukai TNI-nya. Ini justru berbahaya. Keinginan pemerintah untuk membentuk satuan apa ini TP ya, yeah, teritorial itu masih ada tantangan-tantangan dari masyarakat. Nah, ini artinya apa? Masyarakat masih belum mengetahui betapa pentingnya dibentuknya satuan teritorial pembangunan ini,
0: yeah,
7: di era sekarang ini dalam proses mempercepat pembangunan, pemerataan ekonomi, mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Nah, ini yang perlu kita bantu kepada seluruh masyarakat, terutama TNI-nya sendiri harus meyakinkan itu,
0: ya,
7: dengan meningkatkan kapasitas kemampuan sebagai seorang prajurit yang profesional, ya, yang tidak tergiur dengan gemerlapnya kekayaan, ya, karena masyarakat kita masih banyak yang miskin. Ingat, tentara lahir dari kesulitan, bukan kemewahan, ya, tidak pantas menjadi seorang TNI hidup sangat kaya raya di tengah rakyat yang miskin, karena tujuan tentara itu melindungi rakyat, kan begitu?
0: Ya. Nah, ini kan memang TNI juga tidak lepas dari berbagai kritik yang diterima juga dari masyarakat dan juga berbagai lembaga ya, Pak Ria ya. Termasuk banyak TNI tadi yang memang ada yang hidupnya mewah begitu, kemudian juga masuk ke ranah-ranah sipil misalkan begitu ya. Itu sejauh mana kemudian Pak Ria juga melihat TNI harusnya bersikap seperti apa menanggapi kritik-kritik semacam itu?
7: Itulah yang disebut dengan tentara perlu profesional dan modern. Jadi di tengah anggaran yang cukup besar bagi pertahanan keamanan ini, jauh dari kecurigaan masyarakat untuk dikorupsi, kan begitu?
0: Yeah.
7: Sekarang setiap anggaran di kementerian yang cukup besar, masyarakat selalu memasang stigma kecurigaan, ketidakpercayaan. Nah, kalau TNI ini dianggap sebagai institusi yang dipercaya, nah, tunjukkan itu dengan sikap kesederhanaan para perwiranya, ya, kepada masyarakat, bahwa menjadi seorang anggota TNI itu adalah jangankan harta, jiwa pun rela dikorbankan untuk negara.
0: Ya.
7: Itu kan yang dicontohkan oleh para pendiri TNI kita dahulu, bagaimana Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk melakukan perang gerilya, tidak ada dana, keperhiasan istrinya pun disumbangkan. Itu contoh dari pendahulu-pendahulu TNI. Nah, kalau sekarang masyarakat dengar berita ada yang berebut menjadi dirut, ingin berebut mendapat posisi apa ini, program-program pemerintah yang banyak, yeah, anggaran di situ. Nah, ini bisa mengkikis rasa kepercayaan masyarakat kepada TNI itu sendiri.
0: Dan itu harus kalau menjadi TNI evaluasi tidak, begitu ya, dari TNI ya, Pak Arya.
7: Betul. Kalau sudah tidak dipercaya dengan masyarakat, TNI itu akan lemah. Karena dia meninggalkan ibu kandung yang melahirkannya.
0: Ya. Yeah.
7: Karena yang bisa melindungi TNI juga adalah rakyat. Rakyat dilindungi oleh TNI yang tangguh. Rakyat ini percaya bahwa TNI itu melindungi dirinya. Dan rakyat akan melindungi TNI dari segala bentuk perang seperti proxy war itu.
0: Ya. Nah ini Pak Ria, ini ada data menarik juga ya. Dari rilis terbaru Global Firepower yang menempatkan TNI sebagai militer konvensional urutan pertama di Asia Tenggara dan peringkat ke-13 di dunia. Namun dari sisi anggaran mereka melihat bahwa dukungan anggarannya belum begitu memadai karena persentase dari produk domestik brutonya atau PDB-nya masih kecil dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Nah, ini apakah memang harus menjadi catatan tersendiri karena perang modern akan kita hadapi ke depannya, Pak Ria?
7: Iya. Jadi seluruh pengambil keputusan kebijakan, pembuat kebijakan baik DPR RI maupun pemerintah penting memikirkan hal ini.
0: Ya.
7: Karena negara kesatuan kita itu kan ribuan pulau. Berbeda dengan negara-negara yang satu pulau, satu daratan. Jadi sistem pengamanannya ini kan lebih rentan. Multikultural, multi apa ini bahasa macam-macam. Nah, ini kalau tidak diperkuat, apa yang kita lakukan selama ini tidak ada gunanya begitu, karena ini terancam dengan perpecahan-perpecahan itu tadi. Nah, menurut hemat saya, ada tiga strategi untuk menjaga profesionalisme TNI ke depannya itu. Yang pertama adalah pendidikan dan pelatihan para prajurit yang secara berkelanjutan dan kepastian. Jadi hilangkan nepotisme ke sana itu, karir seorang prajurit itu ditentukan dan bagaimana kepiawaian dia mengikuti proses pendidikan dan pelatihan yang profesional. Ada kepastian di sana. Jangan terulang lagi muncul kemarahan-kemarahan prajurit karena merasa tidak adil, tidak dinaikkan pangkatnya yang harusnya masuk ke tataran apa ini kalangan perwira tinggi harus di apa ini diganjal hanya karena dislike. Nah, itu tidak ada lagi mestinya sebagai prajurit profesional di TNI. TNI perlu membenahi manajemen itu. Nah, yang kedua, penegakan hukum di internal TNI harus jelas dan transparan sehingga rakyat percaya. Jangan hanya karena seorang yang punya bintang dan sebagainya, dia melanggar hukum dan sebagainya menjadi kebal hukum. Tidak ada itu. Ya. Siapapun, meskipun jenderal kalau sudah melanggar hukum negara kita harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Itu akan menimbulkan rasa percaya rakyat kepada TNI. Dan yang ketiga adalah keterbukaan dan kedekatan kepada rakyat melalui program-program yang saya sebutkan tadi itu, TMMD, itu perlu terus dikembangkan dan diperluas. Siapa dahulu yang tidak mengenal waktu istilah AMD, ABRI Masuk Desa? Semua orang kenal itu dengan program yang luar biasa itu. Jadi persoalan pembangunan yang tidak diselesaikan oleh pemerintah-pemerintah daerah setempat, itu dengan kedatangan personel TNI tanpa harus mengeluarkan honor gaji yang besar, ongkos mereka bekerja dalam pengabdian membangun negara. Akhirnya kecintaan rakyat kepada TNI luar biasa. Nah, ini yang mesti kita rindukan kembali itu. TMMD perlu dianggarkan lebih besar lagi, mempercepat pembangunan di negeri ini. Menurut saya begitu.
0: Jadi di tengah usia ke-81 ini PR besar dari TNI masih banyak lah begitu ya, Pak Ria ya.
7: Betul, intinya semakin tingkatkan kepercayaan masyarakat dengan profesionalisme dan kemampuan TNI di dalam mengantisipasi terjadinya perang modern ini yang sudah tidak hanya terjadi di perbatasan pertahanan negara, tapi sekarang cyber itu sudah masuk perang ke dalam ke rumah-rumah penduduk, ke pikiran-kepikiran masyarakat kita. Jadi harapan kita kepada seluruh pendengar RRI hari ini di seluruh tanah air, mari kita dukung TNI agar tetap profesional, modern, dan humanis.
0: Baik, kalau begitu,
7: mari kita jaga persatuan. Jangan biarkan kita diadu domba oleh isu yang memecah belah. Mari kita bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, karena kedaulatan bangsa juga dimulai dari kedaulatan berpikir sebagai bangsa Indonesia.
0: Pak Ria, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak.
7: Sama-sama.
0: Selamat pagi, Pak Ria Sukaryadi. Demikian tadi ya Sekretaris PC 1324 GM FK PVI Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri TNI Polri dan Putra Putri Purnawirawan TNI Polri Kabupaten Jember, Jawa Timur.
1: Wawancara Pro
3: 3. Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
4: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
5: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R, atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
8: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa. Petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
9: Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Nanti kita akan terus pantau bagaimana untuk persiapan pertandingan babak final FIFA Asian Cup 2026 mempertemukan antara timnas Indonesia dengan Thailand pada hari ini ya pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Peluang timnas untuk mengamankan trofi juara disebut berbagai kalangan cukup besar dengan perbandingan 55-45 karena ada beberapa faktor. Yang paling utama adalah dukungan dari para supporter di mana sebanyak 67 ribu tiket di stadion ini sudah ludes terjual. Dukungan penuh supporter Garuda diharapkan juga ini bisa menjadi suntikan energi yang masif bagi timnas Indonesia. Nanti kita terus pantau ya bagaimana perkembangan terkininya.
1: Kilas Berita.
2: Badan Gizi Nasional atau BGN menambah 480 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau ASPPG untuk mendukung program makan bergizi gratis, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Dengan penambahan tersebut, total dapur MBG yang telah beroperasi kini mencapai 27.022 unit yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
0: Anda bisa berkomentar dengan topik yang sudah kita bahas. Yang pertama tadi bagaimana timnas Indonesia nanti akan menghadapi Thailand dalam laga puncak FIFA Asian Cup 2026 di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545 termasuk hari ulang tahun TNI ya yang berlangsung hari ini. Nanti kami hadirkan siaran langsungnya langsung dari Markas Besar atau Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur. Silakan Anda bisa memberikan komentar. Seperti kita ketahui bahwa hari ini adalah hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Di usia yang ke-81 ini, TNI dihadapkan pada potensi perang modern, bukan lagi sekedar adu kekuatan fisik tentara atau adu tank atau adu pesawat tempur di medan tempur terbuka. Jadi perang modern ini sudah mengarah kepada konflik yang memanfaatkan integrasi teknologi tinggi, kemudian juga manipulasi informasi dan juga berbagai segmen dengan mengandalkan dari dimensi siber untuk perang modern di ke depan dan juga saat ini. Ada Pak Yanto di Kutai Barat. Pak Yanto, pagi.
3: Selamat pagi, Bang Jerry.
0: Silakan Pak Yanto.
3: Iya, begini Bang ya.
0: Ya.
3: TNI itu kan memang harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Tadi juga ada menyinggung soal siber kan ya.
0: Ya.
3: Jangan lupa juga ada satu lagi kecerdasan buatan itu Bang.
0: Oh iya, betul.
3: Iya Bang, yeah. Artificial Intelligence. Dan pesan saya sebagai rakyat, sebagai masyarakat TNI, jangan jadi backing.
0: Iya. Yeah.
3: Jangan judol, judi online. Jangan juga jadi backing narkoba atau yang berhubungan dengan persoalan hukum lah Bang ya kan. Mereka kan terjerat hukum, tapi pengadilannya di pengadilan militer. Masyarakat sipil pinginnya itu jadi di pengadilan sipil atau pengadilan apa itu Abang ya,
0: yeah.
3: Supaya bisa terang benderang
0: terbuka begitu jalannya persidangannya.
3: Nah, okay. Itu kan jadi ponisnya juga tahu apa segala macam tahu ya kan, seperti itu Abang ya,
0: yeah.
3: Jadi kalau kekuatan persenjataannya alutsistanya itu Abang ya, kita punya kapal induk, jet tempur apa segala, tank amfibi kan apa segala macam itu kan. So, hampir seluruh material ya Pak, kan Abang ya,
0: yeah.
3: Itu paling tidak memberi dampak itu Bang, namanya efek gentar Abang,
0: yeah.
3: Deteren efek kepada negara-negara di sekitar kawasan Asia Tenggara ke Asia Pasifik.
0: Baik Pak Yanto,
3: terima kasih,
0: ya, terima kasih banyak Pak Yanto ya, selamat pagi.

0: Kita menuju ke markas besar Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur untuk mengikuti siaran langsung hari ulang tahun ke-81 TNI. Rudy.
1: Terima kasih Zaini dan selamat pagi pendengar RRI, pemirsa RRI di net dan juga pemirsa YouTube RRI di net official dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kami berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap dalam rangkaian acara peringatan parade upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Ninet, dapat kami sampaikan atau kami gambarkan bahwa saat ini di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap seluruh persiapan menuju pelaksanaan upacara terus dilakukan. Bahkan beberapa saat yang lalu Presiden Republik Indonesia yang nanti juga bertindak selaku inspektur upacara melintasi acara ataupun lokasi upacara HUT ke-81 TNI dengan menggunakan helikopter. Dan tidak lama lagi Presiden Prabowo Subianto mendarat dan juga akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI. Dan juga beberapa alutsista di belakang kami pun juga tampak, salah satunya adalah kendaraan yang nanti akan digunakan oleh inspektur upacara Bapak Presiden Prabowo Subianto yang akan memeriksa pasukan yang ada di sekitar lapangan upacara. Dan salah satu bagian penting dalam upacara pada tahun ini adalah peresmian serta pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya profesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat. Dan jika Anda mendengar dari belakang kami berbicara atau panggung kami berada adalah persembahan lagu-lagu nasional disampaikan atau dipersembahkan oleh orkestra Markas Besar TNI yang sejak tadi terus mempersembahkan lagu-lagu nasional untuk seluruh undangan ataupun juga hadirin yang juga melihat atau menyaksikan secara langsung melalui layar kaca. Dan Wakil Presiden juga telah hadir di Mabes TNI pada pagi hari ini. Dan saat ini juga kami dapat gambarkan Presiden Prabowo Subianto juga baru saja tiba di Mabes TNI Cilangkap dengan menggunakan mobil putih dan juga diiringan. Anda pun juga dapat melihat dari layar kaca Anda Prabowo Subianto atau Presiden Republik Indonesia menggunakan jas krem dengan peci hitam, kemudian menyapa masyarakat, menyapa sekeliling yang berada di sekitar. Dan saat ini rombongan telah memasuki kawasan Mabes TNI Cilangkap. Dan juga tepat berada di depan kami pun masyarakat atau tamu undangan tertuju kepada kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan kendaraan maung yang saat ini menyapa masyarakat tamu undangan yang berada di sekitar kami. Baru saja Presiden Prabowo Subianto melintas tepat di hadapan kami yang nantinya akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan seperti kami tadi sampaikan bahwa salah satu bagian penting dalam upacara tahun ini adalah peresmian dan pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya prosesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat.
2: Kami haturkan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara di lapangan Prima Mabes TNI.
1: Ya, dan Presiden telah tiba, akan langsung menuju ke mimbar kehormatan untuk memimpin jalannya upacara. Namun sebelum itu akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Dan kami juga akan sampaikan informasi selaku ataupun yang akan memimpin jalannya upacara dalam upacara pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Komandan Upacara yang nanti akan mengambil alih pasukan untuk menjalankan upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letnan Jenderal TNI Luki Avianto.

0: Sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, tahun 2026. Demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung.
1: Baik, pendengar, tadi telah diperdengarkan trompet

0: terakhir telah dipersiapkan.
1: Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tahun 2026 segera dimulai.

Baik, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, seperti kami sampaikan tadi bahwa trompet pertama, trompet kedua menandakan bahwa tahapan upacara akan siap dilakukan. Dan saat ini bisa saya gambarkan, defile pasukan sudah berjalan menyusuri untuk memasuki ke lapangan utama upacara HUT ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Di mana masing-masing matra tentu juga akan bersama beriringan untuk masuk untuk melakukan atau mengikuti jalannya upacara yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan terlihat di layar kaca beberapa pataka atau simbol-simbol dari kesatuan setelah diiring bersama dengan defile untuk memasuki lapangan upacara. Dan nanti kami akan pastikan berapa banyak anggota satuan yang terus atau yang terlibat di dalamnya. Tetapi tampak rapi dengan seragam militer putih-putih membawa bendera kesatuan dari masing-masing kesatuan TNI sudah berada di lapangan upacara.

1000 lebih personil dari Tentara Nasional Indonesia yang akan mengikuti upacara pada pagi hari ini. Tidak hanya itu, satuan pelajar mengenakan seragam pramuka pun juga ikut ambil bagian dalam upacara di pagi hari ini. Dan mereka tentu akan mengikuti dengan hikmat, dan bisa kami gambarkan bahwa saat ini berbagai pasukan dari Satuan Militer Tentara Nasional Indonesia berbaris rapi mengambil posisi yang telah ditentukan, kemudian juga membentuk formasi yang nanti akan langsung ditinjau, akan langsung diperiksa langsung oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

0: Dan saat ini hampir seluruh pasukan yang akan mengikuti upacara telah berada di lapangan upacara di lapangan Prima Mabes Polri. Dapat kami gambarkan seluruh pasukan menghadap ke podium kehormatan di mana Presiden Prabowo Subianto, kemudian jajaran menteri dari Kabinet Praputi dan tamu undangan lainnya berada. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan untuk upacara dapat dilaksanakan. Kita ikuti bersama.
1: Lencang

0: Kamar saja seluruh pasukan juga disiagakan untuk bersiap mengikuti acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung di Lapangan Prima Mabes TNI. Dan baru saja pasukan atau komandan pasukan upacara juga telah mengistirahatkan seluruh pasukan yang sudah berada di Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
1: Komandan upacara memasuki lapangan upacara.

0: baru saja. Baik, mendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, dapat kami gambarkan bahwa saat ini Komandan Upacara telah memasuki lapangan upacara. Adapun Komandan Upacara dalam upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto SIP MSI, dan baru saja menegaskan bahwa pimpinan diambil alih oleh Komandan Upacara. Sesaat lagi Komandan Upacara akan menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara akan atau siap untuk dilaksanakan. Dan dalam ritual kenegaraan, upacara kenegaraan, di waktu Komandan Upacara menalikan tali pedang dan menguluskan pedangnya selama upacara berlangsung, yang memberikan arti bahwa siap memimpin jalannya upacara kali ini.
1: Istirahat di tempat.

0: Sesaat lagi akan dilakukan penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan, dan setelah itu seluruh unsur bersiap menunggu kedatangan inspektur upacara. Dan saat ini seluruh tamu undangan diminta untuk berdiri dari tempat yang telah disediakan.
1: Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan.
2: Kepada lambang-lambang kesatuan, hormat senjata!

0: Tegak senjata! Gerak!
1: Ya, baru saja laba-laba kesatuan dan juga tadi tampak di layar kaca Anda Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo juga hadir dalam upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan juga ada beberapa ataupun yang kami tadi saksikan langsung, jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih pun juga ikut ambil bagian dalam jalannya upacara pada pagi hari ini. Wakil Presiden juga hadir, kemudian Kapolri yaitu Suyudi Aryo Seto pun juga hadir. Kemudian juga kami telah lihat tentunya dari pimpinan tiga matra yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut juga telah ambil bagian di podium kehormatan yang nanti akan mendampingi Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini begitu khidmat di lapangan Prima, lapangan tempat diberlangsungkannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI, seluruh satuan yang terdiri dari sekitar 2.000 lebih pasukan yang telah bersiap untuk mengikuti jalannya acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 TNI, dan yang nanti akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu ada hal yang menarik, yang tentu yang sangat ditunggu-tunggu adalah bagaimana nanti Presiden akan langsung meninjau, memeriksa kesiapan barisan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan dengan menggunakan mobil yang berada di belakang kami, mobil berwarna biru, dan nanti akan berputar untuk memeriksa kesiapan seluruh pasukan yang ada di lapangan upacara. Kami masih menantikan Inspektur atau Komandan Upacara untuk memberikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dimulai. Kami masih juga dapat memberikan informasi lain nanti tentunya selama jalannya upacara ini berlangsung, di mana nanti ada beberapa hal yang memang menjadi agenda penting dalam upacara pada tahun ini. Seperti tadi di awal telah kami sampaikan bahwa ada pengesahan beberapa satuan yang nanti akan langsung disampaikan oleh Presiden atau dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, dan tentu juga memberikan penghargaan kepada insan-insan dari TNI dalam kesempatan pada upacara kali di pagi hari ini.

0: rangkaian acara nanti salah satunya adalah penyampaian atau pengucapan Sapta Marga oleh perwakilan prajurit TNI. Pengucap Sapta Marga ini adalah dari TNI Angkatan Udara, akan dilakukan oleh Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiandi Emhan dan juga dan Puspom Angkatan Udara yaitu Marsda TNI dan Sulfi Esos MSC Emhan. Sementara pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Darat adalah Pangdiviv 1 Kostrat yaitu Mayjen TNI Ahmad Fikri Musmar SEMHI dan Pangdiviv 3 Kostrat yaitu Mayjen TNI Pulang Nur Yudayanto SEMMHAN. Dan perwakilan dari TNI Angkatan Laut yang akan mengucapkan Sapta Marga adalah dan Kodairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimoaji dan Danpus Pomal Mayjen TNI Maritim Marinir Hari Indarto. Kita ikuti bersama jalannya upacara di mana saat ini Presiden akan memimpin langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Yap, Subianto tampak menuju ke podium kehormatan menggunakan jas berwarna krem dengan dasi berwarna biru langit sambil menyapa tamu undangan lainnya yang sudah berada di podium atau di podium kehormatan. Dan memberikan salam kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Ya, kami masih dapat gambarkan suasana di lapangan Prima. Seluruh pasukan juga telah disiap-siagakan untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Sambil nanti kami juga gambarkan bagaimana situasi di podium kehormatan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara pagi ini.
1: Hormat senjata.

0: تقف سجدا.
1: Baru saja salam kebangsaan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
2: Berkenan istirahat sejenak di mimbar kehormatan. Undangan disilahkan duduk kembali.
1: Baik pendengar Pro 3, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Komandan upacara mengistirahatkan seluruh pasukan yang ada. Dan juga terlihat oleh kami di mana dari Legion Veteran Republik Indonesia juga menghadiri langsung upacara peringatan ke-81 atau ulang tahun ke-81 dari Tentara Nasional Indonesia. Dan tadi juga kita saksikan bagaimana Presiden atau Inspektur Upacara memberikan salam, bahkan sempat menyalami beberapa pejabat tinggi negara dan juga atau Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang tepat berada di panggung kehormatan. Dan saat ini kami akan kabarkan bagaimana suasana di lapangan Prima. Komandan upacara tadi mengistirahatkan, memberikan waktu kepada Inspektur Upacara untuk istirahat sejenak dan nanti akan dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap untuk dilaksanakan.
2: Laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Perwira upacara baru saja memberikan laporan di podium kehormatan.
3: Mulai. Laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara.

0: kebesaran.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat.

0: تقف سجدا.
1: Baru saja seluruh pasukan personil yang ikut di dalam upacara kali ini memberikan penghormatan kepada Inspektur Upacara.
2: Dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.
1: Upacara mendekat kepada podium kehormatan mengumumkan atau memberikan laporan bahwa siap dilaksanakan.
0: Upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
3: Laksanakan.
1: Ya. Komandan Upacara telah melaporkan kepada Inspektur Upacara dan juga tampak di depan podium kehormatan sebuah kendaraan yang akan membawa Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa langsung seluruh barisan pasukan yang ada atau yang berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur.

0: berada di bagian depan, kemudian di bagian belakang Panglima TNI dan Komandan Upacara secara perlahan memeriksa dengan teliti, dengan sesakma, kesiapan barisan dari seluruh pasukan yang ada dalam lapangan Prima. Dan setiap barisan pasukan yang dilintasi, seluruh pasukan meneriakan TNI Prima, yang artinya TNI siap untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara masih berada di kendaraan untuk memeriksa seluruh barisan, seluruh pasukan sebelum upacara utama ataupun acara utama ini dilangsungkan pada kesempatan pagi hari ini. Tampak Presiden juga terus melihat dengan seksama kepada seluruh jajaran ataupun barisan pasukan yang dilintasi oleh Presiden. Dan sudah hampir setengah putaran, Presiden memeriksa seluruh pasukan yang ada, tentu dengan harapan adalah kesiapan TNI yang ada di lapangan ini merupakan simbol dari kesiapan seluruh jajaran TNI yang kita miliki saat ini, terutama dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan mobil yang dikendarai atau dinaiki oleh Presiden Republik Indonesia juga sesaat lagi akan kembali ke podium kehormatan setelah melakukan pemeriksaan barisan seluruh pasukan yang ada. Dan Presiden juga kembali menuruni kendaraan untuk kembali menempati podium kehormatan.
1: Pemeriksaan pasukan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Komandan Upacara telah melaporkan bahwa pemeriksaan pasukan telah selesai. Dengan berlari kecil, Komandan Upacara kembali ke tempat awal untuk memimpin upacara pagi ini.
3: Mengheningkan cipta, dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pendahulu pejuang bangsa dan tanah air yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kedaulatan serta kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Baru saja mengheningkan cipta selesai dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesaat lagi, pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net, dilakukan pengucapan Sapta Marga.
2: Maju! Jalan! Haluan kanan! Jalan!
1: TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Masda TNI Erwin Sugianti Emhan, dan juga Dan Puspom Angkatan Luan, Udara Marsda TNI dan Sulfi Esos MSI Emhan. Kemudian pengucap Sapta Marga dari perwakilan TNI Angkatan Darat adalah Pangdivip 1 Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar SAMHI. Kemudian Pangdivip 3 Kostrat Maijen TNI Ulang Nur Yudanto SAMMHAN. Dan pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Laut adalah Danko Daeral 13 Laksda TNI Sumarji Bimawaji dan Danpus Pemal Maijen TNI Hari Indarto. Kita ikuti bersama.
2: Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Empat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lima, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Enam, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Tujuh, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan berjanji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sapta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Demikian tadi pengucapan Sapta Marga dilakukan oleh masing-masing perwakilan matra dari TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Marsda TNI Erwin Sugianti, dari TNI Angkatan Darat, Pangdivip 1, Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar, SAMHI. Dan dari perwakilan TNI Angkatan Laut, yaitu Danko Daeral 13, Laksda TNI Sumarji Bimawaji. Dan ketiga perwakilan matra pengucap Sapta Marga kembali ke tempat masing-masing setelah mereka melakukan pengucapan Sapta Marga yang poin ketujuh tadi diikuti secara bersama oleh seluruh personil pasukan yang hadir dalam upacara pada pagi hari ini. Dan rangkaian pengucap Sapta Marga telah usai dan ketiga perwakilan matra juga telah kembali ke tempat semula.
2: Luruskan. Lurus.
1: Ya, dapat kami gambarkan ketika pengucap Sapta Marga telah kembali ke tempat mereka. Dan sesaat lagi ada rangkaian penting dalam upacara di pagi hari ini, yaitu penganugerahan tanda kehormatan sebelum prosesi peresmian satuan baru yang nanti akan langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan juga dapat kami gambarkan saat ini bahwa seluruh pasukan masih berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengikuti prosesi ataupun rangkaian yang cukup penting dalam upacara ini adalah penganugerahan tanda kehormatan.
0: Republik Indonesia.
3: Siap.
0: Laksanakan.
3: Undangan dimohon berdiri.
4: Ya. Tanda kebesaran Bung Karno. Hormat, sedekah.

0: تقوم سجدا.
1: Ya, saat ini penerima penghargaan telah berada di podium kehormatan yang akan disematkan oleh Presiden Republik Indonesia
2: oleh Sekretaris Militer Presiden.
3: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan, dan pembangunan TNI serta dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2026 Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor urut 1, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2025-2026. 2. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan. 3. Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima TNI. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adipurna. 4. Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Wakil Panglima TNI. 5. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 6. Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Laut. 7. Marskal TNI Muhammad Tony Harjono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
2: Tanda kebesaran tutup.
0: Hormat sajalah.

0: 各国参加者gerak。
1: Baru saja disampaikan berdasarkan keputusan Presiden memberikan
2: penghormatan oleh Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, penghormatan kepada ketujuh perwira TNI diantaranya adalah yang tadi disampaikan Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Jamiri Caniago, kemudian juga kepada Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Syafri Samsudin, dan juga diberikan
2: satu
1: kepada
2: TNI Purnawirawan
1: Kepala Staf
2: Caniago. Beliau adalah Menko Polhukam periode tahun 2025-2026
3: yang memiliki jasa besar dalam mengkoordinasikan kementerian dan lembaga guna mewujudkan stabilitas nasional. Dua, Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsudin. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang berjasa besar dalam pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia. Tiga, Jenderal TNI Agus Subianto. Beliau saat ini menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dan berjasa besar dalam pengembangan dan penguatan Tentara Nasional Indonesia.

Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan beliau berjasa besar dalam mengawal peran TNI mendukung program pemerintah. Lima, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat. Nah, Laksamana TNI Muhammad Ali. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Laut.

0: ke-7, Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Udara.
1: Kepada ketujuh putra bangsa yang telah memberikan jasa besarnya kepada Republik Indonesia, di antaranya adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Jamari Caniago, kemudian Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, dan juga Jenderal TNI Agus Subianto, kemudian Kasat Maruli Simanjuntak, Kasal Muhammad Ali. Dan baru saja dilaporkan bahwa penyematan tanda kehormatan telah selesai dilakukan dan ketujuh penerima tanda kehormatan juga telah kembali ke tempat mereka semula. Dan pendengar pertiga,
2: persiapan prosesi peresmian dan pelantikan.
1: Ya, sesaat lagi akan dilangsungkan persiapan satuan baru, di mana komandan upacara kembali menghadap kepada komandan upacara ataupun juga memberitakan kepada seluruh pasukan yang ada di lapangan prima ini untuk membentuk formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 408 personil, terdiri dari 204 para komandan satuan dan 204 pembawa lambang satuan. Dan seluruh personil satuan juga telah bergerak menuju ke tengah lapangan prima Mabes TNI untuk membentuk formasi yang dimaksud tadi, yaitu formasi dalam jumlah 408 personil. Dan tni angkatan darat terdiri dari 6 komando udara militer atau kodam, 30 brigade infanteri teritorial pembangunan atau brigif TP.
2: Prosesi pelantikan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia.
1: Dan sesaat lagi Presiden akan melakukan peresmian terhadap satuan baru di mana TNI Angkatan Laut, Satu Brigade Infanteri Marinir.
3: Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI terdiri atas 6 komando daerah militer, 1 Kodam 25 Sultan Mahmud Riayat Shah di Provinsi Kepulauan Riau, 2 Kodam 26 Mataram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Kodam 27 Sobe Sonbai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 Kodam 28 Maluku Kiraha di Provinsi Maluku Utara, 5 Ilan Mambruk di Provinsi Papua Tengah, 6 Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1 Divisi Para Komando 2 Pasgat, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Brigade Para Komando Pasgat, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, 1 Batalion Kavaleri, 1 Batalion Artileri Medan, 1 Batalion Artileri Pertahanan Udara, 4 Batalion Infanteri Marinir, 3 Batalion Para Komando Pasgat, 2 Skadron Udara TNI AU, 2 Satuan Radar TNI AU, 1 Skadron Pendidikan TNI AU. Terima kasih.

0: baru saja Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk atau meresmikan satuan baru dalam TNI yang diiringi dengan bunyi sirene dan dentuman meriam.
1: Jalan di depan.
0: Adapun formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 204 pembawa lambang kesatuan yang saat ini diantaranya berada tepat di hadapan Presiden Prabowo Subianto sambil membawa lambang kesatuan baru tersebut.
2: Berkenan menyerahkan tongkat komando dan lambang kesatuan.
0: Ya. Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan tongkat komando dan lambang kesatuan kepada masing-masing satuan baru yang telah diresmikan hari ini dan juga diiringi oleh dentuman meriam.

0: Dentuman meriam mengiringi setiap satuan yang telah diberikan tongkat komando yang langsung diterima oleh satuan masing-masing yang telah diresmikan hari ini. Lama kesatuan telah diberikan kepada komando kesatuan, diterima dan juga beserta tongkat komando tentunya. Dan masih ada beberapa, ada tiga kesatuan baru yang akan menerima tongkat komando langsung dari Presiden Republik Indonesia dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dan kali ini kesatuan ke-6 yang akan diberikan tongkat komando juga lambang kesatuan, setelah nanti sebelumnya akan diserahkan tongkat komando dan lambang kesatuan yang ke-7. Artinya ada 7 kesatuan baru, di mana TNI Angkatan Darat, 6 komando daerah militer atau Kodam, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif TP tahap 3, 4 dan 5, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP tahap 3 dan 4. Sementara untuk TNI Angkatan Laut, 1 Brigade Infanteri Marinir dan 4 Batalion Infanteri Marinir. Dan untuk TNI Angkatan Udara, 1 Divisi 2 PGT, 1 Brigade Pasukan Gerak Cepat, 3 Batalion Pasukan Gerak Cepat, 1 Skuadron Pendidikan, 2 Skuadron Udara dan 2 Satuan Radar.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
2: Balik kanan. Maju. Jalan. Jalan. Di depan.
0: Atau bergabung kembali kepada formasi 408 pasukan militer yang berada di tengah Lapangan Prima Mabes TNI Cilandak, Jakarta Timur. Dan seluruh lembaga kesatuan pun disertakan oleh 408 pasukan yang membentuk formasi khusus setelah peresmian.
3: Peresmian dan pelantikan telah dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
4: Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat. Balik.
0: Masih telah melaporkan bahwa prosesi peresmian dan pelantikan telah selesai dilakukan dan
2: maju.
0: Formasi pasukan berjumlah 408 dengan lambang-lambang kesatuan dengan menggunakan seragam militer khas dari kesatuan telah kembali kesatuan secara tegak meninggalkan lapangan Prima sebagai tempat utama jalannya upacara. Pada kesempatan pagi hari ini, di mana seluruh pasukan menggunakan baret hijau dengan memegang lambang kesatuan, tampak dengan hikmat kembali ke tempat mereka, tetapi tetap meninggalkan bagaimana perjuangan mereka, kemudian loyalitas mereka menjaga keutuhan NKRI hingga saat ini. Seluruh pasukan pembawa lambang kesatuan juga telah kembali bergabung dengan pasukan lainnya tepat di hadapan podium kehormatan ataupun juga tepat dekat sekali dengan layar besar di mana mereka tetap akan mengikuti jalannya upacara. Dan sesaat lagi prosesi untuk amanat yang disampaikan oleh inspektur upacara akan dilakukan. Sesaat lagi kita
5: bismillahirrahmanirrahim.
0: Amanat inspektur upacara.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Raka Buming Raka. Yang saya hormati Presiden ke-6 Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono. Yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Yang saya hormati istri Presiden ke-4 Republik Indonesia Ibu Sinta Nuriyah Wahid. Yang saya hormati istri Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Ibu Tuti Tri Sutrisno. Yang saya hormati Wakil Presiden ke-9, saya ulangi, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Ibu Soraya Hamzahas. Yang saya hormati para pimpinan tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani beserta para Wakil Ketua MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Saudari Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Baktiar Najamuddin beserta para Wakil Ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Profesor Sunarto. Yang saya hormati Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono. Yang saya hormati para Menteri Koordinator, para Menteri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, para Kepala Badan, para Wakil Menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Hadir juga yang saya hormati para mantan Panglima TNI, mantan Kasat, Kasal dan KSAU pada masanya, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Jenderal TNI Purnawirawan Endriartono Sutarto, Marsikal TNI Purnawirawan Joko Suyanto, Laksamana TNI Purnawirawan Agus Suhartono, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio.

para pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang saya banggakan dan yang saya cintai, seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia beserta seluruh keluarga prajurit dimanapun engkau berada dan dimanapun engkau sedang bertugas, para hadirin tamu undangan serta seluruh masyarakat Indonesia sebangsa dan setanah air. Pertama-tama, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas segala kedamaian, atas segala berkah yang masih diberikan kepada bangsa kita, atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di markas besar TNI Cilangkap pada pagi hari ini. Atas nama pemerintah, negara, bangsa dan rakyat Indonesia, dan atas nama pribadi, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dirgahayu TNI. Kepada seluruh prajurit TNI, saya menyampaikan terima kasih atas nama pemerintah negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan para prajurit. Terima kasih atas pengabdian saudara-saudara. Terima kasih atas pengorbanan saudara-saudara dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, memperkokoh persatuan bangsa, serta melindungi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang. Karena itu, tema hari ulang tahun ke-81 TNI, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini memiliki makna yang sangat penting. Saya katakan tadi, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat. TNI adalah tentara pejuang kemerdekaan. Sebelum negara bisa memberi anggaran, TNI berdiri dari rakyat tanpa digaji, yang memberi makan TNI adalah seluruh rakyat Indonesia. Seluruh kekuatan TNI dengan demikian harus dipersembahkan untuk melindungi rakyat. Jiwamu, ragamu sudah bukan milikmu lagi, sudah bukan milik keluargamu lagi. Jiwa dan ragamu milik rakyat Indonesia. Karena itu jangan pernah jauh dari rakyat. Harus di tengah-tengah rakyat. Prajurit TNI

0: Kami harus selalu mendengarkan kesulitan rakyat. Harus hadir ketika rakyat membutuhkan. Saya melihat sendiri bagaimana prajurit kita hadir ketika terjadi bencana. Ketika terjadi banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran hutan, saudara-saudara datang tanpa diperintah. Setiap komandan mengambil inisiatif. Setiap panglima tidak menunggu perintah dari atas. Kesulitan rakyat adalah tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia. Saudara datang ketika jalan terputus. Saudara masuk ketika keadaan masih berbahaya. Ada rekan-rekanmu yang mengorbankan jiwa dan raganya membantu rakyat menghadapi bencana. Saudara-saudara membantu evakuasi, membuka jalan, mendirikan ribuan jembatan, membawa makanan dan obat-obatan ke tempat-tempat yang terpencil dan terputus. Di saat-saat sulit seperti itulah, rakyat melihat siapa yang benar-benar hadir bersama mereka. Saya menyampaikan terima kasih saya, penghormatan saya kepada kalian. Terus menjadi tentara rakyat. Tentara yang kuat adalah tentara yang dekat dengan rakyat. Sejarah telah membuktikan, keadaan geopolitik sekarang telah membuktikan, tidak hanya senjata dan peralatan yang menentukan tentara itu tangguh atau tidak. Tidak hanya alat, tidak hanya anggaran, yang paling penting adalah semangat, jiwa rela berkorban. Tentara yang punya jiwa rela berkorban, bangsa yang rela berkorban, rakyat yang tangguh, rakyat yang berani, itulah kekuatan suatu bangsa. Saudara-saudara sekalian, para prajurit TNI yang saya banggakan, berkali-kali pemimpin-pemimpin bangsa kita dari sejak kita lahir, dan saya tegaskan lagi sekarang, kita cinta damai. Kita tidak mau mengganggu siapapun. Kita hormati semua bangsa, semua negara, semua kekuatan. Tetapi kita tidak mau diganggu. Kita ingin selalu menjaga rakyat kita. Kita ingin selalu menjaga wilayah kita. Kita ingin selalu menjaga kekayaan kita demi kesejahteraan rakyat kita, demi kita hilangkan kemiskinan dan kelaparan dari bumi Indonesia, demi masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita membangun TNI adalah untuk itu, untuk membela diri, untuk menjaga rakyat kita. Dunia sekarang menunjukkan penuh gejolak, penuh ketidakpastian. Kita tidak tahu kapan ancaman kepada kita akan menjadi nyata. Sekarang ancaman tidak hanya fisik, kita bisa diserang dan sudah mulai diserang melalui cyber, melalui disinformasi, melalui berita-berita bohong yang selalu ingin Indonesia dipecah belah, yang selalu ingin Indonesia gaduh. Ekonomi kita diganggu, kekayaan kita dicuri, penyelundupan adalah ancaman terhadap bangsa Indonesia. Penyelundupan keluar, kekayaan kita kalau dicuri itu adalah ancaman bagi kedaulatan kita. Penyelundupan ke dalam, narkotika adalah ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, belajar, belajar, belajar, dan berlatih, berlatih, berlatih. Masa damai adalah persiapan menghadapi ancaman yang paling buruk sekalipun. Saudara-saudara, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi. TNI sekarang harus mengutamakan prestasi. Sekali lagi saya tekankan, TNI yang hebat adalah TNI yang mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI harus sistem prestasi, bukan sistem sekedar senioritas. Apalagi sistem-sistem yang sempit. Loyalitas sempit, loyalitas perangkatan, dan sebagainya. Saudara-saudara, prajurit TNI harus mampu bekerja sama dan bersinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para kepala-kepala suku. Kekuatan dan kemampuan TNI harus dapat mempercepat pelaksanaan program-program pemerintah, mengatasi berbagai kesulitan nyata yang dihadapi rakyat. Saudara-saudara, bangsa kita, negara kita adalah negara yang sangat besar. Wilayah kita luas. Kita memiliki ribuan pulau. Wilayah laut yang sangat luas. Perbatasan yang panjang. Berbagai objek strategis yang harus kita jaga. Kita juga akan terus membangun kekuatan kita. Kita harus ingat, bangsa Indonesia luasnya adalah seperti Eropa. Di Eropa terdiri dari 30 negara lebih. Mereka punya 30 angkatan perang, 30 angkatan udara, 30 angkatan laut. Kita satu TNI. Tugas saudara berat, tapi saya yakin saudara mampu. Saudara-saudara sekalian, pemerintah akan terus memperhatikan kesejahteraan prajurit. pendidikan anak-anak prajurit, pelayanan kesehatan, serta kehidupan keluarga prajurit. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, TNI sebagai tentara rakyat, tingkat kehidupan TNI tidak boleh terlalu jauh dari tingkat kehidupan rakyat kita seluruhnya. Saudara-saudara, pengabdian seorang prajurit adalah pengorbanan yang sangat besar untuk para keluarganya. Untuk itu sekali lagi saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada istri-istri prajurit, kepada suami yang memiliki istri seorang prajurit TNI, untuk anak-anak dan orang tua para prajurit yang selalu menunggu dan harus siap bila suaminya, istrinya atau putranya atau putrinya tidak akan kembali. Saudara-saudara sekalian, di puncak saudara ada beban yang tidak ringan. Kehormatan bangsa Indonesia, kedaulatan bangsa Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia, kesejahteraan rakyat kita berada di pundak saudara-saudara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti, marilah kita jaga wilayah kita, marilah kita jaga rakyat kita, marilah kita berjuang menjaga kekayaan kita agar kekayaan kita bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Selamat bertugas para prajurit Tentara Nasional Indonesia. Terus mengabdi dengan kehormatan. Terus jaga Indonesia dengan keberanian. Terus selalu bersama rakyat sepenuh hatimu. Dirgahayu ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat. Indonesia adil. Indonesia makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom salve om. Santi, santi, santi om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selesai.
1: Demikian tadi baru saja amanat Presiden di hari HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia.
2: Undangan dimohon berdiri. Andika Bhayangkari.

0: Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Wali kecil menuju ke podium kehormatan untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib, penuh disiplin dan penuh semangat. Saya bangga dengan kalian semua. Terima kasih. Kembali ke tempat.
1: Ya, baru saja komandan upacara menyampaikan laporan kepada inspektur upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Dan peringkat pertiga juga pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel RRI Net Official.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat Senjata!

0: tengah, senjata! Gerak!
1: Salam kebangsaan!
0: Hormat! Senjata!

0: Upacara selesai. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara.
1: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kerjakan.
2: Terus saja perwira upacara menyampaikan bahwa upacara telah selesai dan saat ini tampak di kaca Anda Presiden Republik Indonesia sempat beramatama bersalaman bersama dengan para tamu undangan memberikan selamat ataupun bersalaman dengan Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Kemudian juga beberapa pejabat militer seperti Panglima TNI Agus Subianto, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat Marlis Simanjuntak, dan juga Presiden memberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada, ya, memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit yang hadir di lapangan Prima Mabes TNI Angkatan Darat, maksud kami di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Ya, saat ini Presiden Prabowo Subianto berada di tepat di tengah lapangan upacara di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur untuk mengadakan foto bersama dengan jajaran petinggi militer yang hadir pula di hari ini, termasuk Panglima TNI, kemudian beberapa putra bangsa yang juga menerima tanda kehormatan yang sempat disematkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
3: 3, 2, 1.
2: Termasuk sekali juga lagi, Wakil Presiden, 3, kemudian Presiden 2, ke-6 Republik 1. Indonesia dan Presiden ke-7 Joko Widodo juga ikut serta ambil bagian selesai dalam sesi foto bersama yang dilakukan tepat di tengah lapangan Prima, tempat dilangsungkannya lapangan upacara. Dan pendengar, tadi dalam amanatnya Presiden juga menegaskan bahwa geopolitik saat ini telah membuktikan tidak hanya senjata sebagai ancaman, tetapi kehadiran keberadaan Tentara Nasional Indonesia merupakan tentara yang harus tangguh atau juga tidak, paling tidak atau penting adalah kekuatan untuk menjaga wilayah kebangsaan. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto beramatama dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia. Baik pendengar, dan tampaknya sampai di sini acara upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Saya Rudi Sen bersama dengan kerabat kerja dari Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, melaporkan, mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita sama-sama ikuti peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 yang dilaksanakan di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Dan Presiden Prabowo Subianto hadir langsung sebagai Inspektur Upacara, dan kami juga tadi menghadirkan RRI secara langsung di sana, dan juga nampak di akhir bagaimana Komandan Upacara yaitu Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letjen TNI Luki Avianto yang menjadi Komandan Upacara HUT TNI ke-81 bersalaman langsung dengan Presiden Prabowo Subianto, dan juga hadir di sana mantan Presiden Joko Widodo dan juga mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, juga didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Kami akan hadirkan beberapa informasi untuk siang hari ini di Indonesia Menyapa Siang bersama saya Risi Rustarto setelah informasi yang berikut ini.
1: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kanti-kanti Pro 1. Apa kabarnya kalian yang hari ini beraktivitas ya? Buat yang lagi kerja, fokus. Yang lagi di perjalanan, semoga perjalanan kalian lancar. Dan yang lagi istirahat, selamat rebahan ya. Atau mungkin yang lagi dari tadi pura-pura sibuk. Maaf aku lagi sedikit batuk guys.

terus dengerin kami lewat RRI Digital. Hari ini juga menjadi momen spesial karena kita memperingati HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI. 81 tahun bukan waktu yang sebentar, ada perjalanan panjang, pengabdian, perjuangan, dan dedikasi para prajurit dalam menjaga kedaulatan serta keamanan bangsa.

1 TNI ini, mari kita berikan apresiasi dan doa terbaik untuk seluruh prajurit TNI yang terus menjalankan tugas dimanapun berada. Nah, Sobat Pro 1, setelah ini kita bakal nemenin siang kalian dengan musik, cerita, informasi, dan tentunya obrolan ringan yang mudah-mudahan bisa bikin aktivitas kalian hari ini terasa lebih asik. Saya Eldan, dari sekarang sampai pukul 3 sore nanti jangan kemana-mana, karena siang ini kita bikin mood kalian tetap aman di 96,7 FM.

0: Selamat pagi, Rin. Udah sampai kantor aja?
1: Pagi, Vin. Iya nih, agak kecepetan datangnya.
0: Oh iya, ada titipan dari Pak Bos.
1: Katanya ada proposal yang harus kamu selesaikan hari ini.
0: Hih, baru aja aku sampai kantor, udah ada kerjaan aja.
1: Mana banyak lagi.
0: Rin, tolongin dong, kamu kan jago ngetik. Terus idenya lebih banyak daripada aku, buatin ya. Proposal kamu juga sering di ACC Pak Bos.
1: Loh, tapi itu kan tugas kamu, kenapa jadi aku yang buatin?
0: Sesekali kok, Rin. Lagian, aku gak ada ide nih.
1: Kerjaan yang kemarin kamu pakai alasan itu juga. Pas aku bantuin, kamu malah asik di komputer belanja online. Rin, ingat, itu tanggung jawabmu. Jangan seenaknya minta orang lain yang kerjakan. Kalau kamu minta bantu ide, aku masih mau. Tapi kalau sampai buatin ya gak mau lah. Itu kan tugasmu.
0: Wah, iya ya Rin. Aku sering minta tolong ke kamu, malah jadi kebiasaan. Maaf ya Rin, aku buat dulu ya proposalnya. Tapi nanti kalau aku minta ide, tolongin ya, sedikit.
1: Iya deh.
2: Tanggung jawab dalam pekerjaan adalah kunci kesuksesan karir. Bekerja dengan penuh tanggung jawab membuat kita lebih dihargai.
3: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
4: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
3: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
4: Dede, Mama. Pergi, Mama.
3: Astagfirullah.
5: Bimo, Bim, turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
4: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
5: Oh, ya udah.
4: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
5: Aduh, Bim. HP lagi.
4: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
5: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang kan, itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
6: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum berubah menjadi kanker.

Perkenalkan, namaku Kerinci. Banyak orang mengenalku dengan nama gunung atau tempat danau tertinggi serta hamparan teh yang luas. Aku dikenal sebagai tempat berwisata karena alamnya yang indah dan hasil buminya yang melimpah. Aku dinobatkan sebagai branding wisata Provinsi Jambi. Bukan tanahku saja yang subur dan indah. Di tanah ini juga tumbuh adat dan budaya luhur yang masih terjaga hingga saat ini. Semoga saja Kerinci alamnya terus lestari. Jangan sampai terlena di manfaat.

Portugal melangkah ke perempat final UEFA Nation League usai menang 2-1 atas Norwegia. Novak Djokovic amankan tempat di semifinal turnamen tenis China Open 2026. Max Verstappen juara Formula One Grand Prix Bahrain di Sepang, Malaysia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa, di mana Portugal memastikan langkah ke perempat final UEFA Nation League usai menang 2-1 atas Norwegia di Porto hari ini. Selengkapnya akan disampaikan Nurdiansyah.
1: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi, tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic. Erling Haaland akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola.
2: Beberapa minggu lalu ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang
1: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1.

0: dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola umpan datar untuk Gonçalo Ramos yang kemudian menjodoknya melewati garis gawang. Conceição kemudian mendapat 2 kartu kuning beruntun akibat protesnya hingga akhirnya diusir dari lapangan. Namun Portugal berhasil mempertahankan keunggulan mereka untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 12 pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa dirinya membuka pintu untuk Cristiano Ronaldo kembali bermain untuk tim nasional Portugal. Ada prinsip-prinsip yang harus saya pegang sebagai pelatih. Namun karena tidak ada hal istimewa terkait wewenang saya, bagi saya Cristiano Ronaldo akan menjadi pemain yang bisa dimainkan pada pertandingan berikutnya. Jika ia ingin bermain untuk Al Nassr, jika ia mau, ia akan kembali ke tim nasional Portugal. Sementara itu, Pedro Proenca, wasit asal Portugal, menyebut bahwa Cristiano Ronaldo merupakan ikon Portugal.
1: O capitão do primeiro destes 4 jogos.
0: Dia menjadi kapten pada pertandingan pertama dari keempat pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Jorge Jesus mengatakan bahwa dia mengandalkan Cristiano Ronaldo agar pemain tersebut berada dalam kondisi fisik yang prima. Hal ini berlaku bagi semua pemain, tapi Cristiano Ronaldo adalah ikon dari Portugal. Dia adalah pemain yang benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya bisa saja mengakhiri karirnya setelah Piala Dunia berakhir, namun dia tidak mau melakukannya demi kecintaannya pada tim nasional Portugal. Hasil ini membuat Portugal mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan grup A4, unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua, Norwegia dan Wales menempati 2 posisi terbawah dengan masing-masing 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah Portigarari terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, kita menuju ke informasi dari Jerman. Jerman gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Yunani 0-0 pada matchday keempat UEFA Nations League di Stadion Tomba Thessaloniki, Yunani dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang catatan kurang meyakinkan Jurgen Klopp yang baru meraih satu kemenangan dari 4 pertandingan pertamanya bersama Die Mannschaft. Jerman kini berada di peringkat ketiga grup A2 dengan 5 poin saja, sedangkan Yunani menempati posisi kedua dengan 8 poin. Meski demikian, Klopp menegaskan sepak bola Jerman sebenarnya masih memiliki banyak pemain berbakat dan siap bekerja keras untuk membangun tim yang kompetitif.
1: Beberapa minggu lalu, ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang berada di titik terendah. Kami disebut tidak memiliki bakat dan masih kekurangan banyak hal. Saya bekerja bersama 44 pemain sepak bola Jerman selama 2 minggu terakhir. Mereka memang masih memiliki banyak kekurangan, tetapi jelas bukan soal bakat. Mereka semua ingin bekerja keras dan meraih kesuksesan. Kami akan berusaha menemukan cara bermain kami sendiri, dan sebenarnya kami sudah menemukannya. Sekarang kami harus mulai menunjukkan hasil.
0: Hasil tersebut membuat peluang Jerman lolos ke Nation League final semakin sulit. Sementara itu, hasil pertandingan lainnya di grup A2 Nation League, Belanda sukses mengalahkan Serbia 2-1 dan naik ke puncak klasemen sementara.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana nama Novak Djokovic mengamankan tempat di semifinal China Open 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev dalam pertandingan 3 set di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Djokovic di Beijing dengan 32 pertandingan. Petenis Serbia tersebut menang dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 dalam waktu 2 jam 35 menit. Hasil tersebut juga ternyata menjaga peluang Djokovic meraih gelar ke-7 China Open sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengakui dirinya mengawali laga dengan buruk akibat 2 kesalahan servis ganda. Namun, petenis berusia 39 tahun itu ternyata mampu bangkit setelah kehilangan set pertama dan merebut 2 set berikutnya. Ia bahkan menyebut momen seperti ini menjadi alasan dirinya masih ingin bermain dan berkompetisi di level tertinggi.
1: I mean, to be honest, these are kind of moments that I still play for.
2: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi tentu sangat besar ketika saya berada dalam kondisi baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia, dan bermain di hadapan 15.000 penonton. Momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sulit bagi saya karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjuang, dan masih membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan saya. Saya senang akhirnya bisa melewati pertandingan ini.
0: Pada semifinal, Novak Djokovic akan menghadapi Daniil Medvedev yang sebelumnya mengalahkan Francisco Cerundolo dengan skor 7-6, 6-3. Sementara laga semifinal tunggal lainnya akan mempertemukan Alex de Minaur dan Hubert Hurkacz. Babak 4 besar China Open juga dijadwalkan digelar di Beijing sore ini di waktu setempat.

0: Kita menuju ke ajang Formula One. Pembalap Red Bull Max Verstappen berhasil meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia tadi malam. Ia unggul atas Kimi Antonelli yang finish di posisi kedua dan Lewis Hamilton di posisi ketiga. Lila Dea melaporkan selengkapnya.
1: Max Verstappen takes victory and wins the Grand Prix. Verstappen with his first win of the season. Antonelli.
2: Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia tadi malam. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli yang finish kedua dalam balapan penuh insiden di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia. Verstappen sempat tertahan di posisi ketiga selepas start sebelum menyalip George Russell dan merebut pimpinan balapan dari Antonelli. Ia kemudian mampu menjaga keunggulan meski sempat kehilangan posisi akibat strategi pit stop dan periode virtual safety car. Kemenangan ini terasa istimewa bagi Verstappen, terutama karena diraih dengan mesin yang dikembangkan timnya sendiri.
3: Saya rasa kemenangan ini sangat istimewa bagi seluruh tim. Mengingat bagaimana kami mengawali musim dengan berbagai masalah yang kami hadapi, mungkin banyak orang tidak percaya kami bisa meraih kemenangan lagi tahun ini. Bahkan saya sendiri terkadang sempat berpikir seperti itu. Namun di sisi lain, tim saya terus percaya dan bekerja keras. Mereka terus menghadirkan peningkatan pada mobil, termasuk peningkatan performa secara keseluruhan. Jadi kemenangan di sini benar-benar sangat istimewa dan juga emosional. Terlebih ini menjadi kemenangan pertama kami dengan mesin buatan sendiri.
2: Verstappen mengaku kemenangan tersebut terasa emosional setelah berbagai kesulitan yang dialami Red Bull sejak awal musim ini. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang terus mengembangkan mobil dan mempertahankan keyakinan untuk kembali meraih kemenangan. Sementara itu, Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua setelah bersaing dengan Verstappen dan rekan setimnya George Russell. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin balapan sebelum disalip Verstappen, kemudian kembali bersaing memperebutkan posisi terdepan. Antonelli menilai posisi kedua merupakan hasil maksimal yang bisa diraih Mercedes berdasarkan kecepatan mobil mereka saat ini.
3: Saya senang. Saya rasa podium kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini. Dengan kecepatan yang kami miliki, finish di posisi kedua merupakan hasil yang sangat bagus. Max melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia sangat cepat sepanjang akhir pekan ini dan kami hanya sedikit tertinggal dalam hal kecepatan. Namun saya benar-benar senang dengan posisi kedua karena hasil ini memang pantas kami dapatkan.
2: Meski gagal meraih kemenangan, Antonelli mengaku puas dengan hasil tersebut dan memberikan pujian kepada Verstappen yang tampil cepat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Lewis Hamilton melengkapi podium di posisi ketiga, disusul Charles Leclerc dan Isaac Hajar di lima besar. Hasil ini sekaligus menjadi podium pertama Hamilton sejak Grand Prix Inggris di Silverstone Juli lalu. Selanjutnya, balapan Formula One akan kembali digelar akhir pekan ini dengan Grand Prix Singapura pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balapan, kalau tadi dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Marc Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran terakhir. Hasil ini membuat Marc Marquez hanya terpaut 2 poin dari Martin dalam klasemen sementara kejuaraan dunia usai perlombaan. Pembalap Spanyol tersebut mengaku puas karena berhasil mengumpulkan poin sempurna dari rangkaian balapan di Motegi.
1: Super happy for the 37 points.
2: Saya sangat senang dengan tambahan 37 poin ini karena memang menjadi target kami pada akhir pekan ini dan kami berhasil mencapainya. Balapan berlangsung sulit, terutama pada putaran-putaran awal ketika saya berada di belakang Martin. Setelah memimpin balapan, saya berusaha mengendalikan kecepatan dan mengatur ritme balapan. Ketika Martin mulai mendekat, saya kembali meningkatkan kecepatan sambil tetap mengendalikan ritme balapan sesuai keinginan saya. Saya berhasil mengamankan 25 poin. The race pace as I won and
0: yeah, achieve the 25 points. Marc Marquez kini mengoleksi 331 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin dan yang masih memimpin dengan 333 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia masih akan berlanjut pada seri berikutnya dan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para pecinta sepak bola tanah air, pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Dan skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada sore nanti. Kita simak laporan lengkap dari Niar Abdul Itiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman dalam konferensi pers jelang final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK tadi malam. Hartman menjelaskan sebagian besar anak asuhnya belum pernah bertemu dengan Thailand di turnamen manapun. Namun pelatih asal Inggris ini meyakini pengalaman yang dimiliki para pemain Timnas Indonesia akan menjadi modal baik untuk menaklukkan Thailand.
2: Kami memiliki beberapa pemain berpengalaman luar biasa di sepak bola yang akan menjadi fondasi terlepas dari apakah lawannya Thailand atau siapapun. Saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini, ada fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya, seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan dalam turnamen ini. Jadi saya pikir dengan Kevin yang memimpin mereka, kita memiliki peluang besar.
1: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyebut bersama rekan setimnya siap menghadapi Thailand. Sebelumnya Kevin terlihat cukup kewalahan berjalan usai laga sengit menghadapi Bangladesh. Namun kini ia memastikan telah berada dalam kondisi yang prima.
2: Dan tentu saja ketika Anda bermain begitu banyak pertandingan dalam waktu singkat, Anda mengalami beberapa kesulitan fisik kadang-kadang. Saya mengalami salah satunya, tapi saya akan baik-baik saja. Saya pikir saya akan siap 100%.
1: Skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu dalam laga final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Indonesia melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol yang tercipta. Dari Jakarta, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus

0: Sementara itu, Jaitsea tetap memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia meski tidak dapat hadir bersama skuad pada final FIFA ASEAN 2026. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan Jay terus mengikuti perkembangan dan perjalanan tim jelang pertandingan melawan Thailand nanti sore. Jay juga berkomunikasi dengan Dix melalui telepon dan pesan. Dix bahkan menyebut Jay terus menyaksikan perjalanan Timnas Indonesia sepanjang turnamen FIFA ASEAN 2026. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Jay tetap menjadi bagian dari kebersamaan skuad Timnas Indonesia. Kehadiran dan dukungan Jay menurut Kevin menjadi motivasi tambahan bagi para pemain jelang pertandingan penentuan gelar.
1: Ya, Jay ikut merasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering menelpon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, menonton semuanya, dan ya, sedih dia tidak ada di sini, tapi dia tetap bagian dari kami.
0: Skuad Garuda juga melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis pekan lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan final tersebut dijadwalkan berlangsung malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam untuk memastikan kesiapan final dari FIFA ASEAN Cup 2026. Infantino didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat mengecek sejumlah fasilitas stadion termasuk tribun penonton. Pencahayaan dan kondisi rumput lapangan, kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan Jakarta serta Stadion Utama Gelora Bung Karno siap jadi tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi berakhir setelah upacara penutupan yang digelar di Mizuho Park Sports Stadium Nagoya, Jepang kemarin. Indonesia mengakhiri perjuangan dengan mengoleksi 39 medali. Ada 5 emas, 11 perak, 23 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir dari 45 negara peserta. 5 medali emas Indonesia disumbangkan dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Hasil ini sekaligus melampaui target 4 emas yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu, Tiongkok masih menjadi juara umum setelah mengumpulkan 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Doha, Qatar pada tahun 2030 mendatang.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir datang dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya bangkit dan kalahkan Cosmo JNE 7-3 di pertandingan 8 besar Pro Futsal League musim 2026-2027 yang berlangsung di Gelanggang Olahraga Popki Cibubur tadi malam. Kita simak laporan dari Karisma Rizky berikut ini.
1: Laga ke-18 Pro Futsal League musim 2026-2027 menjanjikan pertarungan sengit yang penuh gol. Bertanding di Gor Popki Cibubur malam tadi, Bintang Timur Surabaya sukses membungkam Cosmo JNE Jakarta dengan skor meyakinkan 7-3. Bintang Timur asuhan Tiago Lino langsung tampil agresif sejak menit awal. Mereka mencetak 2 gol cepat pada menit keempat melalui Singgi Romana Jati dan Rio Pangestu Putra. Disusul gol Romi Humundari pada menit ke-6. Petaka sempat menghampiri Bintang Timur ketika Ali Reza Rafi diganjal kartu merah pada menit ke-7. Manfaatkan keunggulan jumlah pemain, Cosmo JNE memperkecil ketertinggalan lewat Andri Kustiawan dan Aji Satria. Namun pada menit yang sama, tepatnya pada waktu ke-18, Rio Pangestu mencetak gol keduanya untuk membawa Bintang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, dominasi Bintang Timur semakin tak terbendung. Edison Machado mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25, diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Cosmo JNE sempat mencuri satu gol tambahan lewat Ruan Nakamatsu pada menit ke-34. Namun Edison Machado kembali merobek gawang lawan di penghujung laga pada menit ke-39, mengunci kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, Tiago Lino selaku pelatih Bintang Timur puji para pemainnya yang tampil baik di laga ini.
2: Mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
1: Sementara itu pelatih Cosmo JNE Motonori Baba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tampil mengecewakan.
3: Baik. Kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya. Ada beberapa kesalahan besar dari pemain-pemain penting. Nanti goalkeeper tidak bisa bantu juga. Jadi kita tidak layak. Kalau tidak layak, tidak bisa menang. Jadi kita harus terima situasi ini. Okay, memperbaiki situasi atau evaluasi benar-benar evaluasi situasi klub dan tim. Nanti kita harus lanjut.
1: Hasil VFL lainnya. Destil FC Papua tundukkan Kuda Laut Nusantara Jakarta 3-1. Proton FC Kuningan kalahkan Halus FC Jakarta 4-1. Mimpika FC bungkam Nanzabi FC Kepri 9-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sehingga mudah untuk melesak.

Dan dengan disampaikan informasi tadi di Arena Futsal, maka mengakhiri kebersamaan dalam dinamika olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali sore nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, ikuti terus informasi dalam dunia olahraga. Salam olahraga, selamat siang.

Demikian warta berita dari Pro3, jaringan berita nasional. Anda kembali bersama kami, RRI Sungai Penuh, FM 96,7 MHz. Saluran informasi, pendidikan, budaya dan informasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: pantai ini gini ya.
1: Mas ini gini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara awake dhewe pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
0: Iya. Ya wis ati-ati. Mas tak usah nyusul.

0: strong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Gue ngomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih dekne mergane dek iki lho. Bagus, luwe mapan siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah, kita putus.
1: Teteh,
2: rasa teko nalesane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Ya. Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Wah, putus. Eh siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Saat kita sendirian dalam ketakutan, tidak ada orang yang mendampingi, kita akan belajar apa itu keberanian. Saat terpuruk dan menderita, orang lain tidak mau tahu, kita akan belajar apa itu ketegaran. Saat kita gagal dan posisi berada di bawah, kawan-kawan malah pergi menjauh, kita belajar lebih keras pada diri sendiri. Semua cobaan, tekanan, dan penderitaan sejatinya adalah sebuah proses kristalisasi menuju mental yang tangguh dan dewasa, sebagai modal kita berjuang lagi meraih hidup dan sukses yang lebih berkualitas dan bermartabat. Dari saya, Andri Wongso, salam sukses luar biasa.

0: Doa mohon panjang umur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahimil al-mizan wa mablaghal ilmi wa muntahar ridha wa zinatal arshi.
0: Artinya, Maha Suci Allah, sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu, serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.

perasaan iri dan sirik pada keberhasilan orang lain atau teman adalah sikap yang negatif. Percuma kita iri pada orang lain, karena tidak ada manfaat sedikit pun buat kita. Malah merupakan penyakit miskin mental yang akan berpengaruh negatif pada kesehatan jiwa kita. Sebenarnya, setiap orang berhak untuk sukses dengan cara mereka berjuang. Maka daripada kita iri, jauh lebih baik kita membangun mental positif dengan cara belajar, menerima, dan mengakui keberhasilan orang lain. Dan sekaligus kita mencari potensi apa, kelebihan apa yang bisa kita kembangkan, bisa kita maksimalkan, dan perjuangkan agar bisa meraih keberhasilan yang membanggakan. Dari saya, Andri Wongso, salam sukses luar biasa.

amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah solat. Maka apabila solatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika solatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Ah, saya bakar aja lah. Mumpun tidak ada yang lihat.

gimana nih? Apinya! Apinya semakin meluas, merambah kemana-mana. Tolong! Tolong!

0: hentikan membuka lahan liar dengan cara membakar. Ayo, kita jaga bersama kelestarian alam ini.
1: Mai, kau paham gak sih yang diajarin ibu tuh tadi soal ketahanan pangan?
2: Ngerti sih dikit-dikit, soalnya kan tadi aku ketedoan, jadi gak begitu paham.
1: Kau nih, kan agak ditanya siko-siko, kalau gak bisa jawab gak boleh balik.
2: Duh, coba kau jelasin ke aku biar aku tahu, lagi aku gak balik pula.
1: Jadi tuh, ketahanan pangan tuh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup. Terus juga yang bergizi untuk semua orang.
2: Oh, aku paham. Terus, kayak manalah cara kita bisa ningkatin ketahanan pangan?
1: Dengan cara mengembangkan pertanian, terus juga mengurangi limbah pangan.
2: Oh, terus apa yang bisa kita lakuin untuk berkontribusi?
1: Kita bisa mulai dari mengurangi limbah pangan, terus juga membeli produk lokal, sama mendukung petani.
2: Oke, makasih Sasa. Aku jadi gak takut untuk nak jawab pertanyaan ibu tuh.
1: Iya, sama-sama Maya.
3: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari diri sendiri, kurangi limbah, cintai produk lokal, dan dukung petani. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat pangan dan sehat.

0: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
0: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

Masih di 96,7 Pro 1 Sungai Penuh. Ganti-ganti ada satu info yang mungkin lumayan bikin napas lega buat kalian yang setiap hari warawiri pakai kendaraan. Pada hari Senin 5 Oktober 2026, harga BBM terpantau masih stabil. Harga BBM subsidi maupun non-subsidi di Pertamina belum mengalami perubahan sejak September. Untuk Pertalite masih di angka Rp10.000 per liter, kemudian Solar subsidi Rp6.800 per liter, sementara Pertamax berada di Rp15.950 per liter, Pertamax Turbo Rp19.600, Pertamax Green Rp19.150, Dex Lite 23.700 dan Pertamina Dex 25.200 per liter. Jadi buat teman-teman yang hari ini mau beraktivitas, berpergian atau sekedar putar-putar cari makan siang, untuk sementara harga BBM masih aman alias belum ada perubahan. Tapi tetap ya, kalau bepergian jangan cuma ingat isi bensin. Cek juga kondisi kendaraan, jangan sampai bensinnya full tapi bannya malah minta pensiun. Nah, itu dia update informasi siang ini. Tetap bareng LD 96,7 Pro 1 Sungai Penuh Kerinci, frekuensi mood kamu, tempat lagu dan cerita bertemu.

0: juara umum kedua diraih SDN 001 dengan 7 emas, 9 perak, dan 9 perunggu. Juara umum ketiga diraih Dojo SDN 025 dengan 5 emas, 7 perak, dan 3 perunggu.
1: Jadi itu pertandingan kita, ini pesertanya 200-an orang yang dari Kota Sungai Penuh dan juga ada beberapa dari Kabupaten Kerinci. Insya Allah ini adalah event pertama kita dan nanti akan kita buat insya Allah tahun depan lagi. Jadi kita berharap dari event ini akan muncul bibit-bibit baru untuk karate Kota Sungai Penuh dan juga Provinsi Jambi atau Indonesia sekalian nanti untuk bibit-bibit akhirnya.
2: Kalau tingkatannya?
1: Tingkatannya kita hanya tingkat antar dojo, itu antar tingkat Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci.
0: Kejuaraan ini sekaligus menjadi momentum bagi para atlet untuk terus meningkatkan kemampuan dan menjadikan prestasi sebagai motivasi untuk berkompetisi di tingkat provinsi maupun nasional. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan berita utama. Pantauan indeks standar pencemar udara ISPU di Kota Jambi menunjukkan angka 369 dan masuk dalam kategori berbahaya. Kepanjangan program pemutihan pajak kendaraan bermotor disambut baik oleh masyarakat. Demikian penyampaian Warta Berita Daerah untuk siang hari ini. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rayu, rekan pengarah teknik Arsal. Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia dan selamat siang.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia tidak hanya sebagai media hiburan, namun juga sebagai media informasi saat bencana alam terjadi.
1: Saya Imadi Subur sebagai petugas pelaksana Badan Penanggulangan Bencana sudah barang tentu melaksanakan tugas kemanusiaan dengan waktu 24 jam menuju ketangguhan dalam rangka melaksanakan salam kemanusiaan sudah barang tentu memerlukan energi, tenaga dan informasi. Sebagai petugas dalam rangka melaksanakan penanggulangan bencana, saya harus siap siaga. Saya memerlukan teman yang selalu setia untuk menemani saya di saat saya mulai mengantuk. Juga, saya memerlukan hiburan. Sambil melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan, saya mendengarkan lagu-lagu serta informasi yang baru, terutama informasi terkini tentang kejadian yang menimpa akibat bencana dimanapun terjadi. Cara ampuh untuk atasi itu, saya membawa radio, terutama RRI. Ayo dengarkan terus RRI yang selalu menemani kita dalam melaksanakan tugas.
2: Radio Republik Indonesia.
3: Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu bukan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

Masih di 96,7 Pro 1 Sungai Penuh bareng LD Jaga Siang. Gak terasa nih udah jam 1.47 ya sekarang. 1.47 itu artinya waktunya kita masuk ke Pro Dangdut. Yang lagi kerja, yang lagi santai, atau lagi di jalan, atau mungkin baru selesai makan siang dan mulai diserang rasa ngantuk, ayo sini merapat. Mulai sekarang sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, El bakal temenin kalian dengan lagu-lagu dangdut yang siap bikin siang kalian makin seru.

tetap gak boleh hilang, ya kan? Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap di 96,7 Pro 1 Sungai Penuh.

0: motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue sampe ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

Masih di 96,7 plus 1 Sungai Penuh. Gimana musik kita hari ini? Semuanya bikin goyang gak? Oke, dari tadi lagu yang diputar kayaknya gak ada yang kasih kesempatan buat badan diem ya. Yang awalnya cuma dengerin sambil kerja, tangan mulai ikut ketuk-ketuk meja. Terus yang katanya cuma nemenin makan siang, tahu-tahu kepala udah manggut-manggut aja nih. Nah, setelah tadi kita goyang-goyang, sekarang kita masuk ke lagu yang mungkin bikin kita sedikit merenung sambil tetap menikmati dangdutnya. Karena ternyata gak semua laki-laki itu sama. Ada yang setia, ada yang perhatian, ada juga yang ya sudahlah. Jangan dibahas ya kalau belum move on. Ini kebetulan juga requestan Sobat Pro 1 kita nih. Aku bacain dulu ya. Ini WhatsApp-nya dari 0851-2922 sekian-sekian. Assalamualaikum. El minta lagunya Tidak Semua Laki-Laki, judulnya. Salamnya buat semuanya aja. Makasih El. Ya, makasih juga. Sekali lagi aku informasikan buat yang mau gabung di telepon. Aku hari ini karena lagi batuk serak, tenggorokan sakit, jadi belum bisa. Jadi kalian cukup WhatsApp aku aja di 0811-7870-9670. Nanti bakal aku bacain WhatsAppnya, oke? Oke, kalau gitu kita ke lagu yang udah di request dulu. Selamat mendengarkan.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
4: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim.
0: Itu pentingnya apaan sih?
3: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
4: Wah, bagus dong.
3: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
4: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
3: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
4: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
3: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
5: Tandan ini gini ya. Mas ini gini ya berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
6: Saling percaya. Komunikasi lan setia. Sementara ITW pisah benua. Nganti apalah aku, Mas?
5: Iya. Ya wis, hati-hati.

Oke, tadi baru aja kita dengerin nemen darinya NDX AKA. Kalau ngomongin NDX ini rasanya hampir gak mungkin ya teman-teman gak goyang gitu. Soalnya musiknya itu khas banget, perpaduan dangdut dengan hip hop yang akhirnya punya warnanya sendiri. Terus yang bikin menarik lagi, banyak lagu NDX itu dekat banget sama cerita kehidupan sehari-hari, tentang cinta, patah hati, perjuangan, sampai kisah yang kadang bikin kita bilang, lah kok ini kayak cerita hidup gue. Makanya gak heran kalau lagu-lagu mereka gampang banget diterima anak muda, terutama Gen Z. Nah, mau lagi galau atau sedang jatuh cinta atau sekedar pengen joget, NDX selalu punya tempat di hati Gen Z ya, dan milenial sih. Tadi yang ikut nyanyi nemen, saya yakin bukan cuma mulutnya yang nyanyi, hatinya juga ikut nyanyi, sama badannya juga deh.

gak apa-apa. Karena aku lagi mood juga gitu, walaupun lagi sakit. Gak apa-apa, aku lanjutin sampai pukul 3 nih, oke? Okay?

0: Kamu kena banjir ya, Pus. Kasihan. Sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Oke, Sobat Pro 1, nggak terasa waktu kita bareng di siang hari ini sudah harus berakhir ya, di pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dari awal sampai sekarang, makasih banget loh buat kalian yang udah temenin aku di dan ikut request lagu juga, terus kirim salam juga ya tadi, dan tentunya ikut dangdutan bareng. Mohon maaf juga kalau hari ini El belum bisa banyak nerima telepon karena kondisi lagi demam, batuk, dan pilek. Makasih buat yang tetap sabar kirim pesan lewat WhatsApp dan tetap nemenin siang hari ini. Semoga kalian selalu sehat, dimudahkan semua urusan, dan

dengarkan kita di RRI Digital. Caranya download RRI Digital di App Store atau Play Store, karena RRI bisa kalian dengarkan kapan saja dan di mana saja. Terima kasih sudah menjadikan siang ini lebih seru. Jaga kesehatan, jangan lupa makan, dan tetap semangat menjalani hari. Saya El pamit, sampai ketemu lagi besok di pukul 5 waktu Indonesia Barat. See you.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, untuk bersama di edisi hari ini, kita ikuti terlebih dahulu bunyi beduk azan asar untuk wilayah Kota Sungai Penuh dan sekitarnya.

Jadi, dalam sebuah upacara bendera, ada seorang yang dengan tegas menolak hormat bendera. Alasannya, hormat bendera berarti mengkultuskan bendera. Pengkultusan dalam Islam termasuk syirik dan haram hukumnya. Berhubungan dengan persoalan tersebut, sebagai perbandingan, dapat dinukilkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia adalah termasuk golongan orang-orang yang kafir. Istilah sujud dalam ayat tadi bukanlah sebuah kultus atau menyembah, melainkan merupakan penghormatan kepada Adam. Demikian pula hormat bendera, bukan mengkultuskan, tetapi menghormati dan menghargai para pejuang kita dalam mempertahankan kemerdekaan. Sedangkan berkibarnya bendera adalah lambang kemerdekaan. Jadi, hormat bendera, sepanjang hal itu hanya untuk menghormati jasa para pejuang, maka tidaklah termasuk pengkultusan atau

0: Podcast RRI Sungai Penuh.
1: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
2: Wow, gimana caranya?
1: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
3: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: Tanpa ku sadari yang ada hanya
1: sungai yang deras dan bening mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

0: Hulu bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: Pro 1, kanal informasi dan

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

101, kanal informasi dan inspirasi.

0: ayat 7. Dengan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan menyediakan sebanyak 300 dosis vaksin rabies untuk anjing, kucing, dan hewan lainnya yang termasuk hewan penular rabies.
1: Seperti yang tadi Bapak sampaikan, kita melaksanakan kegiatan ini adalah rangkaian kegiatan. Pertama, hari lahirnya Badan Karantina Indonesia, kegiatan vaksinasi ini rabies. Vaksinasi yang pertama adalah World Rabies Day. Nah, World Rabies Day itu hari rabies sedunia. Nah itu, jadi kemarin rangkaiannya gongnya untuk World Rabies.
0: Hafli berharap seluruh dosis vaksin yang disiapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bagian dari upaya bersama membebaskan Bengkulu dari rabies. Ia mengatakan pihaknya telah menyebarkan informasi melalui berbagai saluran termasuk kepada pihak pelayaran dan masyarakat, serta menegaskan status bebas rabies di Pulau Enggano yang telah berlangsung secara historis perlu dijaga bersama melalui pencegahan sejak dari titik keberangkatan agar hewan yang masuk ke Enggano tidak membawa risiko penyakit rabies. Dari Bengkulu, Bisar Sianipar melaporkan.
2: Dari RRI Bengkulu, kami menuju ke RRI Sungai Liat.

Walaupun bebas kasus rabies, Kabupaten Bangka mendapat bantuan sebanyak 1.000 vaksin rabies dari Kementerian Pertanian. Selengkapnya disampaikan Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat.

0: sehingga kehadiran Harimau Singgalang diharapkan semakin memperkuat hubungan budaya antara Indonesia dan masyarakat Eropa. Keikutsertaan Harimau Singgalang mendapat dukungan dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui program Dana Indonesiana serta partisipasi nasional Pencak Silat Support Foundation.
1: Tanggal 5 berangkat dari Siko Festival Pencak Silat undang dari Belanda. Lokasinya di Nederland, ada sekitar Belanda satunya.
2: Aku beda gini kalau kini ada Indonesia mengirim ada dua tim, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Sumatera Barat.
3: Tradisi namanya Silat Minang,
4: aliran Silat Ribau, aliran Silat Tua Sudu Marungi, aliran Silat Bayang Buaya Putih.
5: Tidak lah banyak perkembangan.
6: Ada seminar di sini lebih banyak dicintanya.

0: senang.
1: Keikut sertaan Nari Mosenggalang di Belanda bukan sekedar pertunjukan seni bela diri. Jelas Sofian Nadar berasal dari kota Tabui Pariaman tersebut yang sempat melatih perguruan Silek Merpati Putih di Mako Kopassus ketika dijabat Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto. Namun lebih dari itu, keberangkatan tersebut menjadi bagian dari upaya melestarikan warisan budaya leluhur sekaligus memperkenalkan kekayaan seni bela diri Minangkabau ke dunia internasional. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marpeta melaporkan.
2: Kita beralih ke RRI Bengkalis. Dengan adanya proyeksi dana bagi hasil DBH 2027 yang dikurangi 50%, Bupati Siak minta kepada pemerintah pusat untuk melunasi kurang bayar DBH Siak yang ditunggu sejak tahun 2023. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
3: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli meminta pemerintah pusat segera menyelesaikan pembayaran kurang bayar dan bagi hasil untuk DBH yang menjadi hak Kabupaten Siak. Bupati Afni menyebut kurang bayar tersebut telah ditunggu pemerintah daerah sejak 2023. Menurutnya pemerintah pusat diproyeksikan mengalokasikan pembayaran kurang bayar DBH sekitar 140 miliar pada 2027. Namun pembayaran kewajiban tersebut menurutnya harus tetap dibedakan dengan hak DBH migas yang diterima Siak pada tahun berjalan. Bupati Afni mengatakan kurang bayar DBH merupakan kewajiban pemerintah pusat kepada daerah. Karena itu pembayaran utang tersebut tidak semestinya dijadikan alasan untuk mengurangi hak DBH migas pada tahun berikutnya.
4: Setengah triliun yang kemarin baru dicicil 20 miliar. Tiba akan dicicil lagi di rencananya di November ini, kita tidak tahu utangnya berapa. Kan dicicil lagi di tahun depan. Tapi kenapa harus kompensasinya cicilan kurang bayar ini dengan mengurangi hak DBH? Sementara kurang bayar ini adalah kewajiban pusat yang memang wajib diserahkan kepada kami, yang itu pun dibayar tanpa bunga dan dicicil sesuai dengan kemampuan pemerintah pusat kepada kami. Oke, gak ada masalah. Bisa dikatakan dua kali kami kena pukulan telak, tahun ini kena 50%, tahun depan kami kena sekitar 72%.
3: Bupati Afni berharap pemerintah pusat memberikan penjelasan terbuka mengenai postur transfer keuangan ke daerah untuk Siak pada 2027. Pemkab Siak juga akan meminta audiensi dengan Kementerian Keuangan untuk membahas persoalan DBH, termasuk pembayaran kurang bayar dan dasar penghitungan alokasi DBH migas. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
2: Masih bersama RRI Bengkalis, UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat atau Labkesmas Kabupaten Bengkalis menjalani visitasi dan survei penilaian akreditasi oleh tim surveyor. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Nur Fitriani.
5: Kepala UPTD Labkesmas Kabupaten Bengkalis Eka Herianti menyebut visitasi dan survei akreditasi dilakukan untuk memastikan pelayanan pemeriksaan laboratorium dapat diberikan secara berkualitas, tepat, dan akurat. Pelayanan tersebut diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Bengkalis.
6: Karena setelah akreditasi kita bisa melakukan pelayanan dengan cukup baik, terutama pelayanan di bidang pemeriksaan selain klinis, lingkungan, juga pangan.
5: Eka menambah kan pelayanan Labkesmas mencakup pemeriksaan klinis, lingkungan, serta pangan. Melalui proses akreditasi ini, pihaknya berharap hasil penilaian dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang memuaskan, sehingga mendukung ketahanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat. Dukungan terhadap keberadaan UPTD Labkesmas juga disampaikan Kepala UPT Puskesmas Bengkalis Dr. Rima Burdiarti. Menurutnya, Labkesmas menjadi salah satu penunjang dalam pelayanan kesehatan khususnya di wilayah Bengkalis Kota.
7: Alhamdulillah kami Puskesmas Bengkalis sangat mendukung dengan adanya UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bengkalis, terkhususnya tentunya di wilayah kita Kota Bengkalis sendiri, karena ini merupakan salah satu penunjang dari pelayanan kesehatan yang ada di tempat kita.
5: Dr. Rima berharap keberadaan UPTD Labkesmas dapat terus memberikan manfaat dan dukungan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Bengkalis. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
2: Selanjutnya kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Polres Bintan menghentikan penyelidikan kasus dugaan pencurian 49 ton besi scrap milik salah satu perusahaan yang bergerak di bidang kawasan ekonomi khusus. Reni Ilda Falantra melaporkan.
0: Polres Bintan menghentikan penyelidikan kasus dugaan pencurian besi scrap milik PT Bintan Aluminium Indonesia atau BAI. Dua orang yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencurian sekitar 49 ton besi scrap tersebut juga telah dibebaskan. Kasat Reskrim Polres Bintan AKP Raden Bimo Dwi Lambang membenarkan penghentian penyelidikan atau SP3 kasus tersebut. Ia menjelaskan penghentian dilakukan setelah pihak pelapor mencabut laporan dan sepakat berdamai dengan kedua pelaku. Menurutnya pencabutan laporan dan perdamaian tersebut menjadi dasar kepolisian menghentikan proses penyelidikan. Meski demikian, ia juga menegaskan perdamaian tidak mengubah fakta bahwa dugaan pencurian telah terjadi dan perbuatan tersebut tetap merupakan tindak pidana. Raden Bimo juga menyebut kedua pelaku yang sebelumnya telah berstatus tersangka kini sudah dibebaskan. Sebelumnya diberitakan, Polres Bintan menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencurian 49 ton besi scrap milik PT Bintan Aluminium Indonesia atau BAI. Kedua tersangka masing-masing berinisial B alias Boy dan H dengan B disebut diduga berperan sebagai pelaku utama. Keduanya sempat dua kali mangkir dari panggilan penyidik hingga polisi menjemput mereka di Batam untuk menjalani pemeriksaan di Polres Bintan. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemko Tanjung Pinang masih menunggu rekomendasi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB terkait perubahan struktur organisasi dan tata kerja sebelum proses dilanjutkan ke Kementerian Dalam Negeri. Pandu Fikri Tegar Agnianto menurunkan laporannya.
8: Pemerintah Kota Tanjung Pinang masih menunggu rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB terkait proses perubahan struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK. Setelah rekomendasi tersebut diterima, Pemko Tanjung Pinang akan melanjutkan proses untuk mendapatkan izin dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri sebelum pelantikan. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Damansyah mengatakan, proses perubahan SOTK saat ini sudah berjalan dan tahapan yang diperlukan telah dilakukan. Pemerintah Kota kini tinggal menunggu rekomendasi dari pemerintah pusat. Lis menjelaskan, dalam proses perubahan SOTK tersebut, Pemko Tanjung Pinang juga telah membentuk komite yang berkaitan dengan proses penataan jabatan. Komite tersebut melibatkan unsur dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
9: Kan tinggal nunggu nanti rekomendasi dari Kemenpan, nanti izin dari Kemendagri, baru nanti kita lantik. Tapi sudah berproses.
8: Menurutnya, setelah rekomendasi diterbitkan, proses selanjutnya tinggal menunggu waktu untuk pelaksanaan tahapan berikutnya hingga pelantikan. Ia menyebutkan proses tersebut sebelumnya ditargetkan dapat diselesaikan pada September 2026, namun mengalami sedikit keterlambatan karena kelengkapan administrasi. Lis menegaskan, meski proses perubahan SOTK belum seluruhnya selesai, pelaksanaan APBDP 2026 telah berjalan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut saat ini dilakukan oleh organisasi perangkat daerah berdasarkan struktur yang baru. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Dari tangan pembatik dan desainer, penggunaan batik kini menjadi lebih relevan dan menarik bagi kalangan muda. Berikut laporan Bedi Prabu.
10: Seiring perkembangan zaman saat ini, keberadaan batik terus mengikuti zaman dengan selalu berinovasi atas karya-karya dari pembatik. Batik kini telah bertransformasi menjadi tren fashion universal yang sangat digemari oleh kaum milenial dan Gen Z. Hal tersebut disampaikan pembina komunitas batik Batam, Sugeng, di sela-sela acara peringatan Hari Batik Nasional, Jumat 2 Oktober 2026 kemarin. Menurutnya, citra batik yang dulu dianggap formal, kaku, dan hanya cocok untuk orang tua, kini telah berubah total menjadi pakaian yang modis, casual, dan penuh gaya untuk segala suasana. Diakui Sugeng, dalam beberapa tahun terakhir, tren penggunaan batik di kalangan anak muda semakin meningkat. Hal itu tidak terlepas dari inovasi yang dilakukan oleh pembatik serta desainer yang menggabungkan motif batik dengan desain modern sehingga batik menjadi lebih relevan dan menarik bagi kalangan muda.
11: Ucapkan selamat Hari Batik Nasional. tidak gampang ya. Tapi kita yakin ke depan anak-anak muda seperti tadi yang ibu anak-anak, ya kan? Itu yang lagi berbatik dia, baik pakaian ataupun lagi membuat batik untuk anak-anak muda semua.
10: Hal serupa disampaikan Ketua Dekra Nasda Kota Batam Erli Tamsakar yang turut hadir dalam acara perayaan Hari Batik Nasional 2026 di Griya Batik Valencia Jumat 2 Oktober 2026 kemarin. Erlita mengatakan dengan semakin berkembangnya apresiasi anak muda terhadap batik, warisan budaya ini akan terus lestari dan semakin mendunia. Apalagi menurutnya batik bukan sekedar simbol budaya masa lalu, tetapi juga menjadi bagian penting dari identitas generasi masa kini. Dalam kesempatan tersebut, Erlita mengapresiasi para pembatik, khususnya pembatik lokal Batam, yang hingga kini konsisten melestarikan sekaligus mengembangkan batik sebagai bagian dari identitas budaya daerah.
12: Selamat Hari Batik, dan tentu saja saya berharap selaku Ketua Dekra Nasda Kota Batam, semoga batik Batam terus berkembang dan lagi agar bisa berkembang lagi batik kita. Maju dan bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
10: Diketahui dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional 2026 pada Jumat 2 Oktober 2026 kemarin, komunitas Batik Batam menggelar demo membatik di atas kain sepanjang 10 meter dengan motif batik yakni Jembatan Barelang Madani. Bertempat di Griya Batik Valencia, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, acara tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Dekra Nasda Kota Batam Erli Tamsakar, Camat Batam Kota Dwiki Septiawan, serta Lurah Belian Tengku Akbar. Reporter RRI Batam, Bidi Prabu, melaporkan.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Kabar selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Memperingati HUT ke-81 TNI, jajaran TNI di Provinsi Riau menegaskan komitmen memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah dan masyarakat, terutama dalam menghadapi bencana kabut asap dan kebakaran hutan dan lahan yang masih menjadi tantangan di Riau. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
14: Tentara Nasional Indonesia atau TNI genap berusia 81 tahun pada 5 Oktober 2026. Peringatan HUT ke-81 TNI di Provinsi Riau dilaksanakan secara sederhana namun tetap berlangsung khidmat. Kepala Staf Kodam 19 Tuanku Tambusai Brigadir Jenderal TNI Rudi Hermawan mengatakan, kesederhanaan peringatan HUT TNI tahun ini disesuaikan dengan kondisi Provinsi Riau yang masih menghadapi berbagai bencana terutama kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap. Menurut Rudi Hermawan, kondisi tersebut tidak mengurangi komitmen TNI untuk terus menjalankan tugas dan memberikan dukungan kepada masyarakat. Rudi menyebutkan bencana alam khususnya kebakaran hutan dan lahan masih menjadi tantangan yang paling sering dihadapi di Riau. Penanganannya dilakukan secara bersama-sama melibatkan unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan BPBD.
15: Oleh karena itu dengan situasi seperti itu kita tetap memperingati hari ulang tahun TNI tetapi dengan penuh kesadaran. Tapi TNI terus berkomitmen ingin terus melakukan tugas khususnya di Provinsi Riau ini dengan kita mengedepankan sinergitas TNI dengan pemerintah daerah, dengan instansi terkait, untuk terus membangun negeri ini, memperkuat negeri ini agar kita terus menjadi negara yang kuat.
14: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengapresiasi dukungan TNI selama ini dalam membantu pemerintah dan masyarakat menghadapi berbagai kondisi di daerah. PLT Gubernur mengatakan tema HUT ke-81 TNI tahun ini menegaskan pentingnya kedekatan dan sinergi TNI bersama masyarakat dalam menjaga kedaulatan serta mendukung pembangunan.
16: Kami atau saya memberikan apresiasi terhadap dukungan TNI selama ini di pemerintah Riau dan kami berharap ke depan kerjasama ini, sinergi ini tetap terjalin dengan yang baik.
14: Di sisi lain, PLT Ketua Legion Veteran Republik Indonesia atau LVRI Riau M. Yusuf Sumardi berharap TNI ke depan semakin maju dan solid serta tetap menyatu dengan masyarakat.
17: Ya, harapan kita ke depan juga TNI maju, solid, dan juga tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, tetap menyatu dengan masyarakat.
14: Yusuf Sumardi juga menilai perkembangan teknologi saat ini membuat penyampaian informasi dan perkembangan peralatan militer berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan masa perjuangan generasi sebelumnya. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
2: Masih dari RRI Pekanbaru, dua atlet sepak takraw asal Riau, Khairun Nisa dan Wan Anissa, berhasil mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia pada Asian Games 2026 di Jepang. Khairani Januarini melaporkan.
18: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Khairun Nisa dan Wan Anissa, turut mengantarkan Indonesia meraih medali perunggu pada Asian Games 2026 di Jepang. Medali tersebut diraih dari nomor tim regu dan kuadran setelah Indonesia terhenti di babak semifinal menghadapi Thailand. Perjuangan skuad Indonesia harus berakhir di semifinal setelah berhadapan dengan Thailand yang dinilai masih memiliki kekuatan di atas Indonesia. Meski gagal melaju ke partai final, raihan perunggu menjadi hasil yang tetap disyukuri oleh tim. Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, mengatakan para atlet telah memberikan penampilan yang cukup baik sepanjang pertandingan. Namun hasil tersebut juga menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kemampuan tim pada ajang berikutnya. Menurut Syafruddin, hasil yang diraih di Asian Games 2026 tersebut menjadi capaian yang patut disyukuri. Ia menilai Indonesia masih perlu melakukan pembenahan terutama dalam aspek pertahanan dan servis untuk dapat bersaing lebih jauh dengan tim seperti Thailand.
19: Hasilnya dapat dua perunggu dari Riau, Khairun Nisa sama Wan Anissa. Terakhir kemarin lawan apa? Semifinal lawan Thailand kemarin. Kalau targetnya mungkin ya udah sesuai lah dulu. Indonesia pernah masih apalah saya. Ya saya pun sangat bersyukur kan. Anak-anak udah main bagus lah. Cuman ya harus ditinggalkan lagi. Ya, mungkin kemarin kan udah pas-pas bawahnya dulu. Artinya 9 orang. Seharusnya kan bisa 10 atau berapa. Dan maksimal 12 orang kalau tim dulu. Jadi kalau umpamanya terjadi selanjutnya ada yang agak kurang atau mungkin permainannya agak kurang waktu itu kan bisa diganti.
18: Atlet sepak takraw Riau, Khairun Nisa mengaku senang sekaligus bangga bisa membawa pulang medali dari ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Meski demikian, ia mengakui target pribadi bersama tim sebenarnya adalah menembus babak final.
20: Alhamdulillah senang, bangga Bu, sama diri sendiri dan teman-teman. Tapi sebenarnya pencapaian tuh targetnya masuk final sih Bu, cuman belum rezeki.
18: Raihan medali perunggu ini sekaligus menambah catatan prestasi atlet sepanjang takraw Riau di level internasional. Khairun Nisa dan Wan Anissa diharapkan dapat terus meningkatkan kemampuan sehingga mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi Indonesia pada ajang mendatang. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
2: Selanjutnya kita beralih ke RRI Ranai. Kabupaten Natuna terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam proses penilaian Kabupaten Layak Anak. Selengkapnya, Erik Muhammad.
21: Kabupaten Natuna terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam proses penilaian Kabupaten Layak Anak. Hasil evaluasi mandiri yang dilakukan April hingga Mei 2026 menjadi dasar pengusulan peningkatan predikat dari Madya menuju Nindya. Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak DP3A P2KB Natuna, Cici Anggresta, mengatakan hasil verifikasi tahap pertama oleh pemerintah provinsi masih meminta adanya perbaikan pada seluruh klaster penilaian.
22: Jadi nanti kita belum final nih Pak, karena ini kan masih mau rapat koordinasi. Pertama kemarin kita rapat dengan FAN, itu terkait klaster 1 tentang pendidikan dan hak sipil. Nah itu nanti kita rencana akan rapat lintas sektor dengan OPD di Pemda kita, karena ada beberapa dokumen itu tuh memang produk dari OPD lain gitu. Jadi kan di kita ini leadernya, jadi kita berkoordinasi. Nah, di sana nanti kita akan sampaikan beberapa rekomendasi perbaikan dari verifikator administrasinya. Nanti diperbaiki.
21: Saat ini, perbaikan masih dilakukan melalui rapat lintas sektor dengan melibatkan organisasi perangkat daerah terkait. Sejumlah dokumen dan rekomendasi perbaikan dari OPD lain juga tengah dilengkapi, termasuk aspek regulasi seperti peraturan daerah dan peraturan bupati. Ketua Forum Anak Natuna, Muhammad Rafi Alfitra, mengatakan keterlibatan anak dan forum anak juga menjadi bagian penting dalam upaya pemenuhan hak anak di daerah.
23: Rapat itu sendiri membahas karena kurangnya optimalisasi poin
1: per indikator di setiap klaster. Jadi kami kemarin ditugaskan oleh DP3P2KB Natuna untuk segera memperbaiki setiap pertanyaan-pertanyaan indikator terkait program-program yang sudah dilakukan oleh Forum Anak Natuna untuk mendukung pemenuhan indikator KLA supaya Kabupaten Natuna sendiri bisa menjadi kabupaten layak anak dengan predikat NIMDIA.
21: Seluruh dokumen hasil perbaikan akan kembali diunggah hingga November untuk selanjutnya ditinjau ulang dalam proses penilaian kabupaten layak anak. Pemerintah daerah berharap perbaikan pada 5 indikator dan seluruh klaster dapat memperkuat usulan peningkatan predikat Kabupaten Layak Anak Natuna. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih bersama RRI Ranai, dua siswa Madrasah Aliyah Bustanul Ulum Midahi akan mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat provinsi Kepulauan Riau. Berikut laporan reporter Afrizal.
3: Setelah berhasil lolos pada pelaksanaan Olimpiade Madrasah Indonesia OMI tingkat kabupaten yang telah dilaksanakan belum lama ini di Kecamatan Midai, dua siswa Madrasah Aliyah Bustanul Ulum Midai akan mengikuti OMI tingkat provinsi pada Selasa 6 Oktober 2026 besok yang dipusatkan di Sekolah MAN 1 Natuna oleh Kemenag Kabupaten Natuna. Kepala Sekolah MA Bustanul Ulum Midai, Syed Fadilah, saat dikonfirmasi RRI menyampaikan apresiasinya atas keberhasilan yang diraih oleh para siswa pada Olimpiade Madrasah Indonesia yang digelar tersebut. Diharapkan ajang ini selain menjadi pengalaman bagi para siswa, juga dapat menjadi dasar melatih mental dan mencapai kesuksesan bagi para siswa, khususnya di MA Bustanul Ulum Midai.
4: Jadi sebagai kepala madrasah, saya merasa bangga sekaligus bersyukur melihat perjuangan mereka sedang berhasil mengikuti OMI tingkat provinsi. Mereka telah melewati proses seleksi ataupun ujian tingkat kabupaten kemarin. Ini bukanlah salah satunya ukuran kesuksesan, tapi bernilai sebuah keberanian untuk meraih pengalaman-pengalaman baru dengan menyampaikan harapan-harapan yang mereka inginkan ke depan dan mereka sampai ke tingkat nasional.
3: Hal senada juga disampaikan Risma Yuni, guru pendamping siswa. Sejauh ini berbagai persiapan telah dilakukan oleh para siswa yang akan mengikuti OMI tingkat provinsi ini.
23: Saya sebagai pendamping dari murid MA atas nama Aman sama Olip. Jadi untuk yang simulasi hari ini saya tuh merasa bangga sekaligus bersyukur lah Pak untuk murid dulu saya kan. Karena apa, lihat perjuangan anak murid setelah berhasil ikut OMI dari tingkat kabupaten, kini mereka dapat kesempatan lah melaju ke tingkat provinsi.
3: Adapun para siswa yang mewakili MA Bustanul Ulum Midai pada ajang OMI tingkat provinsi, yaitu Muhammad Fatoraman Musmulyadi kategori matematika terintegrasi dan Olivia kategori fisika terintegrasi. Diharapkan melalui Olimpiade Madrasah Indonesia ini, selain untuk mengukur kemampuan, juga menjadi ajang untuk menoreh prestasi terbaik bagi para siswa. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
2: Saudara RRI Padang menutup berita Korwil hari ini. Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat mendampingi 38.507 pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi yang terjadi pada 2025 lalu. Pendampingan dilakukan melalui klinik UMKM Minang Bangkit yang mencakup pelaku usaha yang terdampak langsung maupun tidak langsung. Berikut laporan Dodik Setio.
24: Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat, Enrizal, mengatakan pendampingan melalui klinik UMKM Minang Bangkit merupakan tahap awal dari program yang ditargetkan menjangkau 95.500 UMKM hingga 2028. Menurutnya, pendampingan dilakukan secara bertahap untuk membantu pelaku UMKM memulihkan sekaligus memperkuat usahanya pasca bencana. Enrizal menjelaskan dari total UMKM yang diusulkan untuk mendapat pendampingan, sebanyak 4.875 UMKM merupakan pelaku usaha yang terdampak langsung bencana. Namun jumlah tersebut diperluas karena banyak UMKM yang tidak terdampak secara langsung, tetapi mengalami gangguan ekonomi akibat bencana.
25: Kalau bicara yang langsung betul hanya 4.875. Tapi kita usulkan akhirnya termasuk yang tidak langsung juga menjadi 95.507. keyakini bahwa yang terdampak tidak langsung juga ekonominya berpengaruh. Misalnya, katakanlah di Padang, Padang Utara misalnya, kan nggak kena tuh banyak, nggak ada yang kena. Tapi dia berpengaruh karena ada di Lubuk Menturun kena, dapat kena yang harusnya pasarnya ada, nggak jadi ya.
24: Dalam pelaksanaan klinik UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat juga melibatkan PLUT KUMKM Sumatera Barat. Pendampingan tersebut antara lain mencakup pemanfaatan media online untuk pemasaran, peningkatan kualitas produk, serta perbaikan kemasan. Program pendampingan ini diharapkan membantu UMKM terdampak bencana kembali mengembangkan usahanya secara bertahap. Selain pemulihan ekonomi, penguatan kapasitas pelaku usaha menjadi bagian penting agar UMKM lebih bertahan menghadapi dampak bencana dan perubahan kondisi ekonomi. Dodi Istio melaporkan.
2: Di bawah rimbunnya pepohonan dan hamparan hijau rumput RTH Imam Bonjol, suasana pagi terasa amat khidmat namun hangat. Ribuan pasang mata berkumpul menyatukan langkah dan rasa dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Sri Darni.
0: Maknanya ulang tahun yang ke-81 ini merupakan sebuah momentum yang baik untuk organisasi TNI.
18: Di bawah rimbunnya pepohonan dan hamparan hijau rumput RTH Imam Bonjol, suasana pagi terasa khidmat namun hangat. Ribuan pasang mata berkumpul menyatukan langkah dan rasa dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Bertindak selaku Inspektur Upacara Komandan Kodairal 2 Laksamana Muda TNI Sarimpunan Tanjung menyampaikan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menyentuh hakikat paling mendasar dari keberadaan prajurit. Di tengah derasnya arus dinamika zaman dan tantangan masyarakat yang makin kompleks, Sarimpunan Tanjung mengingatkan peningkatan kapasitas diri bukanlah sekedar tuntutan profesionalisme, melainkan janji moral. Menurutnya, kekuatan sejati TNI tidak pernah bersumber dari canggihnya alutsista semata, melainkan dari kedekatan yang tak berjarak dengan masyarakat.
0: Untuk melaksanakan evaluasi dan introspeksi organisasi dalam pengabdiannya kepada publik atau masyarakat, khususnya kepada bangsa dan negara. Memahami sekarang ini kita dalam melaksanakan kegiatan pembangunan zona integritas, tentunya di situ juga tercantum untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kita.
18: Pernyataan tersebut bukan sekedar jargon tahunan, melainkan janji hidup yang terus diuji oleh waktu. Kebersamaan bukanlah ikatan yang lahir di atas kertas, melainkan jalinan batin yang ditempa lewat suka maupun duka. Ingatan menyasar pada duka mendalam yang menyelimuti Kabupaten Solo saat bencana Galodo menerjang daerah tersebut beberapa waktu lalu. Di tengah dinginnya lumpur, puing-puing yang hancur, dan rasa kehilangan yang mendalam, para prajurit hadir bukan sebagai penguasa keadaan, melainkan sebagai saudara yang merangkul dan mengulurkan tangan. Mengangkat bebatuan, menyalurkan bantuan, hingga mengusap air mata warga yang terdampak. Disanalah bakti nyata itu ditunjukkan.
0: Itu sesuai undang-undang ya. Dalam undang-undang kan ada peran dan tugas kita di dalam OMP dan OMSP. Di OMSP itu sendiri ada tugas kita untuk membantu pemerintah daerah, kemudian juga ikut serta dalam penanggulangan bencana alam seperti yang terjadi di Solo.
18: TNI hadir, jelas Komandan Kodairal 2, menjadi bahu untuk bersandar dan benteng untuk berlindung. Upacara peringatan HUT TNI ke-81 di RTH Imam Bonjol hari ini Senin 5 Oktober 2006 menjadi pengingat yang berbobot. Seragam loreng yang dikenakan para prajurit adalah simbol pengabdian tanpa batas. Selama jantung rakyat masih berdetak, disitulah detak nafas TNI akan terus berjuang, menjaga, dan berjalan berdampingan demi ketangguhan bangsa. Sri Dani melaporkan.
2: Pendengar, berita dari RRI Padang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Tuti Widya bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
13: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

101 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning eh.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bat tancap gas.
1: Astaga, untung le. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: 101.
1: Ya, berdengar untuk kebersamaan di edisi hari ini masih menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz ya. Yang lagi mendengarkan melalui RRI Sungai Penuh, melalui RRI Digital, kami sapa Anda untuk kebersamaan di edisi hari ini. Nah, berdengar jangan kemana-mana, tentunya untuk sore ini menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami untuk di 96,7 MHz kami ucapkan selamat malam. Selamat sore menjelang malam. Berdengar siapa yang di sini yang tahu akan cocor bebek nih. Sering kita dengarkan cocor bebek ya. Seperti apa bentuk cocor bebek, mungkin sebagian kita juga sudah tahu nih. Pendengar, cocor bebek ini merupakan salah satu tanaman yang cukup mudah ditemukan di perkarangan rumah. Nah, tanaman yang nama ilmiahnya adalah Kalachoe pinnata ini dikenal memiliki daun tebal dan berdaging. Nah, selain sering dijadikan tanaman hias, cocor bebek juga telah lama dimanfaatkan dalam berbagai praktik pengobatan tradisional. Nah, dalam pengobatan tradisional, bagian daun dari cocor bebek kerap digunakan untuk membantu meredakan beberapa keluhan ringan. Ya, daunnya biasanya dimanfaatkan dengan cara tertentu, misalnya ditempelkan ataupun diolah terlebih dahulu. Namun penggunaan tersebut merupakan bagian dari pengobatan tradisional dan belum berarti efektifnya telah terbukti secara klinis untuk mengobati penyakit tertentu. Nah, sejumlah penelitian laboratorium terhadap Kalachoe pinnata menemukan adanya berbagai senyawa bioaktif termasuk dengan flavonoid dan senyawa fenolik. Nah, senyawa-senyawa tersebut juga menarik perhatian peneliti ya, karena memiliki aktivitas biologis seperti antioksidan dan antiinflamasi dalam penelitian eksperimental. Mendengar potensi antioksidan menjadi salah satu hal yang banyak diteliti. Antioksidan membantu melindungi sel dari kerusakan akibat molekul yang disebut dengan radikal bebas. Nah, sementara itu, aktivitas antiinflamasi dalam penelitian eksperimental menunjukkan bahwa tanaman ini memiliki potensi untuk mempengaruhi proses dari peradangan. Nah, meski begitu perlu digarisbawahi juga pendengar bahwa hasil dari penelitian di laboratorium tidak otomatis berarti tanaman tersebut efektif secara obat ketika dikonsumsi manusia. Diperlukan penelitian klinis yang lebih kuat juga untuk mengetahui dosis, keamanan, efektivitas, serta kemungkinan efek sampingnya. Baik pendengar, hadir untuk kebersamaan di edisi hari ini bersama kami di 96,7 MHz. Yes.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: itu bangsa belakang sesuai petunjuk undang-undang.
1: Bangsa ini pernah tercabik-cabik oleh penjajah. Akankah kita terpecah-pecah hanya karena selisih pendapat dan keinginan yang berbeda-beda? Mari kita satukan langkah, semangat kebangsaan untuk membangun negeri tercinta dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: guru.
1: Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku.
2: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya beberapa ya beberapa pendengar di kebersamaan untuk edisi hari ini masih hadir menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Untuk Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz untuk kebersamaan di edisi siaran hari

Pendengar, selada air ataupun watercress adalah sayuran berdaun hijau yang tumbuh di lingkungan berair ataupun lembab ya. Sayuran ini bisa ditambahkan untuk salad, lalapan, dan makanan lainnya. Sayuran ini rendah kalori, akan tetapi mengandung berbagai vitamin, mineral, dan senyawa antioksidan. Nah, kandungan selada air beberapa zat gizi yang terdapat di dalamnya antara lain vitamin C membantu fungsi sistem imun dan pembentukan kolagen ya, lalu vitamin K berperan dalam pembekuan darah dan kesehatan tulang, vitamin A dan karotenoid mendukung kesehatan mata dan fungsi imun ya. Folat vitamin B9 diperlukan untuk pembentukan sel dan DNA. Kalsium membantu menjaga fungsi dan gigi. Kalium berperan dalam fungsi otot dan keseimbangan cairan. Magnesium mendukung fungsi otot dan saraf. Lalu serat membantu untuk kesehatan pencernaan. Manfaatnya mendukung daya tahan tubuh ya, berkat kandungan vitamin C dan antioksidan. Lalu membantu menjaga kesehatan tulang, terutama karena vitamin K dan mineralnya. Mendukung kesehatan mata melalui vitamin A dan karotenoid, baik untuk pencernaan karena mengandung serat ya, lalu mendukung kesehatan sel yang melalui berbagai senyawa antioksidan rendah kalori sehingga mudah dimasukkan ke dalam pola makan seimbang, membantu memenuhi kebutuhan sayuran hijau dalam menu sehari-hari. Bebrengar hadir untuk kebersamaan di edisi hari ini bersama kami di 96,7.

waktu amat penting dalam kehidupan manusia. Karena itu, manusia harus dapat memanfaatkannya sebaik mungkin. Pesan ini disampaikan oleh

0: tidak tahu dia untung.
1: Aduh, Pak.
0: Segala pekerjaan tidak ada yang benar.
1: Tidak.
0: Apa saja yang kamu kerjakan, Pak. Ha? Kau rasakan ini. Benar-benar anak tidak tahu diri.
2: Mendidik dengan kekerasan fisik bukanlah hal yang wajar. Kita mesti melihat kondisi ini. Kita juga harus sadar bahwa anak juga mempunyai hak yang harus dipenuhi para orang tua. Anak-anak kita adalah buah hati masa depan bangsa.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

0: 4,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Berdoa yang dilakukan dengan tulus adalah sebentuk pengakuan dari seorang manusia terhadap status kehambaannya yang dimilikinya. Dengan berdoa, seremeh apapun isinya, seorang manusia telah memproklamirkan bahwa ada zat di luar dirinya yang memiliki kekuasaan mutlak dan menjadi tempat bergantung untuk pengabulan doanya. Doa yang tulus juga merupakan sebuah pencapaian rohani. Ketika seorang hamba mengetahui bahwa segala kebaikan dan amal soleh yang ia lakukan sejatinya bersumber dari Sang Maha Penentu, hingga seharusnya tak tersisalah perasaan sombong ketika dirinya berada dalam kesolehan. Doa juga dapat menjadi obat mujarab untuk memperbaiki diri dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan segala permintaan, termasuk membimbingnya kembali kepada kebaikan saat ia terjerumus ke dalam lembah keburukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata, "Doa itu bermanfaat terhadap sesuatu yang telah turun atau telah terjadi, maupun sesuatu yang belum terjadi. Maka kalian, wahai hamba Allah, haruslah berdoa."
2: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Setiap matahari terbit di ufuk timur, kita dianugerahkan Tuhan nikmat yang tidak terhitung dan terhingga jumlahnya. Salah satunya di antaranya adalah kita masih dapat bernafas, yang merupakan modal terpenting dalam hidup ini. Belum lagi nikmat-nikmat lainnya seperti kesehatan badan, rumah tempat tinggal, makanan dan minuman, dan yang lain-lainnya. Semua itu wajarlah apabila kita mensyukurinya. Sebab dengan mensyukurinya, Tuhan memberikan jaminan. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian bunyi surat Ibrahim ayat 7.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

0: Cinta dunia adalah suatu hal yang wajar, karena kita hidup di dunia. Demikian pula, wajarlah bila seseorang cinta kepada harta. Namun yang tidak wajar adalah bila cinta dunia itu menyebabkan kita lalai akan akhirat dan lupa amal ibadah. Karena pada hakikatnya, di akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Dunia dan isinya ini akan ditinggalkan semua. Lupa akhirat berarti lupa bekal untuk hidup di sana. Seseorang yang tidak ada bekal akhirat dalam pandangan Islam merupakan suatu kerugian besar. Rasulullah bersabda, "Akan terjadi atas umatku, mereka menyukai 5 perkara dan lalai 5 perkara. Mereka menyukai dunia, lalai kepada akhirat. Mereka menyukai hidup, lalai kepada mati. Mereka menyukai rumah-rumah gedung, lalai kepada rumah-rumah kubur. Mereka menyukai harta, namun lalai kepada hisab atau hari perhitungan. Dan mereka menyukai makhluk, namun lalai kepada Khalik, yaitu Allah."
1: Pro 1, kanal informasi.

Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

Ya, berdengar untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini, menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Yang lagi mendengarkan melalui era digital audio streaming, ya kami ucapkan selamat malam untuk kebersamaan di edisi malam ini.

Kematian merupakan sesuatu yang pasti akan dialami setiap manusia, ya. Tetapi manusia pada dasarnya memiliki tabiat untuk membencinya. Rasa cinta terhadap kehidupan dan keengganan terhadap kematian merupakan naluri yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian diarahkan agar manusia dapat menjalani kehidupan sekaligus mempersiapkan bekal untuk akhirat. Nah, pendengar, Syekh Mahir Ahmad Asy-Syufi dalam buku Al-Mautu wa Alamul Barzakh Al-Hisab menerangkan bahwa Allah SWT menciptakan manusia dengan tabiat membenci kematian. Kebencian minimal adalah manusia tidak mementingkan kematian daripada kehidupan. Agar manusia bisa memakmurkan alam semesta dan mengisi kehidupannya, Allah memberikan mereka rasa cinta hidup. Allah pun memberikan rezeki dan anak dalam kehidupan ini, sehingga mereka semakin senang untuk hidup dan terus berusaha mencari rezeki untuk anak mereka. Allah telah menjadikan usaha manusia sebagai sebuah keharusan. Manusia harus mencari makan, tempat tinggal yang bisa melindungi dari panas dan dingin, serta menjaga tubuh agar tidak terserang penyakit. Pendengar, di samping itu Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan manusia agar selalu berusaha di dunia tanpa merasa pesimis dan sedih. Tentunya mendengar, ya, karena Allah memberikan insting kepada manusia untuk mempertahankan hidup, Allah juga akan menekankan insting tersebut, tetapi mengarahkannya agar manusia bisa mendapatkan dunia dan akhirat.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Di tengah-tengah ketatnya persaingan ekonomi, terkadang orang melalaikan atau melupakan yang halal atau benar dan yang haram atau salah. Lupa akan tuntunan hidup seorang Muslim. Padahal Al-Quran telah begitu nyata mengingatkan agar tidak lupa dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Hai manusia, makan bagimu barang yang halal lagi enak yang kamu peroleh di muka bumi ini. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan yang tidak peduli halal dan haram. Karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional.
1: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater ini sudah dilakukan maksimal.
2: Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas menghentikan sementara pencarian bawah air terhadap korban KM Virgo Transport 8. ...11,7 juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pagi tadi. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pagi tadi.
0: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat.

0: di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada, dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personil dengan alusista saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam, sehingga kita laksanakan secara sederhana di sini, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu, terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
2: Ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang cyber. Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Kiki Purba dari Voice of Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
4: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri. TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
3: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
5: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
3: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dari RRI Langgur, Iren Cahyani melaporkan.
6: Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
7: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
6: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus

0: diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Vialirahan Toknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
1: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat, dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
0: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat Kei Aini Ain, yakni semangat untuk saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat, sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
3: Belitung. Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021.
4: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan para motor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suharyo, anggota Tamtama Teritorial Disterlanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga kedirgantaraan para motor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus para motor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Praka Ronaldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
3: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
4: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet para motor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
5: Atas nama Pratu Ronaldi, tadi melaksanakan penerbangan para motor ya. Tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini. Itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
4: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
2: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdedikasi penuh untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, UN Women, memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz. Dua kondisi tersebut menurut UN Women memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Memasuki hari ke-22 operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencarian gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
6: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
7: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
6: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi dua korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
7: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan kantor SAR Banjarmasin dan kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
8: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
7: Dengan tambahan dua korban yang berhasil dievakuasi, jumlah korban KM Virgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 190 orang dari total 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih dari Banjarmasin, Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban kapal motor Virgo Transport 8. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
9: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
10: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
9: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
10: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
11: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami didukung oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Pak Basana sendiri, untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANS segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penandatangannya, kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
12: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
11: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
10: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljana.
13: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
14: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
13: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan. Ini menurut kami merupakan salah satu isu yang penting, Pak, karena kita ingin mengintegrasikan semua kepentingan stakeholder yang ada. Jangan sampai pengelola kawasan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan, tapi kewenangan yang diberikan terbatas karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
14: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPH 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557.000 pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20.000 pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari 680 miliar rupiah, tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
15: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan, terutama bagaimana PPH 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPH 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPH 21 agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja di Karawang.
14: Panja RUU Kawasan Industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RUU Kawasan Industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Sugiono, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
16: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang di... Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya, Pratikno, setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan, sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
17: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan satu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Dan saya kira merupakan satu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
16: Sementara itu, Pratikno menyampaikan serah terima jabatan telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal, serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
17: Saya kira itu aja pembuka dari saya. Banyak agenda yang harus dikawal. Pak Sugiono sudah paham betul mengenai itu dan hal-hal apa yang diprioritaskan. Saya persilahkan, Pak.
16: Adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand malam ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut, kita ikuti informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Niar Abdul Litiloli. Niar.
18: Di mana tempatnya saat ini saya berada di Tribun Media yang berada tepat di samping Royal Box atau area VIP, dan bisa kami sampaikan saat ini kedua tim baik dari Indonesia maupun Thailand tengah melakukan pemanasan jelang laga atau pertemuan kedua tim pada final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan kami sampaikan tim Thailand, yaitu tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk jersey latihan ataupun pemanasan mereka, sementara untuk timnas Indonesia ini mengenakan jersey putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan ke warming up. Dan bisa kami sampaikan dari lebih dari 69.000 dari total lebih dari 69.000 tiket yang sudah sold out atau terjual pada malam hari ini, hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi ataupun bangku-bangku yang ada di tribun SUGBK. Dan masih ada beberapa data pun masyarakat berproses untuk masuk melalui proses pintu-pintu atau akses-akses pintu yang ada di setiap sisi tribun yang ada di SUGBK. Dan untuk pada malam hari ini, daftar susunan pemain atau DS meluncurkan ataupun disampaikan, di mana pada malam hari ini 11 pemain yang akan atau menjadi starting 11, diantaranya untuk posisi kiper ada Emil Audero yang dipercaya untuk menjaga ataupun mengawal gawang Indonesia. Kemudian juga ada Kevin Dix tentunya sebagai kapten tim. Lalu kemudian ada Luke Vickery dan ada Michel Becker, ini kemudian juga disusul dengan Ole Romini dan Ragnar Oratmangun. Kemudian untuk lapangan tengah itu ada Joey Pelupesi, kemudian juga ada Calvin Verdung yang akan membantunya. Kemudian juga di area belakang masih ada Tom Hayes ternyata diturunkan pada malam hari ini setelah sebelumnya sempat mendapatkan kartu merah pada laga kedua di penyisihan grup A kontra Malaysia pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September lalu. Dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu dipemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup, sehingga pada malam hari ini Tom Hayes akan ikut tampil. Kemudian juga akan ada Elkan Bagot serta Justin Hubner yang akan mengisi lini belakang ataupun lini bertahan dari Timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah salah satu pemain yang sangat punya pemain dari tim lawan, yaitu Thailand, yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Songkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia cukup antusias, sangat antusias dengan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan Timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti, dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan. Salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, dan pada malam hari ini tentunya akan hadir untuk menyaksikan partai final sekaligus penutupan dari FIFA ASEAN Cup 2026 yang edisi pertama di Jakarta. Dan dari pantauan kami di sejumlah sisi di tribun supporter yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ini sudah ada persiapan untuk koreo-koreo ataupun atraksi akan dilakukan oleh para supporter untuk memberikan dukungan semangat. Dan bisa kami sampaikan pendengar bahwa malam ini di seluruh sisi tribun sudah mulai ada hal-hal yang disebutkan, salah satunya adalah setiap penonton yang ada di tribun ini sudah menyalakan lampu di ponsel mereka masing-masing sebagai tanda antusias mereka menanti pertandingan pada malam hari ini. Terdengar di sisi tribun dikatakan oleh para supporter juara, itu adalah harapan dan doa tentunya bagi masyarakat Indonesia dan juga seluruh pemain Timnas Indonesia bahwa malam hari ini Indonesia tidak hanya sekadar menjadi penyelenggara, tapi mampu meraih gelar juara sebagai edisi pertama dari FIFA ASEAN Cup 2026. Dan nantinya juga dari yang bisa kami sampaikan, ini di sisi utara dan juga selatan di area tracking ataupun area lari, dan ini sudah dipersiapkan sejumlah penari-penari yang akan bersiap untuk mengisi atraksi seni mungkin akan menjadi pengisi acara untuk pada malam hari ini dalam partai penutup FIFA ASEAN Cup 2026. Ini kan untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Nira Abdul Itilolipo, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Mela Fika hadir kembali untuk menemani Anda semua di kebersamaan malam hari ini. Dan kami ucapkan selamat malam untuk seluruh pendengar. Dan mudah-mudahan apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda semua di kebersamaan malam hari ini. Dan pendengar, tentunya tadi mengawali perjumpaan kita ada hilang tanpa bilang dan mengantarkan kita di formasi pukul 19:41 waktu Indonesia Barat tentunya ya. Semoga apapun yang kami hadirkan untuk Anda juga mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda dan menambah inspirasi untuk kita semua.

Ya pendengar, tentunya di kebersamaan malam hari ini, semoga apapun yang kita hadirkan tentunya dapat menghibur Anda semua di malam hari ini ya. Dan masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, pendengar.

0: Ya Allah, Pak. Mbok ya jangan merokok terus. Ini anak kita sesak napas loh.
1: Piye toh, Bu? Masa gara-gara Bapak merokok? Ya wis, kalau begitu, ayo kita ke dokter.
2: Pak, Bu, ini anaknya terkena infeksi saluran pernapasan. Karena anak Ibu perokok pasif.
0: Tuh kan, Bapak, kalau dikasih tahu ngeyel sih.
3: Bahaya merokok bukan hanya untuk perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Stop merokok, sayangi diri sendiri dan keluarga Anda.

Ya, selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Penuh 96,7 MHz. Dan pendengar, saya masih temani Anda untuk malam hari yang luar biasa dingin ini. Dan bagaimana Anda malam ini pendengar? Tentunya mudah-mudahan semuanya sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas bagi Anda yang sedang beraktivitas ataupun juga untuk Anda yang sedang mendengarkan kami pada malam hari ini.

Dan pendengar, tentunya dapat kami informasikan kita sudah beranjak di formasi pukul 19.54 waktu Indonesia Barat tentunya. Dan mudah-mudahan apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda semua. Dan selamat malam sahabat pendengar setia Pro 1 dari Sungai Penuh di mana saja berada. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Anda berada. Pada sudah formasi pukul 19.54 waktu Indonesia Barat dan inilah program Sungai Penuh malam ini. Dan teman sedia malam Anda yang hadir menemani waktu istirahat dan santai Anda, malam ini kita akan berbagi informasi, cerita, pengetahuan dan juga pesan yang menenangkan hati. Dan jangan kemana-mana tentunya pendengar, tetaplah bersama kami di gelombang Pro 1 RRI Sungai Penuh 96,7 MHz.

Anda di formasi pukul 19.55 menit. Dan saya ucapkan selamat malam dulu nih untuk pendengar setia Radio Sungai Penuh, yaitu rekan tercinta saya, sahabat sekaligus keluarga, bestie. Ada siapa di sana lagi dengerin Radio Sungai Penuh? Kayaknya ada Afniwati beserta keluarga tercinta, anak gadis tercantik. Ya, nanti dibilangin cantik itu siapa dulu maknya gitu katanya ya. Boynya Afniwati, ownernya Riko Cemara, rumah makan Riko Cemara. Selamat malam ya, sukses selalu, lancar terus rezekinya, amin. Terus juga malam ini untuk siapa lagi yang lagi dengerin Radio Sungai Penuh dari non jauh di sana, kayaknya ini pesan rahasia kayaknya ya. Harus dijaga namanya ini. Tadi kan ditanyain kenapa EGP, EGP tuh emang gue pikirin gitu ya. Pikiran semuanya sih, gak usah dipikirin apapun itu, yang penting kita bahagia selalu, bener gak? Dan juga untuk yang jauh di sana yang lagi dengerin, selamat malam. Kayaknya lagi istirahat ya. Mudah-mudahan lagu-lagu yang kita hadirkan bisa menghibur ya, selalu bahagia tentunya buat siapa aja yang lagi dengerin. Nanti pada curiga, ini siapa lagi gitu ya. Oke, kita spesialin lagunya buatnya sahabat bestie, yang selalu menemani, ya aku akan selalu menemanimu baik dan burukmu, asik. Dan juga harus bilang gini, kalau kamu sedih ingat aku ya, sebut namaku 3 kali gitu. Oke, kita spesialin lagunya buatnya Afniwati beserta keluarga tercinta yang lagi dengerin Radio Sungai Penuh. Jalan kita akan hadirkan drama radio ya. Ada Geisha, katanya request lagu Geisha katanya gitu. Oke, kita hidupin lagu Geisha. Geishanya yang mana dulu nih? Lumpuhkan ingatanku sering puterin. Aduh, kita puterin yang mana? Soalnya lagu Geisha itu semua bagus-bagus ya. Kita hadirkan yang ini saja deh. Pergi saja. Oke, dari Geisha ya. Dan selanjutnya nanti kita spesialin untuknya yang lagi dengerin RRI Sungai Penuh juga. Katanya harus diputerin lagunya. Lagu apa mau request? Ya udah, kalau belum request mah kita puterin lagu yang lain ya. Yang penting suka dengerinnya. Oke. Dan buat semuanya aja yang lagi dengerin Radio Sungai Penuh, selamat malam. Selamat beristirahat tentunya. Jangan kemana-mana, masih bersama kami di RRI Sungai Penuh.

menyajikan sebuah drama legenda yang cukup terkenal di Jawa yang berjudul Keongmas. Kita simak cerita selengkapnya yang ditulis oleh Babeh Widi dengan para pemain. Rama sebagai Raden Inu Kertapati, Yoli sebagai Dewi Chandra Kirana, Cici memerankan Dewi Galuh Ajem, Raja diperankan oleh Arya, Penyihir diperankan oleh Anissa, Simbok Dadapan diperankan oleh Siska, sebagai kakek tua Dwi, dan narator Priyo. Disutradarai oleh Teguh Priyono, teknik dan montase Arya Galaktika, dan produser Wahyu Hadi Artana. Dahulu kala, di istana Kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari Kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati.

0: Wahai putri-putriku, kemarilah.
1: Ada apa, Romo?
2: Apakah Romo memanggilku juga?
0: Iya, putriku. Romo memanggil kalian berdua karena ada pemberitahuan yang sangat

0: yang akan dinikahkan dengan Raden Inu Romo.
1: Romo telah memutuskan bahwa Chandra Kirana yang akan Romo nikahkan dengan Raden Inu Kertapati. Keputusan ini bukan hanya keputusan Romo sendiri, namun keputusan ini berdasarkan musyawarah seluruh tetua kerajaan. Dan keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat.
0: Maaf Romo, Galuh ingin pergi ke belakang. Permisi.
2: Galuh, tunggu. Mohon maaf Romo, sepertinya Galuh tidak setuju dengan keputusan Romo.
1: Iya, Romo juga paham. Terlihat jelas raut muka Galuh bahwa dia tidak menyukai keputusan Romo. Tapi ini sudah jadi keputusan. Tetua kerajaan sudah sepakat dan rakyat juga sudah setuju. Mau diapakan lagi? Keputusan ini sudah yang terbaik dan tidak bisa diganggu-gugat. Harusnya Galuh legowo. Toh nantinya juga ada saat gilirannya untuk dipersunting dengan pangeran dari kerajaan lain.
2: Tapi kan Romo...
1: Tidak ada tapi-tapian putriku Kirana. Ini sudah keputusan. Janganlah kau risaukan Galuh. Biar itu menjadi urusan Romo. Sekarang, mari kita persiapkan segala sesuatunya.

0: Sementara itu, Dewi Galuh merasa iri dengan Dewi Kirana yang bernasib baik dan mujur akan menikah dengan Raden Indokertapati. Niat jahat untuk mencelakai Dewi Kirana pun terbersit di pikirannya. Ia lalu mendatangi sebuah gubuk milik penyihir.
1: Permisi, apa ada orang di dalam?
2: Apa yang Anda butuhkan, wahai putri kerajaan Daha?
1: Aku membutuhkan bantuanmu. Tolong bantu aku.
2: Kamu ingin aku melakukan apa?
1: Aku ingin kamu menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan. Yang jelas, aku ingin Kirana menderita.
2: Tunggu sebentar. Bukankah Chandra Kirana itu saudaramu sendiri? Kenapa putri ingin melakukan hal ini?
1: Yang jelas, aku tidak terima kalau Kirana bertunangan dengan Raden Inu Kertapati. Harusnya Romo Prabu menikahkan aku dengan Raden Inu, bukannya Kirana. Aku merasa terabaikan. Aku sakit hati. Apapun yang kau minta, aku turuti. Asalkan buat Kirana menderita dan gagalkan rencana pertunangannya dengan Raden Inu.
2: Oh, jadi begitu alasannya. Kau siap menerima segala resiko atas ini semua?
1: Tekadku sudah bulat. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Apapun resikonya, akan aku terima. Yang penting, buat Kirana menderita. Gagalkan rencana pertunangan ini, biar sakit hatiku terobati.
2: Baiklah, aku akan menyihir Chandra Kirana, sehingga dia tidak dapat pertunangan dan menikah dengan Raden Inu.
1: Terima kasih atas bantuanmu. Senang bekerja sama dengan penyihir sepertimu. Ini uang sebagai imbalannya.
2: Sekarang aku akan mempersiapkan kutukan untuknya.
1: Kutunggu kabar darimu, penyihir.
2: Tenang saja, putri. Aku tidak akan mengecewakanmu. Lihat saja nanti.
0: Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Kirana dihadang oleh seorang perempuan tua yang buruk rupa. Perempuan itu adalah jelmaan penyihir yang diperintah oleh Galuh untuk menyihir Kirana.
3: Chandra Kirana, apa kabarmu? Kelihatannya kamu sangat senang hari ini.
4: Siapa kamu, simbok tua?
3: Diam, aku kesini untuk menyihirmu menjadi keong.
4: Hah? Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku?
3: Saudaramu yang menyuruhku untuk menyihirmu.
4: Saudaraku? Galuh? Tidak mungkin. Kau pasti berbohong.

0: menjadi manusia pada waktu siang hari. Tapi bila menjelang malam, kamu akan kembali menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir bila kamu bertemu dengan Raden Inu Kartapati.
1: Canda Kirana telah dikutuk menjadi keong mas dan dibuang ke sungai hingga terdampar di desa Dadapan. Suatu hari, seorang simbok Dadapan sedang mencari ikan dengan jala, dan keong mas tersangkut ke dalam jalannya tersebut. Keong mas itu lalu dibawa pulang dan ditaruh di tempayan.
2: Well, adalah kok ya aku bisa-bisanya tadi pagi pas ngolet iwak malah nemu keong. Tapi ini kok keongnya apik banget ya. Biasanya kalau di sawah normalnya keong itu kan warnanya ireng, buluk, kotor gitu ya. Ya semacam keong racun gitu. Kok ini ada keong warnanya emas. Kalau kena serengenge kok ya mencorong, apik banget. Mau tak masak, arep tak gawe keracak keong, kok ya eman-eman. Kalau gitu, tak pelihara saja di sini. Ben gobatir aku ya. Oh ya, Kang Emas, kamu tak tinggal dulu ya. Aku harus mencari ikan lagi. Kalau tidak mendapat ikan, aku mau makan apa nanti? Baik-baik di sini ya. Ojo lungo nang ngendi-endi.
1: Simbok Dadapan kembali mencari ikan di sungai. Kemudian, Putri Canda Kirana kembali ke wujud manusianya.
3: Loh. Kenapa aku bisa di sini? Oh iya, tadi kan ada seorang simbok yang membawaku. Kasihan sekali ya simbok itu. Untuk makan saja, dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan membuat makanan untuknya.
1: Hingga menjelang malam, simbok Dadapan tidak mendapat ikan seekor pun. Kemudian, simbok Dadapan tersebut memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, ia sangat terkejut karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak-enak. Simbok Dadapan bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang mengirim masakan ini? Begitu pula hari-hari berikutnya, simbok Dadapan mengalami kejadian serupa. Keesokan paginya, simbok Dadapan ingin mengintip apa yang terjadi padanya saat ia pergi mencari ikan. Simbok Dadapan lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu, ia pergi ke belakang rumah untuk mengintip. Setelah beberapa saat, simbok Dadapan sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis itu lalu memasak dan menyiapkan masakan di meja. Karena merasa penasaran, simbok Dadapan memberanikan diri untuk menegur putri nan cantik itu.
2: Well, adalah jabang bayi. Demit orang dulit, setan orang doyan. Kamu ini makhluk apa? Kamu itu jin penghuni keong ya?
3: Hah? Jin penghuni keong? Bukan, Mbok. Saya manusia.
2: Manusia? Manusia kok berubah-ubah? Ih, pasti kamu jin ya? Demit atau sebangsa wewe gombel?
3: Bukan, Mbok. Saya ini memang manusia.
2: Tapi iya juga ya. Mana mungkin ada demit kok secantik ini? Mana mungkin demit kok bisa masak? Terus kamu itu sejatinya siapa sih? Dari mana asalmu? Kenapa kamu bisa berubah jadi keong?
3: Aku Chandra Kirana. Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku.
2: Wah, kasihan sekali dirimu nak. Saudara macam apa saudaramu itu hingga tega ingin mengutukmu? Tapi namanya manusia, kalau sudah cemburu, sudah iri dan dengki, apapun dia lakukan. Ya sudah, sementara kamu boleh tinggal di sini, nak.
3: Terima kasih, Mbok.
1: Raden Inukertapati tak mau diam saja ketika tahu Canda Kirana menghilang. Ia mencari dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Penyihir akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Inukertapati. Raden Inukertapati kaget melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menuruti perkataannya. Padahal Raden Inukertapati diberikan arah yang salah.
4: Siapa kau?
5: Tenang Raden, aku akan menunjukkan arah ke desa Dadapan. Di sana kamu akan bertemu dengan Candra Kirana.
4: Dari mana kau tahu tujuan perjalananku? Siapa kau sebenarnya?
5: Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang kuberikan.
4: Baiklah, terima kasih atas pertolonganmu.
1: Setelah berjalan jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata, kakek itu adalah orang sakti yang baik hati. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu.
6: Tolonglah, nak. Sudah beberapa hari ini, kakek tidak makan.
4: Ini kek, ada sedikit makanan.
6: Terima kasih, anak muda. Janganlah kau mengikuti petunjuk yang diberikan burung gagak tadi. Dia sebenarnya adalah jelmaan penyihir jahat. Dia memberikan arah yang salah padamu.
4: Lalu, apa yang harus kulakukan, kek?
6: Berjalanlah mengikuti aliran sungai ini. Di ujung sana, kamu akan menemukan desa Dadapan.
4: Baiklah, terima kasih, kek. Saya akan melanjutkan perjalanan ini.
6: Berhati-hatilah dalam perjalananmu, anak muda.
4: Baiklah, kek.
1: Setelah berhari-hari, sampailah Raden Inu di desa Dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena perbekalannya sudah habis. Di gubuk itu, dia sangat terkejut karena dia bertemu dengan Canda Kirana. Akhirnya, sihir dari sang penyihir pun hilang karena perjumpaan itu.
4: Ah, di sana ada pondok. Mungkin aku bisa numpang istirahat di sana untuk sementara waktu. Dan setidaknya aku mendapat seteguk air. Aku merasa lelah sekali setelah berjalan sejauh ini. Kulo nuwun.
3: Iya, sebentar.
4: Loh, bukankah kamu Candra Kirana?
3: Raden Inu, kenapa bisa ada di sini?
4: Ah, ceritanya panjang. Sudah berhari-hari aku mencarimu. Sekarang, ayo pulang. Romomu sudah menunggu.
3: Terima kasih banyak, Raden.
1: Dari dalam rumah, terdengar suara Simbok Dadapan memanggil Kirana.
2: Siapa itu, Kirana?
3: Oh, Simbok Dadapan. Kenalkan, ini adalah Raden Inukertapati yang Kirana ceritakan waktu itu. Dia menjemput Kirana untuk pulang. Tapi Kirana tidak tega meninggalkan Simbok Dadapan sendirian.
2: Ah, sudahlah. Tidak apa-apa, Kirana. Pulanglah, Dok, sana. Pasti kamu merindukan keluargamu, ya kan?
4: Begini saja, Simbok Dadapan ikut kami ke istana dan hidup bersama kami.
3: Iya, Simbok. Mau kan?
2: Yah, apa daya hamba menolak ajakan seorang pangeran dan putri raja. Simbok bersedia. Duk, Cah Ayu, yuk.
3: Terima kasih banyak ya, Mbok.
4: Kalau begitu, ayo segera kita berangkat.
1: Akhirnya, Raden Inu memboyong Canda Kirana beserta Simbok Dadapan yang baik hati ke istana. Dan Canda Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja. Raja meminta maaf kepada Canda Kirana dan juga sebaliknya. Dewi Galuh mendapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka ia melarikan diri ke hutan. Pernikahan Canda Kirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung dengan meriah. Dan akhirnya mereka hidup bahagia.

0: Ini gambar kita.
1: Ini buat aku.
0: Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayahku ya, ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Gimana rasanya?
1: Nggak berubah, sama nyamannya.
2: Aku besok udah harus pergi.
3: Aku dan papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan papa di waktu sulit.

0: Ya, ibu-ibu juga di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di RRI Sungai Penuh. Dan malam hari ini kami masih hadir untuk menemani Anda semua sambil beristirahat ya. Dan selamat malam pendengar setia RRI Sungai Penuh di malam hari ini, dimanapun berada, dari Puncak Kerinci hingga Lembah Keramat. Selamat berjumpa kembali di acara Sungai Penuh malam ini ya. Sahabat setia, jam menunjukkan pukul 20 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan tentunya mari kita lewati sisa hari ini dengan hangat, tenang, dan penuh informasi bermanfaat. Saya Mela Fika akan menemani Anda tentunya beberapa menit ke depan. Jadi kita akan nantinya akan menghadirkan pilihan ruang rindu, ruang berbagi lewat lagu dengan lagu-lagu Tali Kincai tentunya malam hari ini ya. Dan juga kita akan berkeliling dari kabupaten tercinta ini, Kota Sungai Penuh, terus juga menyimak berita nasional, melihat apa yang terjadi di luar sana. Terus ada tips menarik, segmen mitos atau fakta, dan juga ruang kata hati ini dan pesan-pesan untuk Anda. Tapi sebelumnya pendengar, lagu Bahagia Lagi bercerita tentang seseorang yang pernah melewati masa sulit dalam urusan hati. Ada luka, ada kehilangan, dan ada fase ketika rasanya bahagia itu sudah jauh dari kehidupan. Tapi waktu berjalan dan perlahan dia mulai bangkit, menerima apa yang telah terjadi dan membuka hati untuk kembali menemukan kebahagiaan. Nah, kadang kita memang harus kehilangan seseorang untuk kemudian menemukan kembali diri kita sendiri. Jangan terlalu lama tinggal di masa lalu, luka boleh ada, tetapi hidup harus terus berjalan. Jadi buat kamu yang sedang berusaha move on malam ini, ingat satu hal ya, bahagia itu mungkin datang lagi setelah kita berani melepaskan apa yang memang sudah bukan milik kita. Nah, tetap semangat pendengar, karena setelah hujan selalu ada kesempatan untuk melihat langit kembali cerah. Baik, kami masih temani Anda malam hari ini. Kali ini kita akan hadirkan lagu dari Gloria Jessica dengan Ade Gonvinda dengan Terbelah Jadi Dua. Dan juga selanjutnya nanti kita akan hadirkan juga Aku Tak Berarti Bagimu. Dan masih bersama kami tentunya di malam hari ini, tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.
1: Halo. Yuk masuk. Hidup.
2: Ada orang sih. Eh, tak.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Himpik pendengar di mana sejana berada, tentunya masih bersama di RRI Sungai Penuh yang bekerja pada frekuensi 96,7 MHz ya. Dan pendengar, tentunya di malam hari ini kami masih setia menemani Anda. Pendengar, ada kalanya ya hati kita berada di persimpangan. Di satu sisi masih ada rasa sayang, kenangan dan keinginan untuk tetap bertahan. Tapi di sisi lain ada kenyataan yang membuat kita sadar bahwa hubungan ini mungkin tidak bisa berjalan seperti yang diharapkan. Nah, lagu dari Terbelah Dua tadi dari Gloria Jessica mengabarkan bahwa perasaan ketika hati seolah terbagi, masih mencintai tapi juga berhadapan dengan pilihan yang kenyataannya menyakitkan ya. Tidak semua cinta harus berakhir dengan memiliki. Terkadang kita harus berani menerima bahwa hati bisa mencintai seseorang sementara hidup membawa kita ke arah yang berbeda. Jadi buat kamu yang malam ini sedang berada di antara bertahan dan melepaskan, mungkin lagu ini bisa menjadi teman, karena pada akhirnya memilih diri sendiri dan menerima kenyataan juga merupakan bentuk dari keberanian itu sendiri ya. Dan berikutnya juga tadi ada lagu darinya Azizah Momiri, tapi yang di cover ulang tentunya dengan Aku Tak Berarti Bagimu, yang di cover oleh LY7N ya. Dimana pendengar, bahwa enggak sih, pernah enggak sih ya kita merasa sudah memberikan yang terbaik untuk seseorang, sudah hadir, sudah menjaga, sudah berupaya, sudah berusaha mempertahankan hubungan, tapi ternyata semua itu seolah-olah enggak pernah cukup. Nah, lagu Aku Tak Berarti Bagimu tadi dari Azizah Momiri membawa kita pada cerita yang cerita tentang seseorang yang menyadari bahwa dirinya ternyata tidak lagi memiliki tempat yang sama di hati orang yang dia cintai. Nah, ada rasa kecewa, ada rasa sedih, dan juga ada pertanyaan yang mungkin sering muncul ketika cinta tidak berjalan sesuai dengan harapan. Kenapa aku yang begitu sayang justru terasa tidak berarti baginya? Begitu. Kadang kita terus harus menerima kenyataan bahwa tidak semua orang yang menghargai cinta yang kita berikan, dan ketika seseorang tidak lagi menganggap kita berarti, jangan sampai kita justru kehilangan harga diri karena terus memaksakan diri untuk bertahan. Karena cinta memang tentang memberi, tapi cinta juga seharusnya juga membuat kita merasa dihargai. Nah, buat kamu yang pernah merasa tidak dianggap oleh seseorang yang begitu berarti, semoga lagu ini menjadi teman untuk malam ini. Ingat, kehilangan seseorang bukan berarti kehilangan nilai diri kita. Ya, dan tentunya pendengar, Aku Tak Berarti Bagimu untuk kamu yang sedang belajar menerima, melepaskan, dan juga perlahan kembali mencintai diri sendiri tentunya. Baik pendengar, mengantarkan kita di informasi 20.43 menit waktu Indonesia Barat. Masih menemani Anda di malam hari ini. Dan kami hadirkan Seperti Yang Dulu dari Ungu dan Taulah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: Dakwah jam berapa kita mulai acaranya?
1: Kalau nggak salah jam 8 pagi deh, Dit.
0: Waduh, ini lagi nih, Cak.
1: Iya nih.
0: Muji kamu siapa?
1: Kayaknya Pak Arif deh.
0: Mampus deh kita kalau terlambat. Yuk ngebut, yuk gas!
1: Dit, woy, berhenti dulu lampu merah, Dit. Woy!
2: Ayo, budayakan tertib berlalu lintas.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuma ngerti sih, Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.

0: Rani, aku pesenin mie instan favorit kamu nih. Pas banget buat nemenin curhat.
1: Wah, makasih Mai. Tapi aku lagi gak makan mie instan dulu nih.
0: Loh, kenapa? Biasanya kamu paling semangat soal mie.
1: Iya sih, tapi sekarang aku harus lebih hati-hati. Lihat nih, asam uratku lagi naik, kelihatan gak sih?
0: Emang mie instan bisa bikin asam urat kambuh?
1: Dari yang kubaca di artikel kemarin sih, garamnya kan tinggi. Terus kalau ditambah sosis atau seafood, makin nambah purinnya. Bisa-bisa aku sulit nih buat jalan.
0: Duh, aku baru tahu. Jadi gimana dong?
1: Sebenarnya sih boleh-boleh aja sesekali. Tapi jangan sering-sering juga, bumbunya dikurangin. Terus tambahin juga sayur atau enggak bumbunya buat sendiri.
0: Siap deh, besok-besok kita makan salad aja kali ya.
1: Yuk, boleh juga tuh.
2: Mengkonsumsi mie instan boleh saja, asal tidak setiap hari. Kurangi garam, hindari topping tinggi purin. Sehat terjaga, badan pun happy. Bijak memilih, hidup lebih berarti.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, kita akan segera memberikan ruang rindu, ruang berbagi lewat lagu untuk malam hari ini untuk Anda semua. Dan pendengar, jangan kemana-mana, kami masih temani Anda di kebersamaan malam hari ini ya. Dan tetaplah bersama kami, karena kami masih menemani Anda di 96,7 MHz. Dan pendengar, kita akan menghadirkan pilihan lagu-lagu Tali Kincai.

Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Ya.
1: Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu-lagu Melayu.
2: Cinta.

Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh 96,7 MHz. Dan malam hari ini bagaimana kabar Anda? Tentunya masih sehat, masih bahagia, dan masih senang. Dan malam hari ini tentunya berjumpa kembali barengnya Mela malam hari ini di lagu-lagu Tali Kincai. Dan Anda bisa ikut bergabung di RRI Sungai Penuh malam hari ini. Senin malam itu biasanya Tali Kincai ya. Dan yang mau request lagu-lagu Tali Kincai, kalau bawa bahasa Sungai Penuh nanti kayaknya orang-orang luar sana gak ngerti nih. Iya, biar semua pada ngerti gitu ya. Baik, untuk Anda yang mau bergabung bisa di line telepon kita di 0811 7870 9670. Langsung saja ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat malam RRI.
1: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Selamat malam kembali. Iya, ini dengan siapa, di mana ini?
1: Dengan Putra Ayangan.
0: Putra, oh Putra Ayang, Ayangan atau Ayipane?
1: Ayipane.
0: Ayipane lah.
1: Permandian Ayipane.
0: Permandian air Mede, Sungai Medeang. Tapi sedang nih dia ke Sungai Medeang. Apa kabar malah ini, sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Ya, Mami apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Putra yang ayi paneh, heeh. Putra ayi panen dolang gupo malah ini langsung baik.
1: Malam ini lego.
0: Endel gupo.
1: Gunung Lumut.
0: Gunung Lumut dari siapa ya Gunung Lumut?
1: Dari Inas.
0: Nanti kita dalekkan dulu.
1: Dari Inas berserta John Hairi,
0: sorry, John Hairi, Gunung Lumut. Yo. Sehingga kita putak lagunya. Salamnya untuk siapa?
1: Salamnya untuk Mbak Mila sendiri. Sudah bertugas, selamat bertugas. Semoga sukses segalanya. Tetap mendapat rahmat dari Allah SWT.
0: Ya, amin.
1: Dan juga untuk orang tua kita, Datuk Sako. Beliau itu lama tidak bergabung di sini dengan RRI Sungai Penuh. Jarang aku dengar.
0: Petan ada waktu Mela pilihan pendengar lagu apa ya? Ada.
1: Iya. Mudah-mudahan malam ini dia bergabung.
0: Amin. Bahu mulai, bahu buka. Assalamualaikum. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bahu malam ini. Baru buka.
1: Yang kedua untuk Putra Gunung Kuning. Yang juga untuk Putra Dewa. Pak Tuo. Juga Putra Pelumpe. Dan Mama Epa, Mbak Marlina, Bunda ini. Dan seterusnya untuk semua-semuanya juga. Tanpa terkecuali, terima salam dari Putra Ivana.
0: Iya, terima kasih.
1: Atas waktunya diucapkan terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar selanjutnya kita sapa dengan siapa di situ. Halo, assalamualaikum, selamat malam RRI. Waalaikumsalam. Iya, ini dengan siapa, di mana ini?
2: Ini dengan Putra Pelompe, Mbak.
0: Putra Pelompe, apa kabar Putra Pelompe, sehat?
2: Alhamdulillah
0: sehat ya. Oke.
2: Bagaimana Mbak?
0: Alhamdulillah sehat juga malam hari ini.
2: Minum kopi, Mbak?
0: Apa? Minum kopi kayaknya enggak dulu deh, karena siang tadi udah minum kopi. Sekarang lagi minum air putih ini. Biar sehat. Iya. Putra Pelompe mau lagu apa malam hari ini? Lagu Tali Kincainya.
2: Lagunya dari Marsan Jupri, Mbak.
0: Marsan Jupri yang mana? Marsan Jupri, bentar kita cariin Marsan Jupri. Lagunya mau yang mana Marsan Jupri nih?
2: Sedih hati.
0: Apa judulnya?
2: Sedih hati.
0: Marsan Jupri.
2: Sedih hati ya.
0: Bentar kita cariin. Lagu-lagu Marsan Jupri. Yang mana lagunya? Banyak lagu Marsan Jupri. Lagu judulnya apa sih, patah hati?
2: Sedih hati.
0: Bu sedih hati.
2: Iya.
0: Oke, siap. Salamnya buat siapa?
2: Bulannya pertama, bulannya tak selalu murah rezekinya Mbak.
0: Amin.
2: Lebih hati-hati Mbak.
0: Iya. Mbak siapa?
2: Oke, Mbak.
0: Ini sama Mbak siapa? Bilangnya tadi. Ayo, sama Mbak siapa tadi? Siapa penyiar malam hari ini siapa? Ayo, nanti salah nih ya. Penyiarnya siapa dulu? Nanti enggak mau puterin lagu nih. Sama siapa? Iyalah. Aduh, nama panjangnya ada, menyebutnya nama pendeknya oke lah kalau begitu enggak apa-apa. 100 lah biar diputerin lagunya. Tadi perasaan bukan nama itu. Kayaknya tadi sebutin nama Mbak Lalan. Aduh, ya. Mbak Lalannya besok nih siarannya. Besok malam Mbak Lalan. Mbak siapa?
2: Mbak Arnita.
0: Udah pensiun.
2: Masih
0: ya? Iya, udah dari bulan Agustus.
2: Entah sudah pernah lagi ya Mbak ya.
0: Terakhir siaran itu di bulan Juli.
2: Iya, itu saya Mbak Arnita Mbak.
0: Iya, oke.
2: Karena buat nasib satu.
0: Iya.
2: Yang minta beli panin.
0: Terakhir
2: panas tadi. Ini Mbak Eka di Jambi.
0: Iya.
2: Ada di sini. Terakhir Bukit Moral.
0: Iya.
2: Yo, semuanya jalan Mbak ya. Kan lagunya Mbak.
0: Iya, terima kasih ya Putra Pelompe.
2: Ada lagunya Mbak?
0: Ada dong, nanti kita puterin lagunya, ditunggu aja ya. Oke deh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ya, sapa-sapa dulu nih yang lagi dengerin dari Sungai Penuh. Sahabat saya masih dengerin gak? Ada juga orang Nang Jayuh di sana masih dengerin RRI enggak? Lagu Tale Kincai kita malam hari ini ya. Yang mau bergabung boleh di line telepon kita di 08 11 78 70 96 70. Dan kami masih temani Anda di malam hari yang luar biasa ini. Dan kita puterin dulu ada Gunung Lumut. Terus juga di berikutnya ada Bus Sedih Hati ya. Dan spesial buatnya yang sudah request tadi, yang mau request balik boleh di 08 11 78 70 96 70, atau di pesan WA di nomor yang sama untuk malam hari ini ya. Bagi yang gak ada pulsa boleh kirim WA aja biar kita bacakan WA-nya. Dan bagi pendengar di mana saya berada, masih bersama kami di RRI Sungai Penuh Tale Ilunia.

Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter, Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.

0: Ya, baik pendengar, kita masih menemani Anda di malam hari ini, tentunya di area Sungai Penuh yang bekerja pada frekuensi 96,7 MHz ya. Dan pendengar, tentunya malam hari ini bagi Anda yang mau ikut bergabung bersama kami di malam hari ini di lagu-lagu Tali Kincai, kami masih menunggu kebersamaan Anda di line telepon kita di 0811 78 70 96 70. Bisa di nomor WA bagi Anda yang gak ada pulsa buat nelpon gitu ya, lupa nih buat isi pulsa telepon, boleh ya bergabung bersama di RRI malam hari ini ya. Kita sapa dulu ini dengan siapa di sana. Halo, assalamualaikum, selamat malam RRI.
1: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Iya, selamat malam juga. Selamat malam juga Bang Tajudin. Apa kabar malam hari ini?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Semangat,
0: ya.
1: Meskipun udah ngantuk tapi tetap semangat, Bang.
0: Iya, harus wajib semangat malam hari ini. Iya. Gimana kabarnya ya, sehat ya?
1: Sehat. Kalau enggak sehat enggak gabung.
0: Oh iya. Bang Tajudin, cuaca di sana gimana malam hari ini?
1: Oh, kalau malam hari ini, gimana ya? Dingin sih, cuman siangnya juga tetap panas, Mbak Mela.
0: Siangnya tetap panas, oke lah. Kalau di sini iya, juga sama. Siang panas luar biasa, tapi malam hari ini dingin nih.
1: Iya, udah genap 3 bulan kemarin nggak ada hujan.
0: Nggak ada hujan.
1: Kemarin panas nih, Mbak Mela.
0: Iya, yang penting sehat, Bang Tajudin.
1: Iya, harus tetap jaga kesehatan.
0: Iya, harus tetap jaga kesehatan. Tapi kalau di sini masih kabut asap melanda ini.
1: Ya, semoga cepat selesai ya, Mbak Mela. Amin.
0: Amin, iya. Bang Tajudin, mau lagunya kita spesialin aja ya?
1: Iya, dipilihin aja deh.
0: Oke, siap.
1: Iya.
0: Oke, ada yang mau ditanyakan nggak, Bang Tujudin malam ini?
1: Nanyanya sederhana-sederhanya aja sih. Kabarnya gimana, Mbak Mel?
0: Alhamdulillah baik.
1: Oke. Makan tadi sore kayaknya.
0: Udah tadi sore makannya.
1: Terus malam ini ngopi nggak?
0: Malam ini kayaknya nggak ngopi deh, karena tadi siang udah ngopi duluan. Gak ngopi malam hari ini, karena tadi siang udah ngopi, ngapain ngopi lagi gitu. Nanti takutnya gak bisa tidur. Iya, takutnya gak bisa tidur malam ini.
1: Terus,
0: kalau ngopi lagi.
1: Kalau hari ini Mbak Mela gimana? Sibuk apa gak terlalu biasa aja gitu?
0: Malam hari ini sibuk sih enggak, tetapi kayaknya kepanasan iya sih, karena udara ini luar biasa. Enggak sibuk-sibuk juga sih. Bang Tajudin sibuk gak hari ini?
1: Kenapa?
0: Bang Tajudin sibuk gak hari ini?
1: Kalau tadi iya, kalau sekarang udah gak.
0: Sekarang udah di rumah berarti, udah istirahat nih, udah mau istirahat
1: iya,
0: aja.
1: Iya, udah rebahan.
0: Oke, itu aja, masih ada.
1: Iya, terus satu lagi, apa ya? Melelakan malam nih, tadi siang tidur gak?
0: Tadi siang kayaknya nggak tidur deh.
1: Enggak. Tapi kalau misalkan ada waktu luang, kalau misalkan udah tahu mau masuk malam,
0: biasanya
1: ada aktivitas
0: tidur siang biasanya.
1: Pasti.
0: Ada nggak ya tidur siang tadi ya? Lupa. Ada tidur siang tadi. Karena takutnya nanti ketiduran. Kadang kalau udah muterin lagu berapa gitu ya, kalau siaran malam tuh. Bisa jadi ketiduran akhirnya.
1: Tapi kan di studio tetap ada orang kan, Mbak Mela.
0: Di studio
1: kan mungkin di
0: yang di luar ya,
1: atau kayak di luar itu ya kadang gitu.
0: Di luar luar sana ada. Kalau di dalam studio enggak. Sendirian.
1: Gitu.
0: Begitu. Yang penting penting jaga kesehatan ya, Batu Yudin ya.
1: Ya betul. Segitu aja deh.
0: Oke, terima kasih banyak ya Bang Tajudin ya. Sehat-sehat
1: tapi,
0: ya.
1: Ngomong-ngomong, ini perjumpaan pertama
0: di bulan Oktober. Bener-bener. Tapi rencananya nih pengen ambil cuti bentar lagi.
1: ngomong agak
0: sedikit. Iya benar.
1: Selagi bunyi-bunyi kayaknya di belakang tuh mau.
0: Iya telpon, mau telepon. Iya, terima kasih banyak ya Mbak Tejeni. Nanti kita spesialin aja lagunya. Oke, siap.
1: Kita ketemu lagi hari Mbak Mela cutinya hari apa belum tahu ya.
0: Tanggal 10 rencana.
1: Kira-kira.
0: Tanggal 10 rencana.
1: Cutinya belum tahu gitu ya.
0: Tanggal 10 rencana. Tanggal 10 hari tanggal 10 Sabtu. Oktober. Sabtu iya.
1: Hari Sabtu. Iya. Oke, berarti hari masih ketemu hari Rabu siang ya.
0: Masih bertemu dong.
1: Jadi hari ketemu hari Rabu nanti diobrolin lagi kalau udah mau dekat-dekat mau cuti ya
0: Mbak. Oke, siap. Terima kasih ya.
1: Terima kasih Mbak Mela.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya lanjut, kita sapa lagi nih berikutnya dengan siapa? Halo, assalamualaikum, selamat malam RRI.
2: Halo.
0: Iya halo juga. Waalaikumsalam, selamat malam kembali. Ini dengan siapa di mana ini?
2: Yang dari Jambi.
0: Oh, yang dari Jambi, tahu, Habang Haye betul.
2: Benar.
0: Oke.
2: Okay.
0: Alhamdulillah sehat Bang Haye. Bang Haye gimana kabarnya? Sehat kah?
2: Alhamdulillah.
0: Oke.
2: Satu ada yang tak sehat.
0: Apa tuh saku yang enggak sehat?
2: Ada satu dompet.
0: Oh, dompet. Aduh, tuker. Berarti gini, Mbak Mela harus ngomong gini. Selamat menikmati. Atau apa? Turut berduka cita. Lagu kita malam hari ini. Lagu kita malam hari ini kita lagu Tali Kincai malam hari ini.
2: Lagu Kincai ya?
0: Iya betul.
2: Enggak tahu lagu Kincai.
0: Iya.
2: Jadi Mbak Mela yang pilihkan lagunya ya.
0: Nanti Mbak Mela pilihkan lagunya.
2: Iya, okay. Salamnya pertama sekali untuknya Mbak Mela ya, selamat malam, selamat berjuga, semoga sehat selalu.
0: Iya, betul.
2: Ada Mbak Rika, ada Ika Risyanti ya, sudah masuk Ika Risyanti. Sudah masuk gak Ika?
0: Belum.
2: Tentunya Ika Risyanti, ada Pak Duo, ada Ibu Umar. Untuk semua lah, tanpa terkecuali dari yang pertama hingga yang terakhir. Selamat malam, untuknya Mbak Mela.
0: Okay.
2: Selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik pendengar, kami masih temani Anda malam hari ini. Bagi Anda yang mau bergabung silahkan di line telepon kita. Lagunya, tadi lagunya apa nih? Bang Haye lupa, lanyain. Lagunya apa Bang Haye? Kembali, Bang Haye bisa di WA gak nomor WA-nya RRI? Lagunya mau lagu apa? Tadi lupa Mbak Melanya. Buatnya Bang Tajudin tadi kita spesialkan ada lagu Ruwo lah balik alias Ruwonya pulang gitu ya. Abangnya pulang gitu ceritanya. Kita bacakan dulu ada WA yang masuk. Assalamualaikum Kak, ini dari Hawalade request lagu Kerinci versi cover gitar Sapa Marwa. Terima kasih. Ya, yang ada kita Sapa Marwanya cover AI. Cover AI lagi. Cover iya kayaknya. Jaringan Mbak Melanya agak rusak kayaknya. Oke, untuk kalian yang mau bergabung kembali di line telepon kita di RRI malam hari ini, terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung bersama kami. Dan tadi Bang Haye mau lagu apa Bang Haye? Jaringannya penyiarnya gak rusak ini. Bisa di WA ya mau lagunya apa ya, biar diputerin ataupun di Mela aja yang cariin gimana.

Dengan masih temani Anda di malam hari ini. Buat Bang Hayen deh, tadi kita spesialin aja lagunya ya. Mbak Mila gak hilang ingatan tadi. Lagu Abangku Jauh nanti kita puterin buatnya Bang Haye ya. Terima kasih ya Bang Haye. Kita spesialin aja ya. Ini kalau Bang Haye enggak balas, enggak WA nih, kita enggak bakalan tahu lagunya apa. Karena Mbak Melanya kayaknya jaringannya enggak putus-putus malah. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami ya. Kita spesialin buatnya Bang Tajudin tadi yang sudah ikut bergabung. Yang mau bergabung kembali boleh di line telepon kita ataupun di pesan WA di nomor yang sama ya. Di nomor yang sama tadi, nomornya mana? Yang mana aja boleh. Atau mau lewat belakang juga boleh, yang tahu nomornya Mbak Mela juga boleh ya. Biasanya Mbak Ika nih, mana Mbak Ika nih? Mbak Ika mana Mbak Ika? Atau lewat nomor WA RRI Sungai Pro juga boleh ya pendengar ya, di 0811 7870 9670. Bagi yang mau pesan WA aja begitu, gak mau nelpon gitu karena pulsanya gak ada, atau lagi males ya ngomong sama Mbak Mela gitu. Ada gak yang males ngomong sama aku? Oke, malam hari ini masih kita putarkan lagu-lagu Tale Kincai. Ya, kita puterin dulu ada Mona Lisa dengan Ruolah Baloi ya, spesialnya buatnya Bang Tajudin yang sudah bergabung tadi. Terus juga ada lagu Sapa Marwa yang sudah di request oleh Hawalade. Terima kasih buat Hawalade. Dan juga ada Abangku Jauh spesial buatnya Bang Haye tadi yang sudah ikut bergabung ya. Bagi Anda mau bergabung kembali boleh di 0811 7870 9670. Masih di bersama kami Tale Kincai Iluk Niang.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

pesona alam yang luar biasa. Salah satunya Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Kabupaten Kerinci, dan dikenal sebagai salah satu danau tertinggi di Asia Tenggara. Danau Gunung Tujuh dikelilingi oleh tujuh gunung, yang oleh masyarakat setempat dipercaya melambangkan keseimbangan dan keharmonisan alam. Selain keindahannya, danau ini juga lekat dengan cerita rakyat dan kepercayaan lokal yang mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Airnya yang tenang dan udara yang sejuk menjadikan Danau Gunung Tujuh sebagai tempat yang menenangkan sekaligus penuh makna. Keberadaan danau ini menjadi kebanggaan alam Jambi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama.

0: mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di RRI Penuh yang bekerja pada frekuensi 96,7 MHz. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung bersama kami di RRI Sungai Penuh. Dan saya sapa dulu, ada Pak D. Jarwo yang sudah ikut bergabung tadi. Kayaknya lewat pintu belakang kayaknya nih ya. Request lagunya Gadi Minin dari Marsan Jupri. Oke, nanti kita puterin ya. Dan kita sapa dulu ini berikutnya dengan siapa di sana. Halo, assalamualaikum, selamat malam RRI.
1: RRI sudah penuh, ilu Nian.
0: Ilu Nian, apa kabar Datuk, sehat kah?
1: Alhamdulillah sehat, baru udah makan nasi goreng.
0: Weh, kenyang perutnya, sudah makan nasi goreng. Ada dipanggil-panggil gak nama Mela gak tiga kali gitu biar kenyang.
1: Oh, itu.
0: Disebut namanya tiga kali biar kenyang Pak Di, Pak Wo lagi Datuk, astagfirullahaladzim. Datuk sehat gak?
1: Itu motornya abis nasi goreng sebungkus.
0: Wih, ya gara-gara abis nasi goreng sebungkus tuh sehat tuh terus ya. Tadi ada yang manggil Pak Wo, putra air panas, bilang kok udah lama Pak Wo nggak gabung-gabung, katanya putra pelompik juga. Mana ada, sering gabung, dengerin aja kadang, ya kan?
1: Kadang-kadang penyiar baru, kadang-kadang nggak masuk telepon itu.
0: Enggak diangkat atau gimana?
1: Enggak masuk dengan ditolak.
0: Bisa emang ditolak? Enggak bisa ditolak teleponnya RRI, mana bisa teleponnya ditolak?
1: Iya, nomor yang 7 tidak dapat dihubungi.
0: Iya, oh, mungkin lupa kadang itu pin teleponnya mungkin itu.
1: Ya, mungkin dia teleponnya udah on gitu kan tuh.
0: Iya, mungkin lupa ngangkat teleponnya.
1: Jadi itulah tuh malah dah.
0: Nanti biar disampaikan sama teman-teman yang lain yang mungkin ada denger ya.
1: Jadi malah nak mania tu dia siapkan telepon dulu. Nah, balik-balik sama 10 kali aku itulah jawabannya.
0: Nomor yang ada tujuh sedang main-main katanya.
1: Sedang
0: usil-usil. Iya, yang penting dah tuh.
1: Aku
0: boleh mau request aku apa?
1: Lagu Jambi
0: yang mana?
1: Sansaro Badan.
0: Oke, ya. Siap, nanti kita puterin. Salamnya buat siapa?
1: Untuk secara air panas pertama sekali. Dan untuk secara pelompek. Mbak kita tuh lama tidak ya?
0: Iya, Mbak Pintunya udah lama gak menggabung. Iya, kayaknya jaringan di situ susah gabungnya ke sini.
1: Mungkin jaringannya ya. Dan juga untuk Patwo, Wario, Putra Gunung Kunyit, ada Ika, ada Jami. Pokoknya yang monitor di kepalanya ada dapat salam lah.
0: Pokoknya monitor dapat salam semuanya?
1: Terkecuali.
0: Oke, ya. Siap.
1: Ya, termasuk penyiar sendiri yang baik hati.
0: Iya, tidak sombong, mau rezeki enteng jodoh. Iya.
1: Maafnya di pelandangan yang diurus aku tuh. Ada juga Mak Rini, Pak Rapani, ada juga Harapik itu yang mendengar.
0: Yang lagi dengerin dari
1: siapa dulu. Dapat salam dari Datuk Sako.
0: Wih, dapat salam dari Datuk Sako buat semuanya. Oke, siap.
1: Yang request dari...
0: Dari mana? Dari
1: Kakek Ujung Merangin, Pulau Sangkar.
0: Oke, siap. Ya, penting sehat-sehat ya Datuk ya.
1: Alhamdulillah.
0: Datuk sekeluarga.
1: Terima kasih untuk Jamila.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Datuk Saku yang sudah bergabung. Dan buat Anda yang belum bergabung ya, boleh via WA juga boleh biar dibacakan WA-nya bagi yang enggak bisa gabung lewat telepon ya. Di nomor 08 11 78 70 96 70. Nanya-nanya dari tadi ya, kok dingin banget ya? Kira ternyata AC-nya dingin ya. Tapi versinya Mbak Mela ya, dinginnya luar biasa nih.

Kalau kami berbeda-beda setiap penyiar ya, ada tingkatan yang mau dinginnya banget, ada yang sedang-sedang saja, ada yang gak mau pakai AC dimatiin terus gitu ya. Tapi tentunya kalau Mbak Mel tuh ya versinya dingin banget gitu biar bisa jadi es. Baik, benar kami masih temani Anda di malam hari ini. Selamat malam buat semuanya aja. Terima kasih buatnya Datuk Sako yang sudah bergabung. Terus buatnya Pak De Jarwo yang sudah bergabung juga walaupun lewat pintu belakang. Terus buatnya siapa lagi? Bang Tajudin, Bang Haye. Terus juga buatnya Putra Air Panas. Terus Putra Pelompe. Terus juga mana tadi ya? Semuanya yang sudah bergabung, selamat malam, terima kasih banyak tentunya sudah menemani Mela malam hari ini di pilihan lagu-lagu Tale Kincai. Yang mau bergabung kembali boleh di line telepon kita di 08 11 78 70 96 70, ataupun juga bisa dipesan WA di nomor yang sama biar dibacakan WA-nya ya, kalau nggak bisa nelpon. Dan kita hadirkan terlebih dahulu lagu untuk Anda, ada Marsan Jupri dengan Gadih Minin, dan dilanjutkan dengan lagu Daerah Jambi dengan Sansaro Badan. Dan terima kasih untuk karena sudah ikut bergabung, tetaplah bersama kami di Area Sungai Penuh Ilu Niang.

Danau Belibis, salah satu destinasi wisata alam yang indah di Jambi. Terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Danau Belibis menawarkan keindahan alam yang luar biasa dengan air yang jernih dan pemandangan yang mempesona. Nama Belibis diyakini berasal dari nama burung belibis yang hidup di sekitar danau. Burung belibis adalah salah satu jenis burung yang khas di daerah ini. Danau Belibis tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga memiliki kekayaan hayati yang tinggi. Berbagai jenis flora dan fauna hidup di sekitar danau, membuat Danau Belibis menjadi habitat yang ideal bagi mereka. Danau Belibis juga menjadi destinasi wisata yang menarik bagi pecinta alam dan juga burung. Pengunjung dapat menikmati pemandangan yang indah, melakukan pelayaran dan pengamatan burung. Dengan demikian, Danau Belibis Jambi memiliki sejarah yang kaya dan peran ekologis yang penting, serta menjadi destinasi wisata alam yang menarik bagi pengunjung.

Hey, tahu nggak sih? Para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10-12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang pelang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.

Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.

suasana alam yang luar biasa. Salah satunya Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Kabupaten Kerinci, dan dikenal sebagai salah satu danau tertinggi di Asia Tenggara. Danau Gunung Tujuh dikelilingi oleh tujuh gunung, yang oleh masyarakat setempat dipercaya melambangkan keseimbangan dan keharmonisan alam. Selain keindahannya, danau ini juga lekat dengan cerita rakyat dan kepercayaan lokal yang mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Area yang tenang dan udara yang sejuk menjadikan Danau Gunung Tujuh sebagai tempat yang menenangkan sekaligus penuh makna. Keberadaan danau ini menjadi kebanggaan alam Jambi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Pedu ya. Dan kami masih hadir untuk menemani Anda malam hari ini dengan beragam lagu-lagu daerah Nusantara, daerah Nusantara lagi, lagu Talekinjai. Dan tentunya kami masih temani Anda malam hari ini pendengar. Dan mudah-mudahan apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda semua di malam hari ini.

Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

Baik pendengar di mana saja Anda berada, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Dan terima kasih untuk Anda yang tentunya masih bersama kami di Radio Republik Indonesia 96,7 MHz. Dan pendengar, tentunya mengantar istirahat kita nantinya kami akan menghadirkan beragam lagu-lagu tembang pengantar istirahat tentunya untuk Anda semua. Dan saya Mela Fika pamit diri dari tengah ruang dengar Anda semua. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Radio Republik Indonesia, sungai penuh selamat beristirahat.

0: berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: penghijauan yang baik akan memberikan lingkungan hidup yang baik. Pepohonan yang rimbun dapat menciptakan suasana yang nyaman dan udara yang sejuk dan segar, baik untuk kesehatan.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sumatera.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Makan apa?
1: Tuh di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
2: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Eh, mana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mitu. Nggak lama, Mitu, kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, Dede, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Eh, Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi, HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya ke kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuka.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI.

0: Ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak

0: lagi deh.
1: Loh, kok dibuang, Bu?
0: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya, kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

Baik pendengar, di mana sinyalnya berada tidak terasa kita sudah berakhir di penghujung acara. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda yang tentunya sudah bersama kami di malam hari ini. Dan semoga kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Dan kami akhiri perjumpaan kita, selamat malam dan selamat beristirahat.

kenapa cemas? Kemudian orang tergesa-gesa, terburu-buru, takut tidak mendapatkan, maka dia menghalalkan segala cara. Karena dia tidak yakin, dia tidak bertawakal, dia tidak beriman, dia tidak bersandar, dia tidak mengenal ma'rifatan haqqan, kenal yang benar, yang sebenarnya tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mencintai orang-orang beriman. Allah mencintai orang-orang yang berserah diri kepadanya, yang bertawakal kepadanya. Dia mencukupkan orang-orang yang bertawakal kepadanya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini janji Allah. Siapa yang bertawakal kepada Allah? Ketika Allah datang dengan seruannya dan panggilannya, kita dengan sepenuh hati, dengan seikhlasnya, dengan penuh keyakinan datang memenuhi seruan dan panggilan Allah, lalu kita bertawakal tentang urusan kehidupan dunia kita, materi kita. Tawakal bermakna ketika kita tunduk, ketika kita patuh, ketika kita taat kepada Allah, lalu kita yakin adapun yang kita makan, yang kita minum, kehidupan kita di dunia ini adalah tanggungan Allah, dan itu sumber ketenangan.

Saudara pendengar, hingga di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi tanggal 5 Oktober 2026 bersama saya Melavika. Dari Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh, kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, kembali di udara melalui gelombang frekuensi 96,7 MHz, membawakan siaran untuk edisi pagi ini 6 Oktober 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Mimpi bukan sekedar bunga tidur. Dalam psikologi, mimpi dianggap sebagai cerminan dari pikiran bawah sadar kita. Sigmund Freud, seorang tokoh besar dalam dunia psikologi, percaya bahwa mimpi membawa pesan tersembunyi, seperti keinginan, ketakutan, atau konflik yang belum terselesaikan dalam hidup kita. Sementara itu, Carl Jung melihat mimpi sebagai cara otak menyampaikan simbol-simbol yang berkaitan dengan pertumbuhan pribadi dan pemahaman diri. Misalnya, mimpi dikejar bisa berarti kamu sedang menghindari suatu masalah. Atau mimpi jatuh bisa jadi pertanda kamu sedang merasa kehilangan kendali atas sesuatu di dalam hidupmu. Jadi, lain kali kamu bermimpi, coba luangkan waktu sejenak untuk merenung. Bisa jadi, mimpi itu sedang mencoba bicara tentang dirimu yang sebenarnya.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Tersebut harus melebur jadi satu. Barulah kita merasakan betapa Islam itu nikmat yang agung dan mulia. Atau Islam itu nikmat yang sempurna dan lagi mulia. Lalu Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penyempurna agama-agama yang dimulai dibawa oleh Nabi Adam alaihi salatu wasallam sampailah Nabi Isa alaihi salatu wasallam disempurnakan oleh Allah melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu yang beragama Islam. Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan perjuangan yang besar. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah di kota suci Mekah itu selama 13 tahun. Ketika beliau diangkat menjadi nabi dan rasul pada usia 40 tahun sampailah umur 53 tahun beliau berdakwah di kota kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau waktu itu fokusnya di masalah akidah, masalah keyakinan, mengajak orang Arab jahiliyah dari menyembah berhala, diajak untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta alam semesta beserta isinya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Ini ada ilmu untuk kita, hijrah itu ada dua. Hijrah secara maknawi, secara hakiki, yaitu ada perubahan pada diri kita dari yang tidak baik menjadi yang baik. Lalu hijrah yang kedua, hijrah makani, hijrah secara tempat. Seandainya kita tidak mengalami kelancaran atau kebahagiaan pada satu tempat, kita dalam peristiwa hijrah ini disunnahkan untuk hijrah pindah ke tempat yang lain. Ternyata terbukti hijrah yang Allah perintahkan kepada baginda Rasulullah SAW itu hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, dulu namanya Yathrib. Beliau berdakwah selama 10 tahun sampailah usia 63 tahun Islam sudah sempurna ke seluruh penjuru dunia. Jadi alhamdulillah kita mendapat risalah Islamiyah melalui para ulama-ulama-ulama sampailah kepada sahabat. Sahabat sumbernya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu yaitu Malaikat Jibril yang Allah perintahkan untuk penyempurnaan kehidupan manusia yaitu namanya agama Islam. Islam merupakan yang dalam kehidupan kita sehari-hari kita jadikan sebagai pakaian dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada agama yang bisa memanusiakan manusia semanusiawi kecuali agama Islam. Saya ulangi lagi, tidak ada agama yang bisa memanusiakan manusia semanusiawi kecuali agama Islam. Islam yang Allah berikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah yang namanya syariah berupa ajaran agama, aplikasinya daripada akidah dan muamalah kehidupan kita sehari-hari. Jadi Islam itu mengatur kehidupan kita, hubungan kita baik dengan Allah melalui ibadah secara khusus, mulai dari pengucapan syahadat, sholat lima waktu ditambah dengan sholat-sholat sunnah, lalu puasa, lalu namanya zakat dan haji, disertai dengan ibadah-ibadah yang kaitannya dengan Allah, kita harus 100%. Lalu ibadah kita yang namanya muamalah sesama kita, ada yang namanya hubungan baik kita kepada seagama, seagama Islam, ada hubungan baik kita antar agama. Jadi antara Islam dengan agama lain harus baik juga. ada lagi hubungan kita dengan ibadah kita sesama manusia. Apakah dalam NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ataupun negara-negara yang lain, kalau itu manusia, kita harus memanusiakan manusia itu semanusiawi, karena Islam itu adalah agama yang membuat kita nyaman dalam kehidupan sehari-hari. Para pemirsa Mudiman Mutiara Pagi, Dialog Interaktif RRI Jambi yang kami muliakan. Selanjutnya, bumi ini merupakan planet yang Allah berikan kepada kita. Bumi yang tempat nyaman untuk kita merupakan aturan-aturan Allah yang sifatnya tetap. Contoh, bumi ini ada gaya tarikan. Ada namanya gaya tarikan bumi, gratifikasi bumi atau gaya tarikan bumi. Ketika kita berjalan di bumi Allah ini tidak seperti planet yang lain. Yang dekat dari bumi itu adalah planet Mars. Planet Mars ini kalau kita lihat orang-orang yang sudah pernah ke planet Mars itu tidak normal kehidupannya seperti kehidupan di bumi ini. Nah, kita alhamdulillah Allah pilih planet bumi sebagai tempat yang nyaman bagi kita. Di dalam planet bumi ini ada namanya manusia, ada namanya hewan, ada namanya tumbuh-tumbuhan, ada benda-benda mati. Yang menjadi pemimpin di muka bumi ini adalah manusia, sesuai dengan firman Allah di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 juz yang pertama. Lalu kita melihat lagi keteraturan alam pada diri hewan dan pada tumbuh-tumbuhan maupun benda-benda mati, semuanya mengikuti aturan-aturan Allah. Ini merupakan sunnatullah, ketetapan Allah yang sifatnya pasti dan kekal dan tetap. Semuanya makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, apakah makhluk hidup maupun makhluk yang Allah ciptakan yang tidak kelihatan maupun benda-benda mati, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan beberapa ayat-ayat Al-Qur'an di akhir juz 28 mulai dari surah Al-Jumu'ah. Setelah itu surah At-Taghabun, lalu surah At-Talaq dan At-Tahrim. Banyak sekali di awal ayat itu Allah menggunakan kalimatnya yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit dan di bumi, yang berada di dalam langit dan bumi yang namanya planet bumi ini, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya patuh dan tunduk dengan keteraturan yang Allah buat di kehidupan dunia ini. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengaplikasikan, mempraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari ini ada namanya Islam. Islam merupakan nikmat yang agung dan sempurna. Jangan sampai kita lari dari aturan-aturan Islam. Sangat rugi dan sangat celaka bagi orang-orang yang tidak mengamalkan atau tidak menggunakan Islam dalam kehidupan sehari-harinya, bagi orang yang beragama Islam maupun bagi agama yang lain. Sangat beruntunglah orang-orang Islam yang selalu menggunakan syariat-syariat Islam sebagai jalan hidupnya. Di dalam Al-Quran itu dengan tegas Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, di Quran Surah Al-Baqarah ayat 208. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah di dalam agama Islam secara keseluruhan, secara sempurna. Dan janganlah kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu bagi kita atau bagi kalian, kata Allah, merupakan musuh yang nyata. Ini merupakan motivasi bagi kita, hendaknya kita jangan minder atau jangan tidak merasa Islam itu tidak ada gunanya. Bahkan sebaliknya, Islam itu sebagai jalan hidup kita. Islamlah yang akan menyelamatkan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Dan dengan Islamlah kita akan bahagia hidup di dunia, di akhirat. Di dalam Al-Quran juga Allah tegaskan, seandainya suatu bangsa atau suatu negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, menjalankan prinsip-prinsip yang ada di agama Islam, seiring sejalan antara iman, Islam, dan ihsan, Allah akan membukakan pintu keberkahan yang ada di langit dan bumi. Semuanya untuk orang-orang yang mengamalkan Islam pada kehidupan sehari-harinya, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka Allah siksa mereka disebabkan perbuatannya sendiri. Quran Surah Al-A'raf ayat 96, juz yang ke-9. Mungkin ini saja sebagai opening statement saya dalam tema kita pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan membawa keberkahan untuk kita semua dan menjadi modal untuk kita sebagai dalam kehidupan dunia ini. Kita jadikan dunia ini sebagai manifestasi kita, investasi kita untuk kampung akhirat yang kekal dan abadi. Selanjutnya kami serahkan kepada saudari kami yang ada di RRI Jami untuk memimpin dialog kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz, dan pendengar kami nantikan Anda di line telepon Pro 1 RRI Jambi ya. Silakan di 0811 6707 8850 untuk bersama kami dalam dialog Mutiara Pagi. Ini terkait dengan topik kita, Islam kenikmatan yang agung dan sempurna. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Siti.
2: Pak Sam, sehat Pak Sam Suri?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ini baik. Ini pertanyaan nih sedikit. Apa RR ini di depan gubernur?
2: Betul, depan kantor gubernur. Oh, iya.
3: Iya, agak luas di tempat kami ini.
2: Oh.
3: Di sini agak luas suaranya.
2: Oh, iya ya. Karena dekat ya Pak ya.
3: Iya.
2: Silakan dengan Ustadz Alamsa ini, Pak Samsuri. Ya.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini Pak Ustadz, saya mau tanyakan masalah orang non-Islam dengan yang nikah sama orang kita Islaman. Jadi laki-laki tadi itu kan disebut jadi nikah kan kita masuk ke laki Islam. Setelah beberapa tahun kita dengar dia itu kembali pula ke agama dia. Nah, macam mana itu Pak Ustaz? Sekatu dinikah kan kami Islam lah gitu. Yeah. Kan Musa Duri Masa Dan. Setelah dia sudah beberapa tahun kami dengar dia itu sudah kembali agama dia pula. Sudah itu dapat keturunan sama kita orang kita tadi kan, orang Islam tadi. Macam mana itu Pak Ustaz?
2: Iya. Tapi tidak masuk ke agamanya kan? Tidak balik lagi ke agamanya atau seperti apa Pak Sam?
3: Nah, kalau anu kita tadi kan Islam lah kan?
2: Iya.
3: Nah, macam kita punya perbuatan kan? Islam lah. Ah, cuman itulah tadi laki-laki tadi itu. Itulah yang mohon penjelasan dari Pak Ustaz.
2: Baik.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menikah menjadi muslim setelahnya enggak janji gitu ya Pak Ustaz. Ya, silakan Pak Ustaz, Pak Samsuri di penyengat rendah. Yang lain pendengar masih di line telepon Pro 1 RRI Jambi, silakan bergabung di 0811 6707 8850. Tema kita Islam kenikmatan yang agung dan sempurna. Kita gabung ya Pak Ustaz, ada penelpon kembali. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Mbak Uji.
2: Iya Pak Ujang, silakan dengan Ustaz Dr. Alam Sain ya.
4: Sudah keluar dari radio Mbak Uji.
2: Apanya?
4: Di dalam radio yang nelpon gak ada.
2: Hah? Yang nelpon gak ada keluar suaranya?
4: Ya jadi udah ada.
2: Oh iya.
4: Ya kecil.
2: Kecil, baik, kita gedekan. Silakan dengan Dr. Alam Sain Ustaz kita pagi ini.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz. Ah, itu baru ada.
1: Waalaikumsalam.
4: Satu ya. Alhamdulillah. Saya tanya gini Ustaz, tentang tadi Pak, nikmat Islam, di Islam kan apa namanya menyelamatkan kita ya, dunia akhirat.
2: Insya Allah.
4: Tanya, orang ini kan non muslim masuk Islam, masuk Islam, dan lagi bapak yang perempuan gitu kan, ada juga yang tidak ini Islam ini, apa nama orang-orang bapak perempuan Islam, orang-orang yang non muslim laki-laki, jadi yang perempuan tadi masuk non muslim, jadi orang itu kan apa macam mana Pak Ustaz, dia kan katanya kan kalau non muslim kan akhirannya bahagia gitu kan, jadi lama itu sekian lama gitu masuk Islam lagi. Jadi yang anaknya kan Islam ini macam mana Pak Ustaz, gitu kan?
2: Jadi mas orang keluar itu masuk Islamnya gitu.
4: Iya, jadi anaknya ada sudah ada punya anak. Jadi besar gitu kan. Macam mana itu kan, itu bolak-balik itu Pak Ustaz. Yang anaknya jadi tidak ikut itu kan, tetap Islam lah gitu kan. Menjelang Ustaz. Terima kasih Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua penelpon Pak Ustaz, silakan. Tapi ada penelpon satu lagi, boleh kita gabung ya Pak Ustaz ya. Baik, assalamualaikum. Iya, assalamualaikum. Iya, oh belum ini ya. Oh, baik. Iya. Baik. Iya, silakan di 0811-670-078-850 mendengar pertanyaan Pak Ujang dengan Pak Samsuri tadi lebih kurang mirip-mirip begitu ya Pak Ustaz ya. Pak T. Yusuf ini, assalamualaikum. Oh iya, kenapa suaranya nggak keluar? Baik, sudah. Iya, halo. Silakan Pak T. Sehat Pak T. Iya.
5: Sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Silakan dengan Ustaz.
5: Assalamualaikum Pak Ustaz. Iya.
6: Waalaikumsalam.
5: Oh ya, menarik sekali nih judul Bapak pagi ini. Iya. Saya dengar judul. Jelas suaranya, tapi kecil ada suara. Jelas gini Pak. Kami ini sering di kalau diundang sedekah keselamatan gitu. Itu yang mau kami tanyakan tuh. Itu agama lain Pak, ini toke kami gitu. Ya kalau beli mesin baru atau gimana kami diundang untuk doa selamat. Bagaimana tuh Pak? Kami itu boleh enggak itu? Kita doakan kepada kita kan orang Islam. Ya agama lain.
2: Iya.
5: Jadi kalau kita pikirkan ya berdoalah secara dia kan agama dia lain. Tapi dia minta sama kita. Gimana itu kami itu boleh enggak Pak?
2: Iya, supaya alatnya lancar gitu ya.
5: Iya betul, supaya selamat barang yang dibelinya itu.
2: Baik.
5: Minta doakan pada kita kumpul, belilah nasi bungkus segala macam ya. Mohon penjelasan Pak. Terima kasih banyak Bu Uji.
2: Yo,
5: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz. Tiga penelpon penanya kita pagi ini, silakan.
1: Oke, terima kasih. Dari penelpon kita ada tiga orang bapak-bapak.
2: Ya.
1: Satu dan dua itu mirip-mirip. Yang pertama ada namanya dalam hukum Islam itu kalau Islam keluar dari Islam namanya murtad. Kalau agama lain yang masuk ke agama Islam namanya mu'allaf. Jadi setidaknya dari ini banyak terjadi, setidaknya dalam kehidupan sehari-hari itu kita harus punya prinsip. Prinsipnya seperti ini, kalau kita sudah jadi Islam, Islamlah selama-lamanya sampailah kita mati. Ali Imran ayat 102 juz 4. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati atau meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan Islam. Ayat ini familiar, sering dibaca oleh sang khatib ketika pada hari Jumat. Oleh karena itu, rugilah orang ketika dia awalnya walaupun Islamnya adalah Islam keturunan, banyak hal yang menyebabkan dia keluar dari Islam, apakah masalah pernikahan ataukah masalah ekonomi atau masalah-masalah yang lain yang menyebabkan orang Islam tadi keluar dari agama Islam, murtad. Itu rugi dan celaka hidupnya di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana tema yang saya sampaikan tadi dengan materi-materi yang saya sudah sampaikan, bahwa Islam itu adalah kenikmatan yang agung dan sempurna. Bagi orang-orang yang mengamalkan Islam pada dirinya, dia akan bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Tidak ada agama yang bisa memanusiakan manusia semanusiawi kecuali agama Islam. Coba kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Islam itu bersih. Konsep Islam itu adalah bersih. At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Mulai dari kita wudu sehari semalam itu 5 kali. Kalau kita mengerjakan sholat fardu. Dan ditambah dengan sholat-sholat sunnah, kita berwudu. Lalu kita ingin membaca Al-Quran, harus dalam keadaan suci. Setelah kita melakukan wudu itu, bersih. Ditambah lagi dengan konsep namanya mandi dalam sehari semalam itu. Sehari semalam 24 jam itu 2 kali. Konsep kebersihan itu punya Islam. Jadi rumah kita itu harus bersih, di kantor kita harus bersih, di lingkungan kita harus bersih. Karena Islam itu sangat luar biasa. Tidak ada agama yang seperti agama Islam. Mulai kita, yang paling kecil saja, masalah istinja. Kalau bahasa jaminya cebok. Setelah kita buang air kecil dan buang air besar, supaya tidak menempel kotoran tersebut pada diri kita, Islam mengajarkan supaya kita istinja, bersuci setelah buang air kecil.
2: Baik, baik. Pak Ustadz, mungkin langsung ke pertanyaan yang diajukan Pak Ustadz. Bagaimana lalu, itu?
1: Jadi kalau orang Islam keluar dari Islam, murtad, dia tidak akan bahagia hidup di dunia dan akhirat dan celaka hidupnya. Yang beruntungnya itu orang agama lain masuk kepada Islam. Nah, itu beruntung karena di secara Islam itu orang yang keluar dari agamanya masuk Islam, dosa-dosanya hilang dan dia akan menempuh jalan yang sebenar-benarnya yang telah di Allah aturkan di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Lalu yang terakhir terkait dengan orang yang
2: non-Muslim,
1: orang non-Islam ketika dia membeli suatu barang, mengundang orang Islam supaya didoakan. Di dalam konsep Islam itu, kalau hubungannya sesama manusia secara yang normal saja, tidak menyangkut masalah akidah, tidak menyangkut masalah syariah, itu dibolehkan. Seperti interaksi kita sesama orang yang bukan non-Islam, jadi itu boleh saja. Tetapi kalau masalah akidah atau masalah agama kita, dengan tegas Allah katakan lakum dinukum waliyadin, Al-Kafirun ayat 6 juz 30. Jadi kalau masalah agama, apalagi masalah ya peribadahan, itu tidak boleh bercampur baur. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ini perlu diluruskan lah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau terkait dengan interaksi kita sesama manusia yang tidak ada kaitannya dengan agama, itu dibolehkan. Tetapi kalau berkaitan dengan ini yang telah terjadi kepada si penanya yang ditanyakan kepada saya itu, ini perlu diluruskan kalau bisa. Untuk agama kita, peribadahannya untuk kita sendiri, peribadahan agama lain ya untuk mereka sendiri. Jadi jangan sampai bercampur baur nanti.
2: Masalahnya masalahnya yang minta didoakan itu bos gitu Pak Ustadz. Jadi gimana tuh menolaknya, agak susah Pak Ustadz.
1: Ya inilah dalam kehidupan sehari-hari itu memilah dan memilih, membedakan ini boleh, ini tidak. Siapapun orangnya, status sosialnya bagaimanapun di tengah masyarakat, kalau masalah ibadah itu tidak boleh dicampur baurkan, dicampur-campur antara Islam dengan agama lain. Lanjutnya silakan.
2: Baik Pak Ustaz, terbatasi oleh waktu, mungkin ada yang mau disampaikan sebagai penutup di kebersamaan kita hari ini, silakan Pak Ustaz.
1: Oke, terima kasih. Sebagai closing statement dari saya, penutup dari saya, mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita bersama. Poin yang pertama, Islam adalah kenikmatan yang agung dan sempurna. Yang kedua, kalau kita mempraktikkan atau merealisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Islam, ada namanya iman, ada namanya Islam dan ihsan, yang melebur menjadi satu antara rukun iman, rukun Islam dan ihsan, itu akan membawa kebahagiaan hidup kita di dunia dan di akhirat. Yang terakhir, tidak ada agama yang bisa memanusiakan manusia semanusiawi kecuali agama Islam. Mungkin ini saja. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah bersama untuk dialog interaktif Mutiara Pagi di kebersamaan edisi hari ini. Terima kasih juga pendengar Anda yang sudah bergabung bersama kami ya di line telepon Pro 1 RRI Jambi. Dan akhirnya pendengar, saya Suci Rahayu bersama rekan Arsal dan juga Ustadz kita, narasumber kita, Ustadz Dr. Haji Muhammad Alamsa Al-Hafiz, MPDI, mengucapkan terima kasih ya. Sekali lagi Pak Ustadz, terima kasih sudah bersama untuk dialog Mutiara Pagi edisi kali ini. Dan akhirnya pendengar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Selamat pagi saudara, Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci, hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Di antaranya pokok berita utama. Harga cabai merah di pasar tradisional Bedeng 8 Kayu Aro, Kabupaten Kerinci terus merangkak naik. BMKG Depati Parbo Kerinci memastikan tidak mendeteksi adanya titik panas atau hotspot pada awal Oktober 2026. Inilah berita selengkapnya edisi Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya Elvia Ningsih.

0: Harga cabai merah di pasar tradisional Bedeng Delapan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci terus merangkak naik. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya.
1: Harga cabai merah di pasar tradisional Bedeng Delapan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci terus merangkak naik. Saat ini pedagang menjual cabai merah dengan harga Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut membuat daya beli masyarakat ikut menurun. Warga mulai menyesuaikan pembelian cabai merah dengan kondisi keuangan mereka. Salah seorang pedagang Ependi mengatakan kenaikan harga cabai merah terjadi karena sebagian petani mengalami gagal panen akibat musim kemarau. Selain itu, menurut Ependi, sebagian cabai merah produksi Kabupaten Kerinci juga dikirim ke luar daerah. Kondisi tersebut turut mempengaruhi ketersediaan cabai di pasar lokal.
2: Ini naiknya setiap apa? Ya. Sebelumnya harganya berapa?
3: Sebelum ini harganya Rp55.
1: Ependi menambahkan sebelum naik, pedagang menjual cabai merah dengan harga Rp55.000 per kilogram. Kini harga sudah menyentuh Rp80.000 per kilogram. Kenaikan tersebut membuat pedagang dan pembeli sama-sama harus menyesuaikan transaksi mereka. Kenaikan harga cabai merah ini menjadi perhatian bagi pedagang dan masyarakat. Terutama cabai merah menjadi salah satu kebutuhan pangan yang banyak dicari oleh masyarakat setiap harinya. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: BMKG Depati Parbo Kerinci memastikan tidak mendeteksi adanya titik panas atau hotspot pada awal Oktober 2026. Laporan Muhammad Desman.
4: Stasiun Meteorologi Depati Parbo Kerinci memastikan tidak mendeteksi adanya titik panas ataupun hotspot di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh pada awal Oktober 2026. Hasil pantauan sensor satelit cuaca yang diolah oleh BMKG Depati Parbo, seluruh area terpantau nihil indikasi kebakaran hutan dan juga lahan ataupun karhutla. Kondisi ini didukung oleh curah hujan lokal yang mulai meningkat secara teratur memasuki akhir musim transisi, sehingga kelembapan permukaan tanah dan juga vegetasi di wilayah perbukitan maupun daratan Kerinci tetap terjaga. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BMKG Depati Parbo Kerinci, Kurnia Ningsih.
5: Untuk wilayah Provinsi Jambi itu sudah sangat berkurang ya, tapi memang asap yang dirasakan saat ini merupakan asap yang berasal dari wilayah tetangga, karena memang saat ini angin bergerak dari arah tenggara.
6: Kalau untuk wilayah Kerinci sendiri nggak ada ya Bu, titik hotspotnya Bu?
5: Jadi hotspot untuk hari ini nggak ada, kalau pada bulan September kemarin banyak.
6: Artinya di awal Oktober ini belum ada titik hotspot ya Bu?
5: Belum terpantau.
4: Meskipun status titik panas berada di angka 0, pihak BMKG Depati Parbo Kerinci menghimbau masyarakat, kelompok tani serta para pengelola kawasan hutan untuk tetap waspada dan tidak melakukan pembakaran lahan dengan cara dibakar guna mencegah potensi munculnya titik api secara mendadak. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejurkot Inkado Sungai Penuh 2026 diikuti lebih dari 210 peserta dari Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, menjadi ajang penjaringan atlet karate berbakat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Desi Hermila.
7: Kejuaraan Kota Inkado Sungai Penuh 2026 menjadi ajang bagi para atlet karate untuk mengasah kemampuan sekaligus menjaring bibit-bibit atlet berprestasi. Ketua KHS Inkado Sungai Penuh Panji Pahlawan mengatakan, kejuaraan kali ini mempertemukan atlet antar gojo dari Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. 210 peserta ambil bagian dalam kejuaraan tersebut. Sementara untuk penjurian, panitia melibatkan para pelatih antar gojo dari kedua daerah. Panji berharap kejuaraan ini dapat melahirkan atlet-atlet karate berbakat yang nantinya mampu membawa nama baik daerah pada kejuaraan di tingkat yang lebih tinggi. Sementara itu, berdasarkan hasil akhir perolehan medali, Dojo Sempat Karate Club keluar sebagai juara umum dengan 8 emas dan 1 perak. Juara umum kedua diraih Dojo SDN 001 dengan 7 emas, 9 perak, dan 9 perunggu. Sedangkan juara umum ketiga diraih Dojo SDN 025 dengan 5 emas, 7 perak, dan 3 perunggu.
8: Jadi untuk pertandingan kita, ini pesertanya 200-an orang yang dari Kota Sungai Penuh dan juga ada beberapa dari Kabupaten Kerinci. Insya Allah ini adalah event pertama kita dan nanti akan kita buat insya Allah tahun depan lagi. Jadi kita berharap dari event ini akan muncul bibit-bibit baru untuk karate Kota Sungai Penuh dan juga Provinsi Jambi atau Indonesia sekalian nanti untuk bibit-bibit hasilnya.
7: Kalau tingkatannya?
8: Tingkatannya kita hanya tingkat antar dojo, itu antar tingkat Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci.
7: Kejuaraan ini sekaligus menjadi momentum bagi para atlet untuk terus meningkatkan kemampuan dan menjadikan prestasi sebagai motivasi untuk berkompetisi di tingkat provinsi maupun nasional. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Penuh.
0: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. ISPU Kota Jambi masuk level berbahaya, kondisi masih fluktuatif. Selengkapnya dilaporkan oleh Beni Wijaya.
10: Pantauan Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU di Kota Jambi menunjukkan angka 369 dan masuk dalam kategori berbahaya. Kondisi ini menandakan kualitas udara berada pada tingkat yang dapat memberikan dampak kesehatan bagi masyarakat. Warga dihimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama kegiatan yang membutuhkan waktu cukup lama di tengah kondisi udara yang tercemar. Jika harus beraktivitas di luar, masyarakat diharapkan menggunakan masker sebagai upaya mengurangi paparan polutan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Mahruzar menyampaikan bahwa kondisi ISPU di wilayah Kota Jambi masih bersifat fluktuatif. Angka pencemaran dapat mengalami perubahan seiring dengan kondisi cuaca dan pergerakan udara. Karena itu masyarakat diminta memperhatikan perkembangan kualitas udara sebelum melakukan aktivitas di luar rumah.
11: Sebenarnya ini fluktuatif, kayak kemarin sempat di kategori kuning, kemudian beberapa jam naik di kategori merah, yang kategori sangat berbahaya. Sangat tidak sehat, maksudnya turun dan naik lagi dan tadi malam sudah masuk kategori hitam. Jadi fluktuatif, kita tidak bisa katakan, kami belum bisa mengatakan ini stabil ataupun naik ataupun turun, karena emang kondisinya begitu, Pak.
10: Kondisi tersebut juga menjadi perhatian karena kualitas udara yang buruk dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki sensitivitas terhadap pencemaran udara. Warga diharapkan membatasi paparan udara luar dan memilih aktivitas di dalam ruangan hingga kondisi kualitas udara kembali membaik. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perpanjangan program pemutihan pajak kendaraan yang dilakukan pemerintah Provinsi Jambi mendapat sambutan positif dari masyarakat. Selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
12: Pemerintah Provinsi Jambi memperpanjang program pemutihan denda administrasi pajak kendaraan bermotor atau PKB. Program yang sebelumnya berakhir pada 30 September 2026 kini kembali dibuka mulai Senin 5 Oktober hingga akhir Desember mendatang. Perpanjangan program pemutihan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat Jambi. Salah seorang warga Jambi, Wisnu Ibrahim, menilai program tersebut dapat membantu masyarakat yang sebelumnya belum mampu membayar pajak kendaraan sekaligus berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah.

0: Luar biasa tuh dalam arti kata berapa tahun pun kita mati pajak cukup bayar satu kali. Mungkin meringankan beban masyarakat lah.
1: Ia juga menilai program pemutihan kali ini memberikan keringanan yang cukup besar sebab masyarakat yang memiliki tunggakan pajak selama beberapa tahun disebut cukup membayar pajak untuk satu kali pembayaran. Kebijakan tersebut dinilai mampu meringankan beban masyarakat khususnya bagi pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan pajak. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Harga cabai merah di pasar tradisional Bedeng Delapan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci terus merangkak naik. BMKG Depati Parbo Kerinci memastikan tidak mendeteksi adanya titik panas atau hotspot pada awal Oktober 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Elvianingsih dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
1: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

0: masih bersama RRI Sungai Penuh.
1: Radio Republik Indonesia.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Pro 1, apa kabarnya hari ini? Semoga bangun kalian tadi gak cuma badan yang bangun, tapi semangatnya juga ikut bangun ya. Balik lagi bareng aku, El, yang bakal nemenin pagi kalian sampai jam 10 nanti. Jadi buat yang lagi siap-siap kerja, beres-beres rumah atau ngantar anak sekolah, atau mungkin masih rebahan sambil negosiasi sama diri sendiri buat bangun, ayo sini merapat. Tetap di 96,7 Pro 1 Sungai Penuh, frekuensi mood kamu, tempat lagu dan cerita bertemu. Pagi ini kita santai aja. Ada musik-musik semangat nih dan info-info ringan, dan pastinya ada El yang bakalan nemenin sampai jam 10. Jadi jangan kemana-mana, karena pagi kalian biar El yang jagain.

0: Tahu nggak sih, para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang pelang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.
1: Dibalik kesederhanaannya, gulai tepek ikan menyimpan kelezatan yang khas dan kaya akan tradisi. Gulai tepek ikan menjadi sajian istimewa dalam berbagai acara adat hingga hidangan sehari-hari. Gulai tepek ikan menjadi simbol identitas dan kebanggaan masyarakat Jambi. Sebagai kuliner khas daerah, gulai tepek ikan adalah lambang cinta terhadap budaya dan identitas. Menyajikannya bukan hanya soal makanan, tetapi juga bentuk penghormatan pada leluhur dan tanah kelahiran.
2: Sobat Pro 1, kadang hidup memang gak selalu sesuai sama yang kita rencanakan. Ada yang jalannya cepat, ada juga yang harus muter dulu. Jatuh dulu, bahkan sempat ngerasa kayaknya aku gak akan sampai deh. Tapi jangan buru-buru menyerah sama cerita sendiri, karena mimpi itu gak harus langsung besar. Yang penting kita masih mau jalan dan terus percaya. Nah, buat nemenin langkah kalian pagi ini ada lagu yang kayaknya ngajak kita diingatkan lagi bahwa mimpi tetap layak diperjuangkan sejauh apapun jalannya.

0: kehidupan
1: sekarang
0: sesuai petunjuk undang-undang.
2: Bangsa ini pernah tercabik-cabik oleh penjajah. Akankah kita terpecah-pecah hanya karena selisih pendapat dan keinginan yang berbeda-beda? Mari kita satukan langkah, semangat kebangsaan untuk membangun negeri tercinta dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

Gunung Masurai terletak di Kabupaten Merangin, Jambi, dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat. Gunung ini memiliki ketinggian sekitar 2.916 meter di atas permukaan laut dan menawarkan pemandangan alam yang sangat indah dan juga beragam. Gunung Masurai dikenal sebagai salah satu tempat terbaik untuk melakukan pendakian dan trekking di Jambi. Jalur pendakian gunung ini menawarkan pemandangan hutan hujan tropis yang lebat, sungai yang jernih, dan air terjun yang indah. Selain itu, Gunung Masurai juga memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, dengan berbagai jenis flora dan fauna yang unik dan juga langka. Gunung ini juga merupakan habitat bagi beberapa jenis burung yang dilindungi. Bagi para pecinta alam dan petualang, Gunung Masurai adalah destinasi yang wajib dikunjungi. Dengan keindahan alamnya yang luar biasa dan keanekaragaman hayatinya yang tinggi, Gunung Masurai adalah surga alam di Jambi yang tidak boleh dilewatkan.

Masih bareng LD jaga pagi. Oke, aku bakal kasih kalian satu informasi penting nih buat kalian yang suka pulang kerja itu kayak lelah, capek gitu kan, gaji sering habis duluan, tapi resign jelas bukan solusi ya guys. Anak muda apalagi nih ya, gak perlu resign karena ada 5 usaha ini yang bisa dikerjain sepulang kerja. Jadi kalian tinggal duduk manis di rumah, udah bisa dapat penghasilan. Nah, apa aja? Yang pertama adalah affiliate TikTok. Nah, cukup upload video produk orang, kalau ada yang beli lewat link kamu, kamu bakal dapat komisi. Kemudian ada usaha affiliate Shopee yang warna kuning itu. Pilih produk yang lagi dicari, terus share lewat konten atau story. Kemudian nanti kamu bakal dapat komisi yang jalan otomatis. Terus ini yang lagi rame-ramenya, usaha clipper konten, yaitu potong video viral kayak di podcast atau motivasi atau bahkan podcast edukasi, kemudian upload ulang, terus kamu bakal dapat cuan dari traffic dan afiliasi karena clipper konten ini udah rame banget penontonnya. Mereka lebih suka yang versi pendek daripada yang panjang. Kemudian yang keempat adalah jualan fisik online. Enggak perlu nyetok, ambil aja dari supplier. Kamu fokus promosi di malam hari. Kemudian yang kelima adalah produk digital. Seperti template, catatan, panduan simple, resep masak, tutorial skill. Kemudian kamu bikin di aplikasi link. Ini bisa bikin sekali tapi bisa dijual berulang kali. Oke, dari semua cara tadi saya pribadi akhirnya fokus ke produk digital sih, karena itu kayaknya lebih gampang buat aku. Karena bisa dibikin sekali terus dijual berulang kali. Terus bisa juga sih ide yang lain, kamu jual produk tapi kamu butuh modal yang cukup lumayan gitu ya. Misalnya kamu beli satu produk atau 5 produk tapi dalam jumlah besar, kemudian kamu jual di live sosmed seperti TikTok atau Shopee. Nah, dengan begitu nanti kamu bisa jual harga lebih murah dan pembeli bakalan cari kamu gitu, karena kamu ambil dari supplier dalam jumlah besar. Tentunya modalnya juga lebih kecil daripada yang ambil satuan, kayak gitu deh. Oke, itu sedikit tips dari aku ya guys. Kita kembali ke musik pagi ini.